0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemberasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Kalau pertanyaannya apakah yang Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
3: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin 100 juta rupiah per minggu.
4: Yang setiap pekan di hari Jumat salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
5: Pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Imipas Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya 145,5 miliar rupiah.
5: Jadi selama periode 2022 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
6: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
7: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini. Dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
6: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
9: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anjar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anjar.
10: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah, kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, misalnya beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya essential leap, kalau beliau tadi menyampaikan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan musuh bisa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
9: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
11: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJP dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BIJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
12: Khusus untuk Majalengka, itu di kloter 6, landingnya 5 tanggal A. Ini pukul 10.15 ya. Yang kalau terbuka 3.18 pukul 4.30. Yang KJT 29 22 Juni pukul 15.10. Kemudian KJT 39 29 pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Tahun ini jemaah tidak berasrama haji dulu, ya, tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPT ke daerah hasil itu luar biasa. Ya, jadi terima kasih. Bagus ini luar biasa tentunya jemaah.
11: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BIJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
13: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan Embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping, serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
14: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas jaker, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar. Silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang, mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan laban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
13: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Sa'adatu Daren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Sa'adatu Daren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya. Itu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan AIDA lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
9: Editorial. Selamat pagi peringkat Pro 3 dan pemirsa RRI. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2020.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

Pendengar, Kota Malang dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan di Jawa Timur yang selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Kekayaan alam, udara sejuk, hingga kekuatan sektor pendidikan dan sosial menjadikan kota ini memiliki daya tarik sendiri. Kota Malang kerap dijuluki Switzerland van Java, sebutan yang menggambarkan keindahan alam dan tata kota yang dinilai menyerupai landscape Eropa. Julukan ini muncul karena Malang dikelilingi sejumlah gunung, seperti Gunung Arjuna, Gunung Kawi, Gunung Semeru, dan Gunung Bromo. Selain itu, iklim yang sejak pertama penataan kawasan yang asri turut memperkuat citra Malang sebagai kota pegunungan yang nyaman dan estetis. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, sekaligus menempati peringkat ke-12 kota terbesar di Indonesia. Kota Malang dikenal sebagai kota yang ramah dan berkomitmen pada kesejahteraan warganya. Pada 2015, Malang pernah terpilih sebagai kota percontohan Green City di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah kota memberikan perhatian khusus pada kelompok lansia agar tetap sehat dan mandiri, serta pada anak-anak melalui berbagai kebijakan ramah anak.

0: kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar dimanapun Anda berada, ya nanti kami akan ajak Anda juga untuk dialog Gorontalo pagi ini jam 9. Kita akan ikuti untuk dialog Gorontalo pagi ini dengan topik kita, Muay Thai Gorontalo target raih medali PON bela diri. Dan nanti Anda juga bisa bersama kami di 08219664664 ya, di Anda bisa ikuti aspirasi olahraga. Pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan studio RRI Net Gorontalo. Dan juga ini kita akan bahas ya, Muay Thai memang jadi salah satu cabang olahraga yang saat ini memang lagi naik-naik down gitu ya, apalagi Gorontalo ya pernah membawa nama harum Gorontalo di kancah bela diri ya, olahraga bela diri. Ya, Bobby.
2: Ya, Dennis.
1: Ya, Bobby. Ini nanti kan juga akan dibahas ya. Memang Gorontalo ini kalau dilihat ya, Bobby, banyak sekali dari atlet-atlet Muay Thai di Gorontalo ini, dan saya sudah dengar sudah tahun 2024 ya. Kalau tidak salah gitu ya.
2: PON ya.
1: Nah, ini gimana
2: waktu
1: nanti?
2: Kemarin ya, waktu PON kemarin di Aceh dan Medan, Sumatera Utara ya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, atlet kita ini mampu mengukir prestasi dan mengharumkan nama provinsi Gorontalo dengan meraih medali emas, Dennis.
1: Wah, ini luar biasa. Dennis. Jangan sampai terlena dong ya, sampai sudah mampu nih 2024 ini pernah akhirnya Gorontalo ya 2026. Aduh, jangan sampai ya, Bobby ya. Semoga makin semangat aja gitu ya, makin banyak bawa medali.
2: Betul. Ya, kemarin itu yang waktu PON 2024 itu masih kepengurusan yang lama.
1: Oh,
2: nah,
1: okay.
2: Sekarang Dennis sudah wajah baru lagi pengurusnya.
1: Okay,
2: ini tantangan bagi pengurus yang baru.
1: Tantangan baru, jadi lebih fresh lagi gitu ya. Jadi lebih semangat nih para atlet dan para pelatih juga dan pengurus juga untuk mengurusnya.
2: Benar sekali ya.
1: Ya, silakan Bobby untuk kita lanjutkan ke dialog. Bobby, ada narasumber pasti yang akan bisa menjawab pertanyaan dari para pendengar. Silakan Bobby.
2: Ya, baik Dennis. Dan memang sebelumnya kami informasikan tadi pagi juga di pukul 7.30 ini kami sudah membahasnya di program Kopi Pagi terkait dengan kesiapan cabang olahraga Muay Thai pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri tahun 2026 yang akan berlangsung pada bulan Oktober tahun 2026 ini. Nah, kalau kita menghitung misalkan kurang lebih 4 bulan lagi kesiapan dari pengurus khususnya cabang olahraga Muay Thai untuk mempersiapkan atletnya. Dan di PON ini sebenarnya KONI Provinsi Gorontalo ini akan mengikuti 6 cabang olahraga, ya, dari 8 cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Nah, sebenarnya PON bela diri ini sudah yang ketiga ya, kedua. Yang sebelumnya dilaksanakan di Kudus. Nah, sekarang ataupun tahun ini Sulawesi Utara menjadi tuan rumah pelaksanaannya PON bela diri. Nah, bagaimana kesiapan dari cabang olahraga khususnya Muay Thai, ini salah satu cabang olahraga yang akan dikirim oleh KONI Provinsi Gorontalo dari 6 yang saya sebutkan tadi. Nah, kami akan membahas bersama, ada dua narasumber sudah bersama saat ini. Langsung dihadiri Ketua Pengurus Muay Thai Provinsi Gorontalo, Muhammad Fini Sidiki. Assalamualaikum, Pak Ketua.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi, Bang Bobby.
2: Ya, ini kita saling semangat karena di olahraga itu pasti diawali dengan salam olahraga.
3: Oke. Jaya. Iya.
2: Nah, ini Pak Muhammad Fini Sidiki ini biasa dipanggilnya lebih banyak orang mengenalnya itu Bung Iming.
3: Iya.
2: Iming ini sebenarnya beliau adalah ketua pengurus MMA Provinsi Gorontalo.
3: Iya.
2: Ya, sekarang beralih ke pengurus Muay Thai. Oke. Okay. Ini luar biasa. Kemudian di samping Pak ini adalah pelatih sekaligus juga sebagai tim delegate dari Muay Thai Provinsi Gorontalo di Pon Bela Diri ada Iswan Tojo. Assalamualaikum Pak Iswan, salam olahraga.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jaya. Nah ini sebenarnya jaya ini kalau sebelumnya ini hasil rakernas ya.
3: Iya.
2: Kemarin.
3: Iya.
2: Kalau sebelumnya penyampaian ini kalau diucapkan salam olahraga sebelumnya hanya satu kali.
3: Ya. Iya.
2: Sekarang jadi tiga kali.
3: Tiga kali.
2: Nah
3: ya.
2: Ini diputuskan pada saat kemarin di rakernas ya,
3: iya.
2: Ketua Umum KONI Pusat. Baik. Nah sekarang kita akan bahas bagaimana kesiapan dari pengurus Muay Thai Provinsi Gorontalo, karena ini adalah salah satu cabang olahraga unggulan yang kemarin meraih prestasi. Nah kita akan mengetahui bagaimana apa-apa saja yang sudah dilaksanakan dan seperti apa.
3: Siap.
2: Kayak seperti tagline kami ini, Muay Thai Gorontalo target raih medali di PON Bela Diri 2026.
3: Siap.
2: Pak Ketua, Pak Iming.
3: Iya.
2: Waktunya kurang lebih 4 bulan.
3: Iya.
2: Sekarang bulan Juni, Oktober pelaksanaannya.
3: Iya.
2: Nah sampai saat ini meskipun Iming adalah pengurus baru,
3: iya.
2: Ya ini bukan sudah bukan hal yang baru lagi kalau di dunia bela dirinya.
3: Iya.
2: Pak, bagaimana lah ya sudah kesiapannya, apa saja yang sudah dilaksanakan dari pengurus Muay Thai Provinsi Gorontalo menghadapi PON Bela Diri tahun ini?
3: Baik, untuk kesiapan kami, kemarin kami baru menjalankan amanah organisasi yakni anggaran dasar anggaran rumah tangga untuk melaksanakan musyawarah olahraga provinsi luar biasa cabang olahraga Muay Thai di Gorontalo, dan alhamdulillah saya sendiri terpilih kemudian
2: secara aklamasi.
3: Iya, secara aklamasi. Dan kemudian saya pada saat diminta sambutan juga saya menyampaikan ke pemerintah provinsi bahwa kita sudah punya rencana kerja yakni dalam pembentukan organisasi Muay Thai di tingkat kabupaten kota. Sambil jalan itu kami juga sudah membuat flyer mengundang para jawara Gorontalo untuk mengikuti seleksi cabang olahraga Muay Thai yang akan diikutkan pada PON Bela Diri 2026 bulan Oktober di Sulawesi Utara.
2: Ya sebenarnya ini tantangan langsung diberikan tantangan ya.
3: Iya.
2: Begitu selesai
3: musyawarah
2: prof loop.
3: Iya.
2: Kemarin musprof loop ya.
3: Iya,
2: musyawarah provinsi luar biasa.
3: Luar biasa
2: yang
3: iya.
2: Meneruskan
3: mencari ketua
2: almarhum ya.
3: Iya.
2: Ya almarhum Pak Alex Oli.
3: Insinyur
2: Alex. Sekarang diteruskan oleh Bung Muhammad Pini Sidiki.
3: Iya.
2: Pak Iming, ini langsung diberikan tugas berat langsung menghadapi PON Bela Diri ya.
3: Iya.
2: Bayangkan kemarin bulan ini musprofnya 4 bulan lagi langsung menghadapi
3: PON Bela Diri ya. Sehingga kami sudah menyusun dari awal sebelum melaksanakan musyawarah, kami sudah menyusun langkah-langkah atau strategi untuk tetap dua-dua terjalani, yakni organisasi dan pembinaan atlet. Nah, organisasi itu sudah berjalan waktu untuk persiapan musyawarah di tingkat kabupaten kota. Kami juga sedang mempersiapkan tahapan-tahapan pembinaan atlet, khususnya dari kegiatan seleksi atlet untuk mengikuti cabur Muay Thai di PON Bela Diri Sulawesi Utara nanti.
2: Ya, Pak Ketua, ini atlet Muay Thai bisa dikatakan ya cukup mumpuni, cukup potensial di Provinsi Gorontalo. Berapa nantinya akan diturunkan, berapa jumlah atlet dan berapa kelas nomor yang akan diikuti nanti di PON Bela Diri ini?
3: Rencananya ada 20 nomor kelas yang dipertandingkan di cabang olahraga Muay Thai pada PON Bela Diri 2 di Sulawesi Utara bulan
2: cukup
3: Oktober
2: ya.
3: Itu
2: cukup iya. Ya.
3: 20 nomor pertandingan dan terdiri dari 12 kelas nomor pertandingan putra dan 8 kelas nomor pertandingan putri. Nah, untuk teknisnya mungkin ada di sini pelatih saya insya Allah Bung Sabamjo.
2: Nama, jadi totalnya berapa atlet yang diterim?
3: Rencana kami karena ini dekat, kami akan kirim mengikuti 20 nomor kelas
2: semua
3: pertandingan
2: kelas.
3: Itu semua kelas pertandingan.
2: Oh, kalau itu berapa atlet itu semua kelas?
3: Kurang lebih 20.
2: 20 atlet?
3: Iya, 20 atlet.
2: Berarti satu orang satu nomor ya?
3: 20, iya, satu orang satu nomor pertandingan.
2: Oke, ya Muay Thai Gorontalo loh. Wah, luar biasa 20 atlet yang akan diturunkan ya?
3: Iya, akan dipertandingkan.
2: Ya, atlet 20 ini apakah atlet yang sudah ada, yang sekarang kan atletnya atlet-atlet yang ada senior.
3: Iya.
2: Nah, atau akan ada seleksi lagi untuk menjaring atlet-atlet yang bisa dikatakan yang atlet berkualitas lah, atlet terbaik loh.
3: Iya. Memang di kepengurusan Muay Thai ini kemarin kan sempat menorehkan atau memberi prestasi pada PON 2024 Sumatera Utara Aceh. Nah, kami juga memanggil atau mengundang yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi itu sendiri. Jangan sampai kami khawatirkan atlet-atlet yang telah berprestasi kemarin, ya, kemudian mungkin ada sesuatu dan lain hal, lalu sudah tidak fokus lagi dengan kepelatihan, maka kami akan mengikuti lagi di akan ikutkan lagi di seleksi itu atlet-atlet yang sudah pernah mengikuti kejuaraan-kejuaraan sebelumnya.
2: Meng, sebenarnya selama ini pelaksanaannya latihan di mana sebenarnya? Sasananya atau dojang di mana sih?
3: Jadi kami sudah membuatkan sasana atau pusat pelatihan Muay Thai itu di Sultan Gym. Sultan Gym Kota Gorontalo, ya, ini gym muslimah yang ada di wilayah Kota Gorontalo, Jalan Manado. Di situ ada camp khusus Muay Thai dan kita sudah berkumpul di situ semua. Insya Allah dalam tahapan latihan-latihan bersama, di situ juga dibuka kelas latihan bersama untuk Muay Thai.
2: Oh, kemarin sama dia ini tempatnya seleksinya kickboxingnya.
3: Iya.
2: Kemarin kickboxing sudah melaksanakan seleksi juga, iya, seleksi untuk bela diri di sana. Iya. Oke. Okay. Nah, jadi ini ada informasi nih, Pak Ketua. Atlet terbaiknya kita putri yang kemarinnya,
3: iya,
2: yang putri meraih medali emas ini
3: kelas
2: informasinya
3: 51
2: apakah
3: kilo.
2: Benar ya, bisa diluruskan ya,
3: iya,
2: apakah benar masih ada di Gorontalo atau sudah memperkuat daerah lain? Kayak informasinya atlet ini berada di luar daerah.
3: Jadi itu tidak benar. Memang waktu itu beliau dihubungi tapi beliau tidak ikut, beliau cuma sempat menonton saja kegiatan yang ada di Porprov di Provinsi Jawa Barat. Saya sudah klarifikasi langsung ke orang tuanya. Kebetulan teman baik saya, bapaknya Pak Om Jaya. Hanya saja atlet itu sendiri memang mungkin apa ya, lagi fokus dengan kegiatan lainnya. Kegiatan-kegiatan mungkin yang berkaitan dengan profesinya, mungkin itu yang bikin beliau sibuk sehingga belum sempat bergabung dengan kita dari awal persiapan musyawarah provinsi luar biasa sampai dengan musyawarah itu sendiri.
2: Oke. Nah, ini sebenarnya salah satu,
3: tetapi kami tetap berupaya akan berusaha mengundang beliau untuk mengikuti seleksi itu sendiri.
2: Iya, jangan sampai dengan beliau-beliau lain apalagi menghadapi pembela diri.
3: Iya, itulah. Itulah itu yang kita jaga, jangan sampai mereka tidak fokus latihan beberapa bulan sebelumnya ini atau tahun sebelumnya, kemudian mengikuti kegiatan meskipun sudah artinya sudah mendapatkan medali, tapi kalau tidak diasah atau tidak dijaga prestasi itu,
2: diperhatikan tidak
3: itulah.
2: Karena berpikir wah saya tidak diperhatikan lagi dengan pengurus medali Persi Gorontalo, ya mendingan saya minggat dari Gorontalo, diambil daerah lain, bahwa ini arti potensial kita. Oke, baik. Ya, saya ke pelatih Pak Iswanto Joy, ini adalah pelatih sekaligus tim delegatnya nanti cabang olahraga Muay Thai. Nah, bisa saya berikan gambaran Pak Coach, ini terkait dengan kondisi atlet kita ini secara umumnya, ini apakah sudah mengikuti program latihan atau bagaimana, dan bagaimana kondisi kesehatan mereka saat ini, apakah ada masalah atau apa, Pak Coach?
4: Ya, terima kasih Pak Bobby. Untuk gambaran umum kesiapan atlet Muay Thai kita, saat ini mereka sudah menjalankan latihan dan saat ini masih di camp masing-masing, yang insya Allah nantinya seperti apa yang disampaikan Pak Ketua, nantinya mereka pasti akan dipusatkan di Sultan Camp. Untuk gambar umumnya ya seperti itu, mereka masih melaksanakan latihan di camp masing-masing.
2: Ya, karena ini disampaikan Pak Ketua tadi akan ada seleksi lagi. Nah, mereka harus tidak harus terdiam ya, tapi harus mereka tetap menjalankan latihan. Meskipun karena ini tanpa pengawasan langsung oleh coach ya.
4: Iya. Karena masing-masing camp juga kan ada pelatihnya gitu. Idealnya memang sih kan Oktober ini kan pelaksanaan. Idealnya sih memang 6 bulan itu sudah mulai sudah mulai ya, latihan.
2: Ya. Sudah, pada bulan itu sibuk ya, sekali. Ya. Harusnya ya, masih di awal-awal setelah pon bela dunia berlangsung, nggak kembali di pusat latihan. Apalagi sekarang coba hitung-hitungan. Ya. Empat hanya 4 bulan mempersiapkan atletnya. Ini pon loh.
3: Itulah. Namanya sehingga pon. Untuk program, izin saya tambahkan ya, untuk program seleksi atlet atau pembinaan atlet nanti pada saat setelah kegiatan seleksi ya, di situ kami pelatih akan memutuskan beberapa atlet yang lolos dalam seleksi itu, lalu kami sudah siapkan program untuk tryout. Yakni tryout yang kami pilih, insya Allah kami akan ke Provinsi Sulawesi Tengah untuk sparring-sparring atau latihan bersama dengan atlet-atlet yang ada di sana. Kemudian sasaran kami juga di Kota Mobagu, Sulawesi Utara, akan kami datangi untuk melaksanakan kegiatan tryout atau sparring latihan bersama.
2: Okay.
3: Latihan bersama dengan atlet-atlet mereka itu sendiri.
2: Ya. Baik. Ya, sama ke Iswanto dulu. Ya, ini juga harusnya saya informasikan dari awal juga ya. Karena Iswanto ini sebenarnya latar belakangnya adalah taekwondo, cabang olahraga taekwondo.
3: Iya.
2: Ini saya kenal sekali Pak Iswanto ini. Iya. Dari olahraga taekwondo beralih ke Muay Thai. Iya. Diberikan langsung tugas dari Pak Ketuanya. Iya. Dua kali sekaligus ya.
3: Iya.
2: Tim delegate dan sekaligus pelatih ini, Pak. Ini mempersiapkan atlet selama pengalamannya ya.
3: Iya.
2: Selama 4 bulan ini bagaimana melihat rentang waktunya saat ini dengan mempersiapkan Pak Koto bilang tadi ada 20 atlet yang akan dibawa.
4: Iya. ya. Begitulah. Saya pun kaget sih sampai sudah langsung jadi pelatih dan technical delegate. Wah, saya kaget luar biasa itu. Karena mempersiapkannya ini kan agak mepet sebenarnya.
2: Mepet sekali.
4: Ya. Karena untuk mempersiapkan atlet itu kan harusnya dia dari antropometri dulu, terus menyiapkan fisiknya gitu. Begitu. Cuma ya, kita harus memaksimalkan waktu yang ada. Mungkin kalau ini paling kita maksimalkan untuk fisiknya, terus sama strategi sama tekniknya, begitu.
2: Oke, ini kan akan ada seleksi.
4: Ya.
2: Setelah seleksi, nah setelah itu apa nanti program latihan akan diberikan untuk memaksimalkan waktu yang mepet ini?
4: Karena sudah mepet, biasanya sih kalau di program itu kalau sudah mulai akhir-akhir pelatihan, dia lebih banyak ke strategi dan teknik ya. Jadi mungkin akan lebih banyak fokusnya ke situ. Porsinya akan ke situ. Begitu. Karena untuk mengejar fisik kita akal-akalnya saja nih. Ya. Karena dengan waktu yang mepet ini
2: Iya, kita bisa bayangkan ini mepet waktu dengan menangani artis sebanyak itu dengan program yang bisa dikata apalagi di pelatihnya dari basicnya dalam taekwondo masuk ke Muay Thai, ini sebenarnya tantangan dan tugas yang mulia sebenarnya. Tugas yang kepercayaan yang sangat besar dari Pak Ketua langsung berikan ke pelatihnya. Apakah nanti akan apakah ada istilahnya kesulitan atau bagaimana, karena ini ada dua kategori ini, atlet putra dan putri.
4: Kesulitannya mungkin ya prasarana, sarana, karena memang sih sebagian besar di Gorontalo itu kurangnya sarana prasarana untuk latihan begitu. Jadi kalau dulu saya melatih itu kan biasa menggunakan sekolah, aula sekolah. Jadi ya bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang ada saja itu. Misalnya di studio Sultan Studio atau di Dragon Camp, Bosby, kita manfaatkan saja dulu itu, begitu.
2: Iya, kan tidak kerbisnya juga kan dari bela diri juga, meskipun memang ada sedikit perbedaannya dari tekniknya taekwondo dengan Muay Thai. Ya, tapi sama-sama sebenarnya ini adalah olahraga bela diri juga ya. Ya. Tinggal bagi Mas tentang teknisnya coach yang sudah lebih mengetahui sebenarnya. Ala apa-apa saja teknik pertanyaan. Nah, kalau di Muay Thai nanti ini metode pelatihannya ini nanti fokusnya kemana ke arahnya? Karena kalau mengajar dari tahapan festivalnya itu cukup cukup panjang tuh bentuknya.
4: Untuk Muay Thai kita harus targetnya itu dia kekuatan fisik dulu. Hmm. Kekuatan fisik dulu karena ini berbenturan.
2: Berapa lama dibutuhkan untuk membentuk kekuatan fisik, mempertahankan kekuatan fisik? Berapa waktu lama akan dibutuhkan? Untuk bisa membentuk atlet yang benar-benar memiliki fisik, teknik, skill, mental, apalagi mental.
4: Kalau saya sih 2 bulan sudah bisa.
2: Oh, 2 bulan.
4: 2 bulan. Yang penting dia intens, intens dan istiqomah dalam berlatih. Karena kalau latihannya cuma santai-santai juga tidak fokus, mungkin. Iya, dia harus fokus.
5: Artinya.
2: Ya, artinya harus benar-benar serius untuk
5: 1 tahun tidak serius dan dibanding 4 bulan yang serius fokus, insya Allah lebih bermanfaat yang fokus dengan waktu singkat itu.
2: Oke, baik. Ini kembali kami ingatkan, nantinya pendengar bisa memberikan masukan, tanggapan ataupun saran-saran terkait dengan perbincangan kita di pagi hari ini untuk keikutsertaan cabang olahraga Muay Thai di PON Bela Diri yang akan berlangsung di Sulawesi Utara. Mereka memiliki optimisme yang kuat untuk mempertahankan prestasi yang telah diraih di PON kemarin, PON 2024, ini PON nasional tahun 2024 di Sumatera Utara. Silakan di 0821-9664-8664. Ya, halo, assalamualaikum.
6: Waalaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa di mana, Pak?
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Ya.
2: Dengan
6: dari
2: Bapak?
6: Dari Tengku Mansur.
2: Oh, Pak Mansur, silakan Pak Mansur.
6: Ya, saran pertama, kami sebagai masyarakat Gorontalo bangga ini dengan pokok bahasan ini, dan ini yang diharapkan oleh WHO. Jasmani, rohani, sosial dalam keapiatan. Yang kedua, Pak, ada dua yang harus diingat.
2: Ya.
6: Itu Rudy Hartono, Milarni, Perisonet Pile, Anwar Ramang. Kalau dulu kami kenal itu Pak Sudirman Hala. Dan dua harus diingat, Tilanggulo, Tilapulo. Tilanggulo itu harus nama baik ini, belum mampu ini, jangan tersinggung Anda. Berangkat dan pergi itu harus mempunyai perangai yang baik, dan perangai yang baik lebih berharga daripada ratna mutu manikam. Itu kata-kata mutiara berdesis tinggi. Yang kedua, nama baik harus dijaga. Jangan kembali dari sana ada tidak kedengaran di telinga, tidak bagus. Yang kedua adalah Tilapulo. Contoh konkret, ibu di bidang ini Sarini Abdullah dapat hadiah dari negara, yakni sebuah
2: rumah. Oke, baik. Ya.
6: Bangsa ini yang kita bawa, mereka kembali dan ada prestasi, coba hadiah mereka. Kan keringat mereka merupakan lanjutan tetesan darah pahlawan. Baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak Mansur di Gorontalo Utara. Nah, ini ada memberikan beberapa contoh ya. Untuk mereka-mereka yang sudah membawa nama harum Provinsi Gorontalo di tingkat nasional. Ini dia memiliki semangat yang kuat ya. Kuat. Ya, semangat mental mental juara. Iya. Ini juga Pak Mansur menitipkan agar nanti ketika mengikuti event kegiatan, salah satunya di kegiatan olahraga ini, agar benar-benar seluruh atlet ini dan ofisial seluruh kontingen ini membawa nama baik dan menjaga dan pula membawa nama baik Provinsi Gorontalo, agar tidak tercoreng namanya. Bukan saja mengejar prestasinya, tapi juga bagaimana kita menjaga nama baik kita ini di mata peserta di luar, nanti di
5: perbelanjaan sejalan dengan visi misinya kita untuk menghadapi PON Bela Diri nanti. Insya Allah kita berencanakan mempertahankan bahkan menambah prestasi yang sudah ada di cabang olahraga Muay Thai itu sendiri. Insya Allah di PON Bela Diri Sulawesi Utara kami akan membawa atlet-atlet yang memang sudah mengikuti seleksi dan kita ikutkan pada kegiatan tryout, yakni rencana di Sulawesi Utara dan di Sulawesi Tengah. Insya Allah dengan melalui tryout atau TC luar itu, insya Allah kami yakin dan percaya pasti akan ada prestasi yang akan diberikan oleh cabang olahraga Muay Thai.
2: Ya, ini cabang olahraga Muay Thai ini meskipun dikatakan ya ini dari negara Thailand ya.
5: Iya.
2: Ya, dari Thailand. Kemarin saya sempat menyaksikan pertandingan di PON di Aceh itu. Wow, persaingannya ini cukup panas sekali di cabang olahraga taekwondo ini. Dan alhamdulillah meskipun berat tapi Muay Thai kita berhasil meraih medali emas.
5: Emas,
2: Nah, semangat dari optimisme Pak Ketua ya, tetap untuk mempertahankan ini. Apa yang menjadi kekuatan selain dari andalan atlet kita satu orang itu, siapa, Putri
5: Rina Husain,
2: Nah, bagaimana dengan peluang dengan atlet-atlet lain? Ini persaingan pasti akan ketat nanti nih.
5: Iya. Iya, jadi memang atlet putri yang apa yang mendapatkan prestasi pada PON 2024 Sumut Aceh kemarin itu Rina Husain memang seperti yang saya sampaikan tadi, beliau lagi fokus dengan pengurusan administrasi.
2: Selain atlet yang satu itu bagaimana ya?
5: Selain yang Rina Husain itu, kami sedang mempersiapkan ada beberapa atlet juga untuk mengikuti seleksi. Seolah target kami begitu selesai seleksi, kami berencana untuk membawa atlet-atlet tersebut mengikuti tryout di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah atau provinsi tetangga dari Gorontalo yang memang mempunyai atlet-atlet bela diri yang siap mengikuti PON bela diri nanti di Sulawesi Utara.
2: Kalau yang atlet-atlet yang saat ini selain dengan selain atlet putri tadi, apakah mereka ada rekam jejak prestasi yang pernah ditorehkan baik di tingkat regional maupun nasional?
5: Jadi memang untuk atlet-atlet yang akan mengikuti seleksi nanti, memang kami sudah punya target atau sudah membidik ada beberapa atlet yang dari Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, kabupaten yang sudah mengikuti kejuaraan-kejuaraan. Tahun kemarin kan kami pernah melaksanakan kegiatan Panua Pride MMA di Kabupaten Pohuwato, lalu ada juga kegiatan di Kabupaten Gorontalo kemarin, sehingga dari situ kami melihat atlet-atlet yang jarang tampil tapi punya skill dan fisik yang bagus sehingga mereka mendapatkan juara pada kegiatan itu. Dan insya Allah yang mengikuti kegiatan-kegiatan sebelumnya itu akan kami ikutkan pada seleksi ini.
2: Ya.
5: Di situ kami akan memastikan dan akan mengundang mereka. Insya Allah kalau lolos kami akan fokuskan pada proses latihan, latihan dan TC dalam, TC luar, TC dalam.
2: Oke. Okay.
5: Insya Allah.
2: Oke. Okay. Baik, saya kembali ke Coach Iswanto. Tadi Pak Mansur, yang paling penting itu bagaimana membentuk mental ya, mental dari atlet. Nah, bagaimana mereka memiliki tekad yang kuat, tidak hanya sekedar mengikuti kejuaraan.
5: Iya.
2: Ya, artinya ya istilahnya bahasa ininya ikut-ikutan saja.
5: Iya.
2: Tetapi harus ada niat baik, niat kuat ya, semangat yang kuat. Bagaimana Gorontalo bisa mampu berbicara di tingkat nasional? Yang pertama di Pak Mas bilang tadi, mentalnya bagaimana, semangatnya bagaimana, menjaga nama diri sendiri ketika di saat pertandingan bagaimana? Ini tugas dan juga pelatih bagaimana membentuk karakter dari atlet.
4: Ya, terima kasih. Sebelumnya izin menambahkan yang disampaikan ketua. Pengalaman saya ketika mengikuti kejuaraan, untuk menjawab pertanyaan Mas Bobby itu mengenai persaingan ketat di Muay Thai. Memang di Muay Thai kalau pandangan saya masih ketat persaingannya, beda dengan Taekwondo. Kalau Taekwondo sudah jelas siapa yang tinggi badannya, jangkauannya lebih ini, 70% pasti dia sudah menang itu. Kalau di Muay Thai kan dia masih full body contact, mau pendek, mau tinggi itu masih
2: tidak pengaruh lah. Dari sisi postur fisiknya itu tidak pengaruh begitu.
4: Terkait dengan Pak Rustam tadi yang dari Gorontalo,
2: Pak Mansur ya?
4: Pak Mansur dari memang untuk membentuk mental atlet itu dia dia akan terbentuk jika atlet itu bisa mengalahkan dirinya sendiri. Dengan bagaimana mengalahkan dirinya sendiri itu, dia harus bagaimana menyelesaikan latihannya dengan sungguh-sungguh. Dia harus mengalahkan dulu di latihan, baru dia bisa mengalahkan di kejuaraan nanti. Kalau dia di latihannya cuma bisa
2: mengendalikan diri sendiri,
4: ya tidak mungkin dia mau bisa berbicara di event-event nanti begitu. Jadi dia harus bisa mengalahkan dirinya sendiri dulu, baru dia bisa mengalahkan di kejuaraan nanti, karena yang dikalahkan diri sendiri itu seperti itu. Malas, ya. Malas, belum lagi ya, sosial media ini scroll-scroll, lebih banyak scroll-scroll ya tidak mungkin. Ya. Begitu, dia harus fokus latihan, begitu.
2: Ya itu Pak yang tugas berat seorang atlet itu mengalahkan diri sendiri. Ya. Ketika atlet tidak bisa mengendalikan diri sendiri, apalagi orang yang emosinya yang penting
4: Apalagi zaman sekarang, kalau kita dulu kan belum ada ini sosial media, tetap masih ada saja gangguan, apalagi sekarang banyak gangguan.
2: Ya kalau menurut Pak Iswanto, misalnya tadi di Muay Thai ini sudah merata ya untuk persaingannya. Yang nantinya di PON bela diri yang bakal menjadi pesaing utama Gorontalo itu dari daerah mana?
4: Biasanya kalau Gorontalo itu kalau ketemu sesama orang timur itu masih bisa bersaing. Tapi kalau sudah ketemu yang Jawa, Jakarta apa itu pasti down. Di situ yang harus kita fokus bagaimana agar supaya mentalnya tidak down ketika menghadapi orang yang selain dari daerah yang ketimuran. Nah kalau saya punya ini dulu, pandangan dulu, bagaimana cabang olahraga kita ini bisa terangkat selain kayak dulu masih takraw terus yang disebutnya. Bagaimana sekarang harus Muay Thai juga yang harus disebut-sebut. Selain taekwondo sama takraw sekarang.
2: Iya, ngaklu di olahraga sering di situ ya. Bicara sepak takraw ke Gorontalo. Bicara taekwondo ke Gorontalo. Karate. Sekarang karate sekarang harus lebih dari itu.
4: Dulu saya pernah bilang begitu di atlet-atlet saya di taekwondo. Bagaimana kita harus lebih dari takraw.
2: Contohnya kemarin kan yang dulunya cuma sepak takraw sekarang muncul.
5: Iya muncul medali emas dari cabang olahraga bela diri.
2: Nah sekarang waktunya Muay Thai bangkit. Nah sudah mulai bangkit. Sudah mulai bangkit di tahun 2024. Di awal dari situ.
5: Tinggal menambah prestasi.
4: Tinggal menambah saja.
2: Tinggal meningkat, mempertahankan dan menambah.
5: Iya, meningkatkan.
2: Jangan sampai turun ini.
5: Insyaallah aman.
2: Ini didengarin nih dengan masyarakat kita ini. Dan ini tidak akan hilang ini rekam jejaknya ini. Kita ini live di streaming. Jadi nantinya ketika pulang tapi semangatnya kok kompakan nih
5: dua-duanya. Iya, itu yang penting.
2: Baik Pak Ketua, Pak Coach, nanti kita akan kembali lagi ya. Kita break dulu, nanti kita akan berdalam lagi bagaimana hambatan dan tantangan yang dihadapi dari pengurus dalam rangka untuk menghadapi PON bela diri tahun 2026 ini. Tetaplah bersama kami. Kita akan kembali saat lagi.
7: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
8: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
7: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
8: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Mami, papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
2: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
3: Ini dia mana?
1: Yes, mama. Ini aku di Pro 2.
3: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI Net di mana pun Anda berada, kembali lagi di Gorontalo pagi ini. Muay Thai Gorontalo target raih medali di PON Bela Diri 2026. Ya, saya kembali ke Pak Ketua.
1: Ya.
0: Ya, Pak Ketua, dalam menghadapi sesuatu kegiatan kompetisi di tingkat nasional, ini tentu menjadi tugas dan tanggung jawab dari baik dari KONI maupun dari pengurus cabang olahraga,
1: yeah,
0: yaitu satunya cabang olahraga Muay Thai. Nah, keikutsertaan di event nasional ini, apalagi sampaikan tadi cukup banyak atlet yang akan dibawa, yang akan diturunkan, ini bagaimana dengan kebutuhan mereka, kelengkapan mereka, apalagi ini bela diri, ini membutuhkan kelengkapan yang safety yang lengkap. Ini bagaimana sampai sini? Apakah ada masalah atau ada kendala?
1: Baik. Terkait dengan sarana prasarana alat tanding itu memang kami kemarin sudah mengikuti pengurus KONI provinsi mengantarkan proposal anggaran mengikuti PON Bela Diri, dan di situ Pak Gubernur menyampaikan bahwa beliau fokus akan beliau minta difokuskan pada cabang-cabang yang berprestasi.
0: Cabang-cabang yang berpotensi,
1: berpotensi mendapatkan medali. Kemudian yang kedua, beliau bilang bagi cabur-cabur juga yang memang punya potensi disupport. Nah, kebetulan di Provinsi Sulawesi Utara PON Bela Diri itu ada 8 cabang olahraga dan Gorontalo hanya mengikuti 6 cabang olahraga itu sendiri. Yakni tinju, MMA,
0: Anggar,
1: Muay Thai, kickboxing, dan
0: Yongmodo, Hapkido,
1: baru wushu,
0: kuras,
1: iya. Hanya itu yang diikuti oleh Provinsi Gorontalo, insya Allah.
0: Nah, untuk perlengkapannya bagaimana?
1: Nah, kalau perlengkapannya tentu kami berharap bantuan dari pemerintah provinsi untuk kelengkapan atlet-atlet yang akan mengikuti PON Bela Diri nanti.
0: Artinya saat ini untuk kelengkapannya masih menjadi hambatan?
1: Iya, memang menjadi hambatan juga, cuma kami berusaha melengkapi itu, artinya melengkapi dengan yang ada di kem-kem latihan itu sendiri. Insya Allah setelah keluar hasil seleksi, kami akan mengikuti tryout atau latihan bersama dengan atlet-atlet bela diri Muay Thai yang ada di provinsi tetangga, lalu kemudian akan menunggu proses dari pemerintah provinsi Gorontalo untuk program yang dari KONI provinsi Gorontalo, yakni langkah apa lagi yang akan kita persiapkan untuk menghadapi PON Bela Diri nanti.
0: Ya, karena ini akan berpengaruh kepada mental atlet, kepada semangat dari pengurus pelatih ketika kebutuhan sarana prasarana pertandingannya, kelengkapannya itu ini kurang dipenuhi. Nah, tapi Bapak Ketua, ya kita lihat kondisi sekarang ini.
1: Iya.
0: Nah, ketika pun tetap ada pasti ada dari KONI upaya. Nah, kebutuhan yang dibutuhkan khususnya cabang olahraga Muay Thai dengan diberikan bantuan berupa perlengkapan dengan seadanya keterbatasan. Nah, ada tidak langkah-langkah ataupun solusi langkah strategi yang akan dilakukan oleh pengurus untuk bagaimana kebutuhan atlet ini terpenuhi secara maksimal?
1: Baik, terkait dengan itu memang kami juga sudah mensiasati bahwa bantuan pemerintah insya Allah yang akan diserahkan ke cabang olahraga mengikuti PON Bela Diri nanti, itu kami akan berusaha akan menambah, yakni dalam bentuk seperti dibatasi jumlah peserta yang akan ikut, ya peserta lain untuk melengkapi nomor kelas pertandingan yang akan dipertandingkan pada PON Bela Diri nanti, itu menjadi tanggung jawab dan biaya dari kami itu sendiri. Nah, untuk kelengkapannya, kami juga telah mensiasati sekarang ini sarana-prasarana itu sementara dari kem-kem yang ada di Kota Gorontalo, yakni Provinsi Gorontalo yang mempersiapkan atlet-atlet cabang bela diri mengikuti PON bela diri 2026 nanti.
0: Ya, tadi Sulut, ya, ya. Tadi pagi Pak Asik Kumkol di Provinsi Gorontalo di program Koi Pagi sudah memberikan sinyal.
1: Iya.
0: Saat ini Koi masih terus berusaha untuk bagaimana memenuhi kebutuhan dari atlet di 6 cabang olahraga yang akan diikuti nanti.
1: Iya.
0: Nah, ini juga kan mereka ikut ya pertemuan dengan ini Pak Gubernur.
1: Pak Gubernur kemarin. Jadi memang situasi dan kondisi KONI Provinsi, keuangan KONI Provinsi Gorontalo itu kami tahu benar.
0: Betul.
1: Dan insya Allah kami juga akan membantu dalam memberikan support pada KONI Provinsi terhadap pemerintah Provinsi Gorontalo agar serius dalam serius dan merealisasikan apa yang menjadi usulan KONI Provinsi Gorontalo untuk khususnya mengikuti PON bela diri di Sulawesi Utara bulan Oktober nanti.
0: Ya, kemar juga Pak Koordinator Muatai Wilayah Sulawesi.
1: Iya.
0: Nah, sudah memberikan juga sinyal agar pengurus Muatai saat ini harus belajar mandiri.
1: Mandiri, iya.
0: Bagaimana pengurus tidak hanya mengharapkan dari pemerintah, tidak mengharapkan dari KONI, tapi ada langkah-langkah yang dilakukan secara mandiri dari pengurus. Nah, siap. Tadi sudah digambarkan tadi ya, sudah disampaikan. Artinya atlet yang akan diturunkan nanti ini dari pengurus tidak akan tinggal diam juga,
1: tetap
0: akan melakukan langkah-langkah dalam untuk memenuhi kebutuhan mereka.
1: Kebutuhan mereka, khususnya pembiayaan itu, insya Allah kami seperti yang saya sampaikan tadi, situasi dan kondisi KONI, keuangan KONI Provinsi Gorontalo itu dan pemerintah Provinsi Gorontalo kami memahami, dan kalaupun memang hanya beberapa atlet yang siap direalisasi anggarannya, maka sisanya kami akan tanggulangi untuk mengikuti kegiatan PON bela diri nanti.
0: Nah, ini pengurus yang baru ini semangatnya mantap, luar biasa ya. Artinya kalau pengurus yang baru ini tidak hanya mengharapkan semata-mata dari bantuan
1: artinya KONI. Bagi kami itu karena pelaksanaan PON bela diri ini dekat, kapan lagi kami akan mengikuti semua nomor kelas pertandingan.
0: Kesempatan sebenarnya
1: bagi cabang-cabang olahraga lain, kalau bisa ayo, ini kesempatan kita bawa atlet sebanyak-banyaknya. Iya, kalau cuman tempat tinggal di sana, ada kakak di sana, seperti saya ada kakak, ada rumahnya, kita bisa tinggal di situ rame-rame.
0: Ya.
1: Kita bisa, artinya kalau memang semangat mengikuti kegiatan meramaikan PON bela diri nanti.
0: Ya, saya kembali ke Pak Iswanto. Pak Iswanto, di persaingan di cabang olahraga secara umum seperti itu. Kita melihat Muay Thai. Nah, di persaingan seperti itu, paling berpeluang untuk meraih prestasi itu di kategori mana? Di putra atau di putri?
2: Sejauh dari pengalaman saya, Gorontalo itu dia lebih sulit bersaing dengan yang di kategori putra. Itu sejauh pengalaman saya, dia lebih berpeluang di putri. Karena kelas yang diisi sedikit,
0: termasuk di Muay Thai, cabang olahraga Muay Thai.
2: Hampir semua itu di bela diri begitu.
0: Untuk Gorontalo ya?
2: Iya, untuk Gorontalo hampir semua. Jadi yang memang yang berpeluang itu di putri begitu.

0: Nah putra atletik, putra juga. Nah selebihnya itu mungkin sebagian besar dari putri, kan ya. Putri ya. Apa ya. Yang menjadi semangat dari pengalaman dan pemantauan dari coach? Kenapa sih putra kita sulit? Apakah dari segi pembinaannya? Apakah dari segi sisi postur tubuhnya ataupun semangatnya dari atlet putra kita atau bagaimana?
1: Kalau untuk Muay Thai ya, untuk Muay Thai dan bela diri lainnya, penyebab utama itu kalau saya pandangan saya ya, kemauan untuk bertarung habis-habisan begitu.
0: Berarti lebih bersemangat dari putri?
1: Ya?
0: Berarti lebih bersemangat dari putri? Putrinya lebih bersemangat gitu?
1: Tidak juga.
0: Oke.
1: Karena kalau itu dilihat dari ininya kita juga itu orang-orang timur itu
0: begitu.
1: Pengalaman saya itu ketika bertarung ada-ada saja yang faktor-faktor X yang membuat atlet itu sendiri down begitu.
0: Artinya kalau di kategori putra itu sudah bagian wilayah Jawa, Pulau Jawa,
1: iya.
0: Sumatera.
1: Untuk menggenjot itu, kita harus mencari atlet yang memang mau bekerja keras, mau berlatih sungguh-sungguh. Itu yang utama.
0: Berarti bisa disimpulkan di PON bela diri nanti ini untuk Muay Thai berpeluangnya di kelas putri, peluang meraih medali.
1: Kalau menurut catatan sejarah ya putri masih.
0: Iya sih. Berarti harus banyak dikirim putri dong Pak Ketua.
1: Cuma itu kendalanya untuk kita mencari atlet bela diri di Gorontalo itu sulit. Mau di cabur manapun itu pasti sulit. Di taekwondo, di silat, karena orang ya mau ikut bela diri paling juga cuma untuk sekedar olahraga saja. Untuk berprestasi itu ya agak susah.
0: Berarti jiwa tarungnya itu lebih besar lebih perlu misalnya ke putri ya. Ya memang kalau lihat di kemarin ya saya juga masih menyaksikan pertandingan di PON, memang di putra itu
2: berat
0: sekali.
2: Silvana,
1: putri kan.
0: Ya kalau yang atlet di putri kita ya memang persaingannya ya bisa dikatakan Gorontalo sangat potensial untuk bisa menjuarainya. Kalau di putri ya.
1: Putri. Nah, dia kalau putra dia harus punya kemauan yang sangat memang ingin benar-benar kalau
2: punya jam terbang.
1: Kalau Mourinho bilang ini mau bekerja keras untuk tim ini, mau bekerja keras untuk Muay Thai ini.
0: Oke. Nah, Pak, saya kembali ke Pak Ketua. Pak Ketua, dari 20 atlet itu berapa target medali yang bisa diraih nanti di PON ini?
2: Dari cabang
0: Muay Thai dua di perbelanjaan ini, dari tadi saya bilang kan ya 20 akan dikirim, 20 kelas yang pertandingan, 20 yang akan dikirim. Dari 20 itu berapa banyak targetnya?
2: Jadi kami memiliki target minimal dia 2 medali. Ya insya Allah nanti kalau di
0: 2 medali bisa diklasifikasikan medali apa saja yang target utama?
2: Ya ini tentunya emas, tinggal menunggu
0: emas di kategori.
2: Iya, tinggal menunggu kehendak Allah
0: Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita target ya,
2: kita punya target minimal medali 2.
0: Emas 2-2?
2: Iya,
1: emas 2-2.
2: Insyaallah kami mempunyai target medali 2. Insyaallah dikehendaki dan
0: insyaallah amin.
2: Kami mempunyai ikhtiar dan berdoa kepada mengikuti PON bela diri nanti,
0: apalagi itu yang dengan pelatih yang bisa dikatakan memiliki kemampuan itu Pak.
2: Jadi pelatih ini memang masa dari ini sudah terbentuk dari cabang olahraga taekwondo dan memang atlet taekwondo insya Allah akan membawa atlet-atlet cabang olahraga Muay Thai berprestasi pada PON bela diri Oktober 2026 di Sulawesi Utara.
0: Oke, baik. Saya ingin mendengarkan juga targetnya dari coach tadi Pak Ketua ini memberikan target sudah dikasih secara langsung 2 medali emas. Tanggapannya?

0: Insya Allah siap. Memang sejalan dengan yang ada di pikiran saya, di hati saya. Karena kemarin kan kita sudah dapat satu medali emas dari saudara Rina Usain, berarti kita tinggal menambah saja. Sudah pas sesuai dengan yang target
1: sesuai
0: saya
1: juga, target juga.
0: Ya, minimal satu lah, insya Allah. Syukur-syukur ya bisa bertambah. Ya, siapa tahu kan jalan Allah ya, berbeda ya.
1: Tapi meskipun Rina kemarin dapat medali kan beda lagi.
0: Ya.
1: Ya. Ya, 2024 sekarang 2026. Ya. Nah, juga menjadi tugas dari coach juga bagaimana untuk menggenjot kembali atlet ini.
0: Ya. Insya Allah akan bertambah karena sesuai pantauan sampai saat ini Muay Thai itu belum berubah. Kalau Taekwondo kan sudah berubah dari yang dulunya masih pakai tulis penilaiannya melalui kertas, berubah ke DSS, sekarang sudah PSS. Kalau Muay Thai kan masih sekarang alhamdulillah masih tidak ada perubahan signifikan. Begitu. Jadi untuk persaingan untuk menambah medali itu insya Allah bisa terwujud.
1: Masih optimis ya. Ya, saya berapa kali macam-macam juga, tapi tetap optimis ya. Pak, luar biasa, ini sudah tidak salah Pak Ketua yang memberikan tugas kepada Iswanto menjadi pelatih. Bayangkan dari Taekwondo langsung jadi pelatih. Karena salah satunya penilaian dari Ketua, ya semangatnya dari Iswanto di bidang olahraga bela diri ini tidak diragukan lagi.
2: Jam terbangnya juga bagus.
1: Oke. Baik, sekaligus menjadi closing juga dari narasumber, saya berikan kepada Kosulung apa yang akan disampaikan di statement terakhir ini.
0: Terima kasih. Pertama-tama syukur alhamdulillah saya ditunjuk sebagai TD, merangkap sebagai pelatih. Wah, saya shock dan bersyukur atas apa yang diberikan dan ditunjuk langsung oleh ketua, dalam hal ini Bapak Muhammad Fini Siddiqui. Kita juga mengucapkan terima kasih, syukur karena jas merah jangan merupakan sejarah, kepada almarhum Bapak Alex Olii yang telah membangun Muay Thai juga di Provinsi Gorontalo. Begitu, ke depan insya Allah saya bisa dapat bertugas dengan baik, menciptakan atlet-atlet yang berprestasi bagi Provinsi Gorontalo.
2: Amin.
0: Ya, yang bisa membawa harum nama provinsi di tingkat nasional, bahkan insya Allah tingkat internasional seperti cabur yang lain. Begitu.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Baik. Ya. Silakan Pak Ketua untuk closing statementnya.
2: Baik. Untuk closing statementnya saya simpel saja, hanya meneruskan bagi para juara atau pemuda-pemuda yang mengikuti bela diri yang khususnya ada di kabupaten kota, ayo ikut seleksi atlet cabang olahraga Muay Thai yang insya Allah akan dijadwalkan pada akhir Juni atau awal Juli di Sultan Gym. Yang kedua, insya Allah dari Muay Thai akan mempersembahkan prestasi pada PON bela diri nanti di Sulawesi Utara bulan Oktober 2026.
1: Ya. Baik, ya, Pak Ketua, ini banyak juga harapan dari masyarakat kita agar pengurus yang baru ini mampu meneruskan perjuangan semangat dari almarhum Pak Alex Olii ini. Di mana-mana insan olahraga itu selalu memberikan pengaruh besar kepada Pak Almarhum, semangatnya untuk membawa Muay Thai ini sampai di titik terakhirnya di 2024 meraih medali emas. Nah, semoga ini pengurus yang baru bisa meneruskan semangat dari rekan kita.
2: Bahkan anak kita almarhum itu ada masuk dalam struktur kepengurusan kita yang di wakil ketua.
1: Oke.
2: Insya Allah.
1: Ya. Baik, terima kasih Pak Ketua Muay Thai Provinsi Gorontalo Muhammad Fini Siddiqui dan juga Coach Pak Iswanto Jau. Semangatnya mudah-mudahan bisa diwujudkan dengan meraih prestasi nanti di PON bela diri tahun 2026 pada bulan Oktober yang akan berlangsung di Sulawesi Utara. Sebagai Pak Ketua tadi mengatakan targetnya 2 medali emas melebihi target waktu PON kemarin.
3: Yeah.
1: PON kemarin 1 dan ini diberikan target 2, bahkan kalau di melebihi, wah luar biasa lagi. Nah ini juga pengalaman baru dari Pak Ketua dan Pak Muhammad bin Siddiqui. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kebanggaan oleh masyarakat Provinsi Gorontalo di PON nantinya. Dan kembali kami ingatkan, di PON bela diri tahun ini dari 8 cabang olahraga yang akan dipertandingkan, Gorontalo mengikuti 5 cabang olahraga.
3: 6.
1: Anggar, Muay Thai, Tinju, dan Kuras. MMA, Hayomodo, dan Hapkido. Itu kickboxing. Anggar, Muay Thai, Tinju, Kickboxing, Kuras.
3: Iya.
1: Nah, itu 5 karena diikuti oleh Provinsi Gorontalo. Ya, mudah-mudahan dari 5 ini salah satunya bisa merepresentasi, yaitu cabang olahraga Muay Thai.
3: Iya.
1: Yang bisa memberikan kontribusi untuk kontingen Provinsi Gorontalo nanti. Kami semua berdoa seluruh atlet dan cabang olahraga yang akan diikuti nanti ini di sana sehat semua atletnya, pengurusnya, ofisialnya.
3: Amin.
1: Supaya kembali meraih hasil yang membanggakan. Dan juga benar, terima kasih atas kebersamaannya. Kita akhiri sampai di sini perbincangan kita di pagi hari ini. Saya Bobi Ram, kita jumpa lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RR.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami. Halo RRI. Halo RRI.

Dimanapun Anda berada, halo RRI menemani Anda kurang lebih 50 menit ya. Di sampai nanti pukul 10 lebih 55 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda pendengar

hadapi ya, seperti infrastruktur ya, terus juga di mana program ini memberikan ruang kepada Anda sebagai masyarakat untuk menyampaikan laporan, keluhan ya mengenai layanan kebutuhan masyarakat, di mana laporan dan kebutuhan tersebut nih akan diterima dan ditindaklanjuti bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Nah, kalau misalnya hari ini belum dapat jawabannya, akan kami usahakan jawabannya di hari Senin. Jadi, kalau RRI ini setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, Anda bisa melaporkan atau menyampaikan melalui berbagai sarana yang telah disediakan oleh RRI, seperti layanan telepon atau telepon. Nah, untuk di WhatsApp juga boleh ya, khusus Halo RRI ini silahkan telepon WhatsApp. Kalau WhatsApp di 08225996-8324, telepon live di 08219664864, atau Anda juga bisa mengirimkan voice note ya, voice note di nomornya RRI, boleh di 08219664864 atau 08225996-8324 ya. Hari apapun nih, punya besok nih ya, ketika Anda menghadapi atau melihat nih masalah-masalah seperti kebutuhan masyarakat gitu, layanan kebutuhan masyarakat gitu, laporan punya besok hari tidak ada jadwal Halo RRI, Anda bisa mengirimkan voice note ke kami gitu ya. Dan pendengar, silakan Anda juga bisa WhatsApp di 08225996-8324 dan juga di line telepon gitu ya. Sambil menunggu keluhan dari masyarakat ya, asal keluhan rumah tangga kayaknya boleh ya. Tidaklah, lebih ke pelayanan masyarakat. Pokoknya Anda ada satu di rumah sakit lah ya, ketika mengurus orang sakit, dapatlah masalah terkait dengan layanan mereka gitu yang kurang berkenan. Atau Anda melihat ada jalan yang sudah dijanjikan mau diperbaiki tapi belum diperbaiki sama sekali. Nah, silakan Anda bisa laporkan ke kami dan nanti kami akan menghubungi narasumber yang pastinya berkompeten di bidangnya. Sambil kita tunggu Anda gabung bersama kami, saya akan temani Anda dulu dengan lagu dari mancanegara, lagu Bruno Mars, Risk It All. Tetap bersama kami.

0: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
1: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
0: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit Jus.

0: Hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
1: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
2: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
0: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Anda masih mendengarkan Halo RRI. Halo.

0: Dimanapun Anda berada, silakan ya, sudah lihat lah, sudah dengarkan promo dari Halo RRI seperti apa. Jadi seperti itu ya, pendengar mengadukan sesuatu, cuma jangan bahas curhat soal rumah tangga. Karena saya juga belum berumah tangga, jadi setiap tahu itu ya. Dokter Cinta bagaimana? Ada yang baca Dokter Cinta? Aduh. Oke, pendengar silahkan untuk Anda 0821-9664-8664 ya. Bagaimana? Iya, ada juga ya, kita akan bahas tentang tindak lanjut ya dari Pak Ibrahim tentang kurangnya pemahaman cara tanam serentak dan kurangnya edukasi ke petani tentang pola tanam serentak. Nah, gitu ya. Silahkan untuk Anda ya, 0821-9664-8664. Iya. Oke, Pak Iqbal Bahua. Selamat pagi, Pak Iqbal. Pak Iqbal.
1: Iya, halo.
0: Iya, Profesor Iqbal Bahua, guru besar UNG. Prof.
1: Iya.
0: Iya, terkait dengan penanaman ya, penanaman cara tanam serentak dan kurangnya edukasi ke petani tentang pola tanam serentak itu seperti apa? Karena ada beberapa hari yang lalu Pak Ibrahim ya, pendengar itu menanyakan terkait itu, Pak Prof. Silakan, Pak Prof.
1: Iya. Iya, jadi terima kasih. Jadi untuk pola tanam, kalau kita bercerita pola tanam, sebenarnya pola tanam di Gorontalo itu untuk khusus padi sawah ada yang disebut dengan jadwal hambur tanam. Artinya para petani itu dalam konteks menanam padi itu tiap wilayah itu ada jadwal hambur tanam yang dibuat oleh para penyuluh pertanian di wilayah itu. Itu yang pertama. Jadwal hambur tanam itu disesuaikan dengan pola aliran irigasi yang ada di wilayah petani. Misalnya dalam pengaturan jadwal hambur itu kita melibatkan P3A, Perkumpulan Petani Pemakai Air, sehingga mereka bisa mengerti kapan air masuk, kapan air keluar, dan kapan menanam, sehingga para petani di lahan itu atau kelompok tani atau gapoktan di lahan itu menggunakan air pada waktu dia mengolah tanah, kemudian pada waktu tanam kurang lebih seminggu, dan bagaimana dia melepas air setelah tanaman itu hidup. Itu yang pertama. Yang ketiga, yang keempat, untuk pola tanam sebenarnya ini mengacu pada komoditas apa yang ditanam oleh petani pada setiap musim tanam. Contoh misalnya Gorontalo itu menanam padi sawah dalam setahun itu 3-4 kali.
0: Iya.
1: Nah, pada musim tanam berikutnya misalnya bulan pertama tahun pertama pada 3 bulan pertama itu padi. Kemudian mereka pakai pola tanam yang kedua, misalnya mereka taruh palawija, misalnya kacang tanah, kedelai, atau tanaman-tanaman komoditas, misalnya sayuran dan lain sebagainya. Kemudian pola tanam bulan selanjutnya, bulan ketiga selanjutnya, misalnya mereka derokan, mereka istirahatkan dulu lahan itu. Setelah itu mereka baru tanam padi ulang. Tapi ini tidak berlaku di masyarakat Gorontalo. Kenapa? Karena petani itu mengejar yang namanya bagaimana mereka bisa mendapatkan pendapatan dari hasil usaha tani, sehingga pola tanam ini biasanya hanya merujuk kepada tanaman-tanaman yang di lahan kering. Kalau untuk lahan sawah itu di Gorontalo tak kecil. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sepanjang tahun petani sawah di Gorontalo itu membudidayakan padi. Tidak ada yang membudidayakan tanaman selain padi.
0: Yeah.
1: Tidak ada istilah padi, kemudian palawija, istirahat, kemudian padi lagi. Itu istilah pola tanam. Tetapi kalau di lahan kering, biasanya mereka jagung, kemudian mereka tanam tomat, kemudian mereka istirahatkan, kemudian mereka tanam cabai, kemudian jagung lagi. Seperti itu. Nah, pola tanam ini sebenarnya harus diedukasi oleh para penyuluh pertanian di lapangan. Sebab apa? Penyuluh ini merupakan ujung tombak pelaksanaan teknologi pertanian. Seperti itu. Dan ini bisa dikerjasamakan antar gapoktan di wilayah kerja penyuluh pertanian. Sehingga kesimpulannya, untuk pola tanam, jadwal pola tanam itu pertama di padi sawah ada yang namanya musim tanam rendengan dan musim tanam gaduh. Artinya ada April, September, dan ada Oktober, Maret. Okmar dan aset. Nah, ini sebenarnya sudah ada di dalam petani. Itu di tingkat tadi sawah, seperti itu.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak ya, Prof. Iqbal Bahwa, Guru Besar ya. Pertanian UNG, sekaligus Ketua Forum Penyuluh. Terima kasih, Bapak.
1: Alhamdulillah, makasih.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Baik, pendengar, kami tunggu lagi 0821964864. Jadi seperti itu ya, di mana program Halo RRI ini untuk Anda yang baru bergabung bersama kami ya. Halo RRI ini Anda bisa ikuti, bisa berpartisipasi ya dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan publik, kualitas pelayanan masyarakat, terus macam tadi itu ya, terkait Pak Ibrahim sempat tanya ya tentang kurangnya pemahaman bagaimana cara tanam serentak. Nah, mungkin ada beberapa ya edukasi yang memang kita belum paham nih. Nah, Anda bisa masuk di Halo RRI. Anda juga bisa laporkan bagaimana kondisi fasilitas umum di lingkungan sekitar. Ya, ada beberapa juga ini ya, di beberapa daerah juga sih. Ya, di Gorontalo, Provinsi Gorontalo, beberapa yang memang belum paham terkait dengan sampah. Ya, apalagi kan sampah ini kan sudah ada aturannya gitu ya. Kalau tidak salah 20.000 per bulan ya untuk sampah ya, kalau tidak salah. Kalau di perumahan saya seperti itu. Nanti diangkat, dibantu angkat sampahnya. Terus juga ada yang lalu-lalu tuh orang keluhkan dengan sampah-sampah yang ada di sungai-sungai gitu, atau sampah-sampah yang pokoknya masih banyak. Selain sampah juga, atau selain apa lagi ya yang Anda resahkan atau Anda alami selama ini, bisa lain telepon gitu, ataupun bisa kirimkan pesan teks, lain telepon, WhatsApp, voice note itu ya. Pokoknya contohnya, aduh, saya ini kemarin ada pergi di sini di daerah A, padahal di daerah A ini dorang bilang so mau kasih bae ini jalan, tapi sampai sekarang bukan mau kasih bae, so lebih rusak gitu ya. Sampai ada juga beberapa influencer yang bikin konten ya, dia masuk di Jalan Palma. Itu saya agak lucu juga ya. Dia masuk di Jalan Palma, dia buat video, dia bilang sepanjang Jalan Palma kalau mau naik itu ya, itu karena mungkin tidak rata di jalannya, tidak halus. Seperti itu ya pendengar. Jadi manfaatkan Halo RRI sebagai ruang dialog yang pastinya sehat, terbuka, konstruktif, demi bagaimana kita bisa mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik serta pembangunan daerah yang lebih maju gitu ya. Silakan untuk Anda lain telepon 0821-9664-8664. Yang tadi sempat nelpon juga boleh telepon kembali, kami tunggu di 0821-9664-8664. Oke, sambil kita menunggu Anda di lain telepon ataupun di WhatsApp, oke, kami tunggu juga ya. Kita dengarkan dulu, kita menari dulu sampai tua, bahagia sampai tua bersama Doni Maulana.

Pendengar, update informasi dari rri.co.id, Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo ini mencatat substansi pendidikan menjadi sektor yang paling banyak diadukan masyarakat selama bulan Mei kemarin ya. Dari total 43 laporan yang diterima, sebagian besar berkaitan dengan layanan pendidikan, terutama seiring dimulainya

Di mana Kepala Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo Muslimin Beputra ini mengatakan jumlah pengaduan bulan Mei ini bahkan mengalami peningkatan nih pendengar ya, dibanding beberapa bulan sebelumnya dan mendekati jumlah laporan yang diterima pada Februari 2026 ini mencatat 46 pengaduan. Ada selain pendidikan juga ini Ombudsman Gorontalo menerima pengaduan terkait kepolisian sebanyak 2 laporan. Sementara 7 substansi lainnya masing-masing menerima 1 laporan, yakni ada agraria dan pertanahan, energi dan kelistrikan, hak sipil dan politik, pajak, perbankan, perdesaan, serta pengadaan barang dan jasa. Nah, dari sisi kanal pengaduan juga masyarakat masih lebih banyak memanfaatkan layanan telepon pengaduan. Tercatat itu ada 24 laporan disampaikan melalui telepon, 15 laporan melalui WhatsApp, 3 laporan dengan datang langsung ke kantor ombudsman, dan 1 laporan melalui website gitu. Jadi selain pelayanan publik ya terkait kasus pendidikan juga, masalah pendidikan gitu ya, banyak laporan yang dilaporkan gitu ke ombudsman. Silakan

Oke, sambil menunggu lagi untuk Anda, Anda boleh bergabung lain telepon dan juga live Facebook RRI Gorontalo. Silahkan untuk Anda 0821-9664-8664. Kita dengarkan dulu lagu dari Shakira, Zoo.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Sudah masuk juga ya pendengar di Lena WhatsApp ya. Dari Aisyah di Limboto. Aisyah di Limboto, bagaimana tarif parkir di menara? Bupati bilang gratis. Torang ada kasana, dorang minta bayar parkir 3.000. Tolong ini oknum-oknum ditindaklanjuti. Terima kasih Ibu Aisyah di Limboto. Ya, kami lagi mencoba untuk menghubungi narasumber yang berkompeten yang bisa menjawab menjawab dengan apa laporan dari Ibu Aisyah.

biaya apa tarif parkir. Tarif parkir juga sudah sering kali kami informasikan untuk mobil berapa, roda 4, terus juga motor berapa gitu. Tapi tetap kita harus tanyakan juga ya, karcisnya mana gitu, seperti itu ya. Tarif parkir ini untuk mobil sejenis minibus itu sekitar 5.000, seperti itu. Dan nanti kan ada juga informasi bahwa berlangganan parkir. Nah, ini motor juga ada informasi dari rri.co.id, harus sesuai perda, itu 3.000 kalau motor ya. Nah, seperti itu ya, kita mungkin bisa tanya karcisnya mana. Nah, itu jangan sampai sama seperti yang dikeluhkan oleh Ibu Aisyah ya. Di mana oknum-oknum yang bisa dikatakan tuh tukang parkir liar ya, seperti itu ya pendengar.

0: tersambung dengan narasumber ya, Pak Taufik Margono. Pak Taufik Margono, Kadis Satpol PP Kabupaten Gorontalo ya. Pak Taufik.
1: Ya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik, ini ada laporan dari Ibu Aisyah di Limboto terkait dengan parkir di menara, karena katanya mereka tuh sempat dapat info bupati bilang gratis. Nah, mereka tuh ke sana dorong minta akan bayar parkir 3.000. Nah, itu seperti apa nih, Pak? Silakan Pak Taufik.
2: Pak Taufik Margono, Kadis Satpol.
1: Ya, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih karena sudah dihubungi dan ini merupakan pencerahan buat kita semua. Benar apa yang disampaikan oleh Ibu Aisyah tadi bahwa memang di kawasan Menara Limboto itu ketika aktivitas di malam hari mau itu memang tidak pernah ada orang-orang yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan atas parkir, karena itu free, itu free of charge. Dan itu sudah berlaku sejak ada giat coffee street di malam hari. Dan ini sudah beberapa bulan ini dilaksanakan, dan itu memang dari kawasan menara seputaran sampai kantor bupati itu memang tidak pernah ada pungutan. Kalau memang itu toh ada pungutan, itu berarti ada oknum yang sudah memainkan itu. Dan itu luput dari patroli kita tiap malam, karena memang anggota saya itu setiap malamnya itu melakukan patroli untuk itu.
0: Nah, kalau kita
1: untuk
0: sebagai,
1: melakukan pengawasan. Iya.
0: Kalau kita sebagai masyarakat nih, Pak, apa yang harus kita lakukan? Kadang juga kan masyarakat itu takut, Bapak, ketika kita tidak kasih, takut hal-hal yang terjadi yang kita tidak inginkan, seperti nanti ada penyerangan lah atau apalah gitu.
1: Tidak ada. Sebenarnya itu kan cuman hanya ada coba-coba aja untuk dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kan. Tetap itu diberikan penolakan secara baik-baik, secara persuasif disampaikan bahwa masyarakat itu sudah tahu secara keseluruhan bahwa lokasi parkir itu dia free of charge. Jadi ketika ada pungutan itu disampaikan saja bahwa ini lokasi sudah disampaikan oleh pimpinan daerah atau oleh Pak Bupati itu free gitu kan. Kalau memang mereka akan itu ya kantor, kalau kantor Satpol ini kan dekat sekali dari menara, dari kompleks. Hanya di samping rumah dinas Bupati. Jadi bisa melaporkan ke di kantor kita. Kita standby 1x24 jam kok.
0: Oke, berarti masyarakat berhak untuk tidak memberikan
1: bisa. Ya, tidak patuh,
0: tidak memberikan, untuk memberikan
1: ya.
0: Gitu ya.
1: Ya,
0: terus bisa
1: ya,
0: melapor
1: ya,
0: gitu.
1: Tidak seharusnya. Ya, karena kadangkala juga masyarakat kita tidak mau ribet, ya sudah berapa sih 2.000 mereka kasih. Nah, ini juga akan terjadi pembiasan-pembiasan terhadap oh ternyata boleh gitu. Ya. Ternyata bisa padahal tidak perlu digubris itu. Okay. Tidak, jangan digubris. Kalau memang mereka mau menentang di karena anggota saya itu setiap malam patroli di seputaran itu.
0: Nah, kalau umpamanya masyarakat

0: sudah melapor nih ke Satpol, kira-kira apa yang akan dilakukan gitu, tindakan apa yang dilakukan?
1: Kita sudah berapa kali? Kita sudah beberapa kali. Kita sudah beberapa kali itu melakukan penindakan terhadap oknum-oknum yang melakukan itu, tetapi memang ada beberapa yang menyampaikan ke anggota saya bahwa kita ini partisipatif dalam rangka pengamanan parkir. Kalau ada yang memberikan ya kita terima, kalau tidak ya tidak apa-apa. Tetapi itu pun kita sampaikan bahwa sebaiknya tidak usah. Tetapi lagi-lagi kita di Satpol PP Kabupaten itu mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Jadi tanpa ada kekerasan, kita melakukan pendekatan, menyampaikan bahwa lokasi ini memang sudah diketahui oleh semua masyarakat Gorontalo bahwa ini free of charge terhadap parking. Maka sebaiknya ini tidak dilakukan, dan kita tidak ingin melihat lagi ada cara-cara seperti ini.
0: Iya, jadi semoga gitu. Semoga ya gitu Bapak, biar kalau Bapak jadi dilaporkan juga kan,
1: amin.
0: Biar ada efek jera amin. Juga ya, yang coba-coba gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, Bapak bagaimana nih, mungkin Bapak bisa kasih penegasan lagi ke masyarakat untuk tidak memanfaatkan parkir liar ini untuk masyarakat. Ya. Bisa Bapak, silakan.
1: Sebenarnya yang membuat istilah parkir liar itu sih kita sendiri. Sebenarnya kalau kita tidak ciptakan kalimat kata itu, tentu tidak akan ada, karena itu sudah dilakukan. Itu merupakan area yang free of charge terhadap parking yang ada di area menara dan sekitarnya. Maka kami menghimbau sebagai institusi yang melakukan penegakan perdata untuk menjaga Trantibum Linmas di Kabupaten Gorontalo, tentu kita menghimbau kepada seluruh masyarakat, pengguna, pemanfaat area menara dan sekitarnya, silakan Anda berkunjung, kenyamanan dan keamanan itu kita jamin. Dan insya Allah ini kita akan meningkatkan pengawasan secara intensif.
0: Iya, baik, kembali diri kita, jangan membiasakan Pak ya, nanti akan terbiasa iya, juga seperti
1: iya,
0: itu.
1: Iya, dan ketika ada hal-hal yang itu terjadi, jangan dibiasakan. Apalagi cuman hanya menyampaikan seperti yang saya sampaikan tadi, cuman 2.000, cuman 3.000, mending dikasih saja, daripada padahal tidak harus seperti itu.
0: Iya.
1: Tetap disampaikan bahwa ini pemerintah sudah menyatakan ini free. Jadi mohon maaf, biar cuman 2.000 orang tidak boleh kasih kan begitu. Maka ini merupakan itu penolakan secara humanis, secara persuasif kepada oknum-oknum tersebut gitu.
0: Benar, lebih bagus juga ya bisa bahasanya gitu ya.
1: Iya. Bahasa, kita jadi terus menghindari, jangan ada body contact, sampai ada body contact kan tidak bagus kan.
0: Betul, bicara
1: ini yang sebenarnya yang kita jaga ya, dengan santunnya kita menyampaikan.
0: Betul, biar
1: etikanya. Kalau memang bisa dengan biar bisa sambil dengan senyum kan enak gitu.
0: Ya betul. Baik Pak, betul, terima kasih banyak.
1: Ya
0: luar biasa ya, informasinya Pak Taufik Margono, Kadis Satpol PP. Baik. Ya,
1: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, senang sekali nih kalau ada narasumber memang yang luar biasa sekali memberikan edukasi gitu. Jadi kita sebagai masyarakat tuh sudah punya pegangan gitu. Oh, ternyata betul nih gitu ya. Oke, pendengar, sudah menit ke 57 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Halo RRI. Nanti kita jumpa lagi di hari Senin. Jadi catat Senin, Rabu, Jumat untuk Halo RRI. Yang mau memberikan informasi terkait masalah-masalah yang seperti tadi, parkir atau kualitas pelayanan masyarakat atau apapun itu, tiap hari boleh mau bawa WA, boleh mau bawa voice note di nomor 08 22599 8324 atau 08 21 964 8664. Nanti kita bahas pada saat jadwal Halo RRI setiap Senin, Rabu, Jumat. Jadi ketika hari ini nih belum ada pencerahan dari narasumber, kita akan berusaha untuk di hari RRI selanjutnya, hari Halo RRI selanjutnya, seperti itu ya pendengar. Terima kasih pendengar yang ada di Facebook juga, yang sudah saksikan kami Halo RRI, dan di line telepon, tetap terus bersama kami, kita tuntaskan untuk Halo RRI di Gorontalo siang ini. Dan tetap terus bersama kami pukul 11 waktu Indonesia Tengah, akan kami update informasi warta berita dalam bahasa Gorontalo bersama Hasdin Daniel.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia to hulondalo. Butia polima bandabandalo habali lo hulondalo. Habali uhiwalia ne tolibundo butia. Tehas din Daniel Watia ta mopotunggulolo ia. Mengudulawa mengutato Pekan Nasional Mialo Penas lo mengutani wau mengopilohala u pohutuole tohulondalo mamai ohu ila lo wakilindo hihulo atau bandaya pobo ide provinsi iwakili tak walo bandaya pobo ide to provinsi Sulianto Pateda lo otangkulai Tato bantayo pobo ide provinsi mai mohu ila program lo pamalenta buti. Owoluo lo tatongko na amai buti onapa atilio daa ode olanto tohulondalo. Musi olo penas buti mai ohu ila lo tamo aani. Penas buti hiango ode mongotani uau mongopilohala. Umai mo pelai apong ngotota. Tidio potolai iyo lo jamani masa botia utanggulalio teknologi. Penas buti hiango ode UMKM, transportasi uau penginapan. Pohilelio ode tamo aami mulutula wolo hilau sanangi.
1: Wanu mapohuna lo uto, dipetantu mo otak ubuto.
2: Jika menggunakan otak, belum tentu mendapatkan penyelesaian.
1: Dabowanu mopohuna lo akali, motoduo ubanali.
2: Tapi, jika menggunakan akal, akan menghasilkan kebenaran.
0: Oduo lo itolonggo lamiatia toha bali ubah bahasa lo hulondalo. Dalalo wau wolo u. Pala luolio to penas, to limbunga lo sport center to limutu, mahe opio hulio, uau mahe popogana puolio. Ita ua lo panitia penas to kabupaten lo hulondalo, Darwin, Romi, Sahrain, lo otanggulai. Dalalo, uto indili lo golanggang, ma kalakalaja olo kementerian PU. To dalalabuti, mai ohundua lo tatongko na omai. Ngopo hielo dalalo, wau olo, malo po ganapu, wolo uta dalam mogelanggang. Malo po opiohe panggung, rumah atlet, wau uwe wolio mao. Ma heia menaleto kalaja. Hipo po ganapu alo tili lahe pabuti, alihu penas lo mongotani wau mongo pilohala, uma po omopula pitubuti, monona olo u moto yunuto, wau moto duo u amani.
2: Pomilohu, kata dasarnya bilohu, artinya lihat. Pomilohu ada yang menafsirkan sebagai analis yang menggunakan pikiran dan perasaan. Dalam konteks kepemimpinan, pomilohu berarti visi, maksudnya bahwa visi bukan sekumpulan kata-kata yang ditata menjadi kalimat untuk dipampang di hadapan rakyat. Pomilohu juga menyangkut kemampuan pemimpin dalam membaca perkembangan zaman sehingga bisa berpikir jauh ke depan dan mampu mengarahkan negeri yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik. Ada tiga tahapan pomilohu, yaitu pertama, pomilohu baya-bayahu, visi yang bersifat konkret, yakni hasil pengamatan mata kepala sendiri tentang suatu kondisi dalam suatu saat, pelakunya, sebab, dan akibatnya. Kedua, pomilohu loolopo, visi yang komprehensif tetapi bersifat abstrak. Ini dalam konteks nur ma'rifat atau mata pikiran. Yang ketiga, pomilohu tone-toneo, visi hakiki dari lubuk hati yang berhubungan dengan niatan nurani atau mata spiritual.
0: Odu olo itu nonggo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Ma tililah hepa lo kokolio o u hepo hutuolio. To u mopodu ota tutumulio lo tangalo. Nabo ma hemo tanggalo mialo po ma he ilangi tanggalo huta lo upo muloalo. Utie musik ma opadulia lo pamalenda waula yanti. Wololo u mopodu ota o ayua lo tangala buti. Tapaduli to tangalo umar pasandre lo otangulai. To u mopodu ota o ayua lo tangala buti. Musi ma dutongolio meilo aturangi. Mondo pusat tunggulo ode desa. To aturan ibuti musima dutok-dutongai wololo umo pemulo wololo umo rawati umo daha alihu dilamalo oduhenga tanggalo andulu u ilo tumula lo tangalo pohila lio ode pamalenta to desa umalo ima-ima to tangalo wanu bolo mopo lualo ijini musipo upo udaa du otio lo tangalo boleh lio mao dila mao mengandulu tangalo umahi tumula.
3: Ito dila ta talaili wanu agama toidili.
4: Kita tidak akan berpaling kalau agama di samping.
3: Ito dila ta melihu wanu agama dihu-dihu.
4: Kita tidak akan hanyut kalau agama jadi pegangan.
3: Ito dila ta meloto'o wanu agama puto.
4: Kita tidak akan terpeleset kalau agama jadi dasar hukum.
0: Odu olo itu dongga olamnya tia tuha bali ubah bahasa lo hulonda lo. To umodaha owoluo lo tangalo ma dilutong yumai lo aturangi lo pamalenda. Umodaha du otio tutumulo tangalo. To aturan ibuti modaha tutumulo tangalo tahi popohunawa huta u ilo tumula lo tangalo wau u aawa si tangalo ma wolo buto iyo u popo dehuolio odeta dila opo dungo huta aturangi i dinas lingkungan hidup mialo de elhato gorut mahi pengohia pahamu potunua potuhata to desa dambalo wau desa windu to umai mopo pele hio andulu lo o ayua lo tangalo. Ikapala de elha togoru tambrin sirajudin lo otangulai. De elha ma ima-imanto uau aawasi modaha olota boloto hila-hila lio u hipongandulua o ayua lo tangalo. Modaha pio hio tutumulo lo tangala buti musimai ohu ila lo tamo aani. Ma witolo pohilelio wanu bolo mo otahu olota hipongan dulua o ayua lo tangalo pe ipola pohulio. O ayua lo tangala buti mai mo otangu upo temba mai lo buolo mo osalamanti u hitumula to delomo o ayua lo tangala buti.
1: To dunia umobang dahai bolo talalambang.
5: Di dunia yang terang jaga, jangan sampai salah langkah.
1: To dunia metanggal, dahai bolo lapan.
5: Di dunia yang luas, jaga, jangan sampai tersesat.
1: Bango wau tanggalo dunia, umai pengamalia.
5: Terang dan luasnya dunia, tempat untuk beramal.
0: Odu olo, ito nonggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulonda lo. Dabo, maapuju, tanu maha bali pulitio. Ode lo bolot dulo di minggu. Upo hutua lio penas lo mongotani ua umongo pilohala. Ma modata provinsi to ungo tupalo Indonesia umale idaputari olota laolo lio mai. Ito awali lo hulala boti ode lo ma walu lo lihu ta ma le ida putari. Ita walo panitia to kabupaten lo hulondalo Darwin Romi Sahrain lo otanggulai mo aami ta monto Sulawesi ma le ida putari. Ta modata u le ida putari ta monto moladumai to lo lihu lo lota. Panitia malo posadia umai potitola lo ta tongkona umai. To u limolo kacamatan, u wimbide wolo limutu. Sawu penas buti pohu-pohu tuto limutu.
6: Mengerti lo, mengerti amo. Pola tamao,
0: modula awam mengotak loh. Kanu bo o odi mola umat pilo pesambe omei lamiatia tohi yang abetia. Insya Allah poli de modudung gaya tohi yang ape endamain.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan azan zuhur pukul 11.50 waktu Indonesia Tengah, dan nantinya juga kita akan bergabung dengan Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo. Kita dengarkan beberapa lagu religi.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda azan zuhur hari ini dan sholat Jumat 5 Juni 2026 pukul 11:50 waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Kahfi oleh Qori Fakhrul Razi.

0: Jumat.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, kami akan ajak Anda untuk sama-sama kita ikuti silang sholat Jumat dan juga ya silang sholat Jumat dan juga bersama Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo. Tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor

Masjid Sholat Jumat bersama Masjid Agung Baitur Rahim, kami informasikan untuk Khatib Haji Kasim Ayasin yang bertugas, Imam Sofian Lamalundu STHI MPD, Bilal Bapak Rahim Karim, dan kajian Kitab Kuning dari Kiai Haji Dr. Randus Abdul Rashid Kamaru.

0: لله الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين وأمره بالتواضع ولين الجانب للمؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا أشد على الكفار رحماء بينهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين سيدنا جماعة جمعة رحمكم الله segala puji hanya milik Allah Zat yang maha tinggi namun mencintai hamba-hambanya yang merendahkan hati Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan abadi yang keluhuran akhlaknya menundukkan kerasnya hati umat manusia dari mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada hadirin sekalian marilah kita senantiasa memupuk dan merawat ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh takwa adalah satu-satunya pakaian yang akan menyelamatkan kita ketika kelak kita menghadapnya tanpa membawa sehelai benang pun dari kebanggaan dunia Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah dalam samudra kehidupan ini seringkali manusia tertipu oleh riuhnya gelombang dunia jabatan kecerdasan gelar akademisi hingga status sosial kerap kali menjelma menjadi hijab penghalang yang menutupi pandangan mata hati kita merasa lebih pintar merasa lebih mulia dan memandang remeh orang lain yang terlihat sederhana inilah penyakit mematikan yang disebut sombongan atau al-kibri mari sejenak kita bertafakur merenungkan sebuah kisah penuh hikmah tentang seorang ilmuwan cerdas dan seorang nelayan tua yang bersahaja suatu hari seorang ilmuwan yang memiliki banyak gelar akademik menyewa sebuah perahu kecil untuk menyeberangi lautan di atas perahu itu hanya ada ia dan seorang nelayan tua yang tangannya kasar oleh kerasnya kehidupan laut di tengah perjalanan untuk mengisi waktu Sang ilmuwan bertanya dengan nada merendahkan, "Wahai bapak nelayan, apakah engkau mengerti ilmu biologi, kelautan, dan oseanografi?" Sang nelayan tersenyum canggung dan menjawab, "Maaf tuan, saya tidak sekolah tinggi. Saya hanya tahu cara menebar jala." Sang ilmuwan menggelengkan kepala. Sayang sekali, jika engkau tidak tahu ilmu itu, engkau telah kehilangan seperempat dari kehidupanmu. Tak lama, sang ilmuwan kembali bertanya, "Lalu, apakah engkau mengerti ilmu meteorologi, ilmu tentang cuaca dan arah angin?" "Tidak, tuan. Saya hanya membaca bintang di malam hari, peninggalan leluhur kami." Sang ilmuwan mendengus sungguh malang nasibmu. Engkau telah kehilangan separuh dari kehidupanmu. Sang nelayan tua itu hanya diam bertawaduk, menelan cibiran itu dengan dada yang lapang. Namun jemaah rahimakumullah, takdir Allah bekerja dengan cara yang tak terduga. Tiba-tiba langit menggelap, angin berhembus kencang, badai datang menghantam perahu kecil itu hingga kayu-kayunya mulai retak dan air laut mulai masuk. Perahu itu akan segera tenggelam. Di tengah kepanikan yang luar biasa, sang ilmuwan berwajah pucat pasi, tubuhnya gemetar hebat. Kini giliran sang nelayan tua itu yang bertanya dengan tenang, "Tuan ilmuwan yang pintar, sebelum perahu ini tenggelam, izinkan saya bertanya satu hal. Apakah Tuan bisa berenang?" Dengan ketakutan ilmuwan itu berteriak, "Tidak, aku tidak bisa berenang." Sang nelayan menatapnya dengan lembut namun tajam dan berkata, "Sayang sekali Tuan, jika saya kehilangan sebagian hidup saya karena tidak tahu teori-teori Anda, maka hari ini Anda akan kehilangan seluruh hidup Anda karena tidak memiliki satu keahlian untuk bertahan hidup." Ma'asyiral muslimin dan Jumat rahimakumullah, kisah ini menampar kesadaran kita betapa seringnya kita mengenakan jas kebesaran, kesombongan intelektual, kesombongan jabatan, dan kesombongan status sosial. Lalu kita memandang remeh mereka yang kita anggap berada di bawah kita. Kita lupa bahwa di hadapan badai takdir Allah, di hadapan sakaratul maut, seluruh gelar, piagam, dan kedudukan itu tidak bisa mengapungkan roh kita. Apa itu kesombongan yang sesungguhnya? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merumuskannya dengan sangat akurat dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. "Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas." Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan, merendahkan manusia. Menolak kebenaran saat dinasehati karena merasa lebih senior, merasa lebih pintar. "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat seberat zarah dari kesombongan. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ilmu, gelar, kekayaan, dan keahlian di bidang apapun, baik teknologi, hukum, kedokteran, maupun pemerintahan, semua itu adalah fadlullah, titipan karunia dari Allah. Ia diberikan bukan untuk membuat kepala kita mendongak ke langit, melainkan agar kita semakin bermanfaat bagi semua manusia dan semakin merunduh bagaikan padi. Imam As-Syafi'i rahimahullah, seorang lautan ilmu yang hafalan dan pemahamannya menundukkan para ulama di zamannya, sangat terkenal dengan ketawaduannya. Beliau pernah berkata, "Aku mencintai orang-orang saleh meskipun aku bukan bagian dari mereka, dan aku membenci orang-orang yang berbuat maksiat padahal bisa jadi barang bawaanku, dosaku sama seperti mereka." Lihatlah, sekapasitas Imam Syafi'i saja tidak berani menyombongkan keilmuannya. Lantas siapakah kita? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wala tusair haddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kullam khatalin fakhur." Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Hadirin Jumat rahimakumullah. Jika hari ini kita diberi ilmu, belajarlah cara berenang untuk menyelamatkan akhirat kita. Bukan sekedar teori untuk mengumpulkan harta duniawi. Keahlian berenang kita di lautan akhirat bernama iman, amal saleh dan akhlak yang mulia. Jangan pernah meremehkan seseorang karena kesederhanaannya, bajunya yang lusuh atau pekerjaannya yang terlihat kasar. Bisa jadi di mata Allah hati nelayan miskin itu lisannya tak pernah putus berzikir, jauh lebih harum, lebih mulia dan lebih berat timbangannya daripada seorang cendekiawan dan pejabat yang hatinya berkarat oleh kesombongan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita semua mencabut akar-akar kibir, akar-akar kesombongan dalam dada kita dan menghiasi jiwa kita dengan tawadhu, keikhlasan serta rasa cinta kepada Allah Subhanahu kepada sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim. Wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني منكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: Alhamdulillah.
1: Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
2: Demikian pendengar, Anda baru saja mengikuti jalannya khotbah maupun sholat Jumat langsung dari Masjid Baitur Rahim, Kota Gorontalo. Kembali Anda mendengarkan siaran kami dari Sudirman 30, Kota Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasungseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final, bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sih? Itu kok banyak kakek-kakek sama nenek-nenek?
1: Kita mau periksa kesehatan, nak. Nenek sama kakek-kakek yang tadi itu juga sama kayak kita. Mereka mau periksa kesehatan.
0: Loh, tapi mereka kelihatannya baik-baik saja.
1: Iya, mereka baik-baik saja, tapi tetap dianjurkan untuk selalu mengecek kesehatannya secara rutin supaya mereka tahu kondisi kesehatan mereka setiap saat.
0: Oh, kayak aku ya, Umi. Aku juga di sekolah diperiksa sama petugas kesehatan loh. Aku diperiksa mulut, gigi, dan diberi suntikan vitamin.
1: Betul, sayang. Kalau kakek-kakek sama nenek-nenek yang tadi itu, mereka diperiksa tekanan darahnya, gula darahnya. Mereka juga sering nyeri bagian sendi dan tulang. Mereka juga cepat lelah, sering batuk. Nah, kalau sudah diperiksa kan bisa tahu apa yang harus diobati. Periksa kesehatan itu tanda sayang, supaya kakek-kakek sama nenek-nenek tadi itu bisa umur panjang. Nah, kalau umur panjang berarti lebih lama ngumpul dengan keluarga, anak, cucu, ya kan?
0: Sayang ya, Umi, nenekku sudah meninggal.
1: Jangan sedih, Hafizah. Kita doakan nenek mami ada di surga Allah. Hafizah tahu doanya kan?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afwanha. Sadaqallahul azim.

1,8 MHz. Ada lagu yang kami hadirkan untuk Anda dari Chris Dayanti sama Anang. Dulu, itu cerita dulu ya, masih punya kesan. Kenapa? Karena mereka memiliki album yang dinyanyikan berdua. Saat ini pendengar, emang ada rumor-rumor bahwa Bapak Purbaya sebagai Menteri Keuangan bakal mundur dari Kabinet Merah Putih. Namun hal ini oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mempertanyakan sumber informasi terkait pengunduran Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ya, Kementerian Keuangan memang terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan OJK untuk menjaga fiskal Indonesia. Ya, nah, dari kegiatan tersebut memang ketika anjloknya rupiah dikait-kaitkan dengan menteri. Nah, entah dari mana rumor ini, namun yang jelas Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah adanya rumor Menteri Purbaya Yudi Sadewo mundur dari Kabinet Merah Putih. Bahkan Mensesnek sendiri mempertanyakan kepada awak media, dari mana nih sumber? Jadi Purbaya sudah membantah rumor itu juga dari Kabinet Merah Putih bahwa saat ini Kementerian Keuangan melakukan terus koordinasi dengan Bank Indonesia dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk menjaga fiskal Indonesia biar tetap sehat. Terkait nilai rupiah atau nilai tukar rupiah dengan indeks harga saham gabungan atau IHSG, ia memastikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia ini masih kuat. Seperti yang diketahui, nilai tukar rupiah memang melemah hingga menyentuh level 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nah, selain itu, IHSG juga ditutup melemah 101,28 poin atau 1,70% ke level 5.839,76 pada sesi perdagangan hari Kamis kemarin. Jadi selain itu, IHSG juga bergerak di zona merah. Nah, sebelumnya ini Purbaya sendiri membantah dengan tegas kabar dirinya mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih. Menurutnya, informasi ini adalah rumor yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu dikatakan saat beliau menghadiri rapat paripurna DPR RI dengan agenda pengesahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.

0: Nau.
1: Ya, saya.
0: Di sini dulu. Tiba Bapak Uban ini so banyak sekali. Kata sekali ini kepala Nana.
1: Ih, Papa. Tidak boleh mau cabut itu Uban.
0: Iki apa tidak boleh mau cabut? Acak buka mak saja. Tidak dapat tahan ini. Gatal sekali, Nana.
2: Jika Uban dicabut secara paksa, maka akan mengganggu kesehatan sistem saraf otak, sehingga sinyal untuk membentuk pigmen rambut menjadi terganggu. Selain itu, mencabut uban secara paksa juga merusak folikel, akar rambut, dan selaput kepala. Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RR.

Alhamdulillah. Alhamdulillah ida boli donggolo dudung gaya tohianga betia todulah huduma ati dulolo mopo opio heni mat mopo opio heni ati petala moto duo barakati wa rahmati salawati wa salamu bebotalu antomola ode nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal pato mao ode ongongala alio umongo sahabati lio walo tonulata lo dudu ahi ningalio doando tima-tima manga seri atilio syukuru itu donggolo oto dua umur syukuru hiang donggolo oto dua insyaallah itu amin tiada boi sehat tiahi kuat tiahi urjiki atau dulah hebutia tunggu lo melahir ya wa utipi amin ya amin ya rabbal alamin mengundlah mengundato betia to alamia tiaju odelo dialu dulah ida baido dabo ito musima isi-isi alilo mao to uboti ilo dungga lo musibah baya bulilo boti-boti mao ju to umhelungolo lo tambati wano to bone balango to ilantala lo bone wito ilumbala lo taluheda ah wow boli mola togoru mola ilantala lo biau ito olo ilumbala lo taluheda boli wanu tautonu lagi eh jo ito beto antimato pulau Bali jo itu pulau bala jo to pulau bala beto huta dia uilohu ya dalalo jabu dalalo ilohu dalalo memang ilo topingo karena donggo hulalo maret do mama bila bila he woh woh baito dalala baito odita ilu da ameta luhu i pas pas puta puta ato dalalo puta puta ato huta dalalo i tingka kali alio olor taluhu taluhu tiay taluhu ilu da pembango mohei jo ndo baito artinya i artinya jo ido ido jo ada ido ido Beido i musima isi isi elo mau donggo to utonu ti u ilumbala ilumai ma ilol patalati ya jo musima isi isi elo ma jo karena botia botia dulah botia nunggo lo umo dupo poli debo ulo ulo po udah memalu tilangai poli ngope patah poli botima ulo ulo po jadi musima popo lala terus si uti jo mengotata mengodlaa nah itu mudah-mudahan ju motalua walo penas pekan nasional lo mongotani wau mongo pilo halabuti ye ju moto dua u amani jo moto dua u amani nabo itu baito insya Allah itu mau duduk amai jo duduk amai baito karena itu butia ju lali ahlulu odie ya mau duduk amai wau dudung kali mongolio matutun lando wolo hilao sanangi ma mololimo wolo hilao molingo njo itu baito ode ta tongko na omai ya tongko bukan jongkok jongkok kamari bukan njo tongko ta mo na omai ta tongko na omai mau nak amai botati mengota liot tongko nak amai lebih dari satu dan tak terhitung. Itu baito. Abah lo maaf lo poli ini. Jo, nah itu baito. Mesti dia bopo po elamai karena bo odelo polo mah tanggal ngolo enti. Huh, waktu kata bo ela ela ela tanggal satu eh. Dapat tahu itu di dua ela latihan mah tanggal ngolo. Jo, itu baito. Indo maido bo odelo bolot dulo di minggu bolot dulo di minggu itu dulo dulo kan dulo itu mari itu juga kan tapi itu sudah disingkat apa itu masuk aperesis tentang halilio eh itu masuk aperesis eh oh iya aper ya penyingkatan untuk bukan aperesis olo pengubahan ya jo beda jo pengubahan kata
dulu di minggu. Indo itu kan dulu di minggu. Disingkat lali dulu di minggu. Jo dulu di minggu. Lima lolota. Jo Indo itu lanjut boleh. Nah itu tolimu tu itu cuma persiapan dalalo. Ya mah aspal wolio, mudah-mudahan pun 3 bulan datang poli de bolo putu de to fulon talos secara nasional deh supaya mo papa ai beto ai upanga monto pusat beto kan itu ditangani oleh Kementerian PU. Berarti mah Kementerian Pertanian mah malongohi bongo beto 8 berapa puluh ribu ya. Berarti mah longohi binte bibit lo binte itu begitu i donggol eh jo pilihnya bibit lo tola wolo mau tapi lam to bulalo ti jo itu begitu an mau tato ayat tiga kati pada dulu mi aspa mulai kagak lo nak lati jo pantingkan anu bo lo hati ya dah bo anti betul panitia hati anti Allah jo. Nah indah, apalagi itu balok dulu di minggu odi, mayatua itu ju, balok dua minggu berpacu dalam melodi. Nah itu ju balok, balok maafkan lahir dan batin ju. Nah itu pahilalio de orang tomo amila, itu botia umali ahalulu, ya, uma mololimo walohilau molingo, jo. Nah itu, abolo maafkan lahir dan batin jo. Wati abolo mana abolo buti ade. Matonu buti anggota tem silita lo. Matonu ti ibu musdali pasiti jo odu olo malamita salamulo wati ya. Ibu Rahma Abdulati jo odu olo malamita salamulati ya. Apa ini semoga tikuni semoga panjang umur sehat selalu amin ya rabbal alamin. Di Layato Utara hujan pakuni ha sehujan di sana beti juta di Layato miang betalu mawodu o di Layato Utara mamo tibolu lomola wow hati-hati karena ulau de mola uti de bo hu idujo. Tak itu begitu. Karena dah lalu betiba tadi betiju hitolunga meito itata. Gua bolo olum beta amelingolio betibo tu daya atau tidak mai. Jo, tak begitu. Gua beti huta hipolulude, huta hipototo pinga, gua huta hipototo yundula. Jo, sama itu. Agak sama ya, bo agak. Jo, masih ibu Musdalifah Siti kuni. Jo angku jo uti o untuk kamar nanti ibu mana keke ingat uti horo punya mana nunu mau roti bo to tiga bo huto o hulungo to talaga uita ya bolo maapuolo o to talaga bau tahu tahu lungo jo nila mohengu polika ini jo tapi untung ila polis sekarang ini seadakan pengharum itu begitu toh boleh jamu hengu mati enggak ulo pengharum tak bawa omol mian jalo hengu di popilo make malo singo itu kan omol mian kan odi toh di popilo make malo singo ni dia pengharum tapi tu mengobang ulamai wahumalio lo andia wahumalio lo onumo wahumalio lo taluhe botimo patu ma pilolahialio ma onumo pilolahialio ma otimbuale monu pilolahialio ma uido apa tak mau lo alio leto sipulu alio leto itu begitu itu sama dengan pengharum sekarang ini jo abolo ma abolo. Lanjut. Ya bersabar kau Ibu Rahma kau ya. Yo, dongkok itu poli situasi dan kondisi dan lain-lain sebagainya Ibu Musdalifah. Ma walau ting
Pak onal-onal betiok male amin mai jau odu ola po odata Ibu Musdalifah Siti alhamdulillah tanggal 20 kuni beito acara penas ya. Mulai tanggal 20 sadia-sadia jo UMKM dan lain-lain sebagainya. Pokoknya merodawa uti. UMKM merodawa, buti utak ya lo merodawa, penginapan merodawa, hotel merodawa, bele-bele ya lo merodawa. Kan poti moyi poti tola rota tongko nak main. Yang paling banyak datang, yang paling banyak datang itu kalau ini se-Sulawesi, se-Sulawesi sudah mendaftar jo indo beto. Dan yang paling banyak datang itu Manto Meladu. Tololihu lolota. Sa paling banyak datang jo nuduran dari mana do 3000 orang le gua. Dong mangaku dong mandarat kan. Cuma rabu-rabu agam berapa jam le dari mana do kamari. Cuma 8 jam le. Itu kan, nuduh orang baku, belum dorang kalau ada orang Gorontalo situ. Nuduh orang kok baku rigi kemari, tinggal jumpa kita pergi rumah juga. Nah, kan, aduh, gak mah boleh melogat mabok deh lo. Aja, bomentok melandu lo maju, tolo lihu lo lota. Itu maksudnya, itu mau lo tepan ini, dia itu lo pelaporan beda jo. Itu beda. Nah, Sulawesi Utara kan, bener, karena tinggal yang mengaku, dia boleh nyal mau sudah tinggal patoran Jokwa. Nah itu, itu yang paling banyak peserta dari mana dole gua. Nanti mau tanya Papa Nitya le, kong jangan-jangan le dorang tak tambah kamari, kan dong mengaku dekat kan. Jo, nah, boh itu mak boh dia tak asli. Jo. Walau maaf walau ini siapa ini nana dia mau suruh kamar dulu ah coba tio untuk kamar ibu Nopita Alilahengo assalamualaikum pakuni jo to puncak pulau Bali pulau Bala donggo ohui lo maaf madidi ha beti beto Bali jo ano ta moli baya moli puncak hati-hati beto ma pilih lio mai donggo lo ohui lo mao ma pilih tak lo didi jo donggo ohui lo mao ma pilih tak lo didi musim hati-hati lo mao waltahimo iya watomola itu baito jo karena beti huta beti debo bolo udah halak bolo lo mototo yundulo odito olo beti filo mulo bolo lo umemem bahu mawayo melo dupoto filo mulo bolo lo umotungo dan lain-lain sebagainya demikian halnya nah dongko dula alo melayu baito melayu botu alele dula anak-anak bolo maapu nah itu baito jo. Hulon dalangi hutau melolangi langi itu langi-langi tergenang digenangi itu digenangi genangi lo telu itu walilah hulon dalangi itu demikian itu ma siapa ini Ibu Meike Nurdin di pulau Bali Nana, ya terima kasih ibu Meike Nurdin di Pulau Bali, ya. Siapa lagi ini Titin Ali, assalamualaikum Pak Kuniulullah Bari. Oh baik, jo. Siapa lagi Meike Nurdin? Coba arti tita lotita, kau bahasa Indonesia ya. Masa Allah begitu mau tanya? Ya, tita lotita. Siapa saja barang siapa itu iya itu barang siapa lanjut Ismail Nusi Pakuni toi Pakuni oli luhu enti jo enti merupa jo itu mati jalo hasa watia karena watia koli yo. Ya, dongkot mudu pak buat ya jeleng tu halaman lo kandori. Walau sama hita tete ya, mai dong ngalat semua ni. Tiba kau ni ini, mana lo di melodu hello? Siapa? Ada liluhu. Ibu, wajah gua ilu manggil lo juga karena buat ya antena total lo studio buat ya. Kan itu 70 meter, wajah belum milih buat ya kawa penyangga.
kau ibu tak putih penyangga memang hi ayah ayang aju memang hi ayah ayang atu tu ih memang udah bolohu putih mah putih eh kau putih ayah ayang ati jo itu ibu mai ibu mai kenurin eh tita lo tita barang siapa jo lanjut upik doang pakuni salahmu lonto sangir oh salamu ndo sangir ungke ara sangir di mana le kuak ungke bilang-bilang kuak njo lanjut ini si fea pakuni tahu pakuni tahu Tanjung Keramat Allah yo Tanjung Keramat di mana yang ditanya di kota di Gorut di Bualemo di Pohuwato itu atau yang di mana yang ditanya ini jo saya tahu jo belum makan lahir dan batin poli tuan muda dalalo tu arah rumah sakit otanaha mulai tak ada apa kun ya indo beto mulai tak ada di rumah lima pengelola pengili ju karena butia upang rumah pilih lemeh dong kok engkade jo indo beto ngamila teh hiwati alo dalalo ju ngamila hiwati alo dalalo ti jo dia lu upakal aja wahai popok bibi loh lihat popok engkak dulu yo karena butia efisiensi butia kan indo beto ju jo, walau ti calon jenazah, hih, membuat tako. Jo, walau rapu ti pakuni botie dalam malalahu ternyata bomoi tomo. Maaf pakuni. Jo, maaf jo, maaf tu ya. Tak boleh ditolak pak. Itu begitu. Karena orang mengira bahwa itu pelecehan. Iya. Pada umumnya orang bilang itu pelecehan. Tatal mata itu matang boleh ingat di pakuni pelecehan. Tapi sebenarnya itulah tetap peradaban Gorontalo, Pak. Entah begitu. Ada bulu Gorontalo teh itu. Kan mak mulai tahu titi hehe jelas jelawati ya. Deu umbah maju, deu tiba pulau hati ya boti. Katakanlah tiba pulau tiba upu. Tiba pulau hati ya boti. Kopi pastenya di saya. Itu kopi paste yang namanya kopi paste kan. Pasti-pasti mau ami. Entah begitu. Wow tiba upu boti hepo tanggulal tahu tiba kuni. Maka namanya di bubuk itu dilekatkan ke saya. Karena walau kopi paste. Nah, penghargaan itu bo'o delo tah dongko tunggu-tunggu lo tibapu. Tima oti. Itu kan. Karena kopian pastenya sama saya. Itu. Berarti uti ada buto. Nah, itu. Orang menganggap bahwa itu pelecehan, Pak. Jo. Iya. Maafkan lahir dan batin. Jo. Lanjut. Matun wuti momin mantu kami masyarakat Batu Dah lebih tepatnya di desa Ilohungayo dusun Ilito Barat hanya butuh penerangan gaga ini jo jo dau itu jo bob sambil mandi kadus dari ayat camat dari itu atau ada siapa yang mewakili di situ anggota DPR sudah bisikan saja jo. Allah ti Pak Doni Pratam, Jo Pakun, Jo Allah, Pak Sukardon Daud, salamu Pakuni, assalamualaikum Pakuni, Jo Waalaikumsalam, Bualemo Kabupaten Bangkai Sulawesi Tengah sudah bergabung, Jo, kima Jo, Sulawesi Tengah, ke Bualemo, Jo, untuk baju Jo, kalau aduh olah opo data, jangan pica banyak pon, ya, yang punya nama Vincent, Pak Manjo main domino. Duh, lagi menyir le kuak. Itu domino itu asah otak. Pada umumnya orang bilang bahwa domino itu judi. Ya, itu begitu. Padahal itu boh asah otak. Cuman judinya itu pada taruhannya. Itu timai bola kaki, dipolu bola kaki. Orang so ambil ayam masing-masing. Wa mahi batarua. Di bola kaki cuma mata tantu atau toba taru. Nah, bola kaki kan bukan judi. Taruhannya itu. Maafkan lahir dan batin. Jo. Lanjut. Om Breok. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Siapa lagi? Plados. Jo. Di Gentuma tadi hujan. Oh, tadi. Jo. Tohentuma. Jo.
Ya, terima kasih betul itu. Itu mah tadi ujang boleh, eh, hati-hati Allah. Supir naik, salam dari Hutuo. Hutuo yang mana? Hutuo Lolimutu, karena banyak nama kampung Hutuo Nana. Lanjut. Dangkir Koni. Assalamualaikum Pak Koni, di rantangan Pohuwato, Semendung. Oh, jo itu Pohuwato. Jo. Torandangan, mendung-mendung. Wati apa tujuk dalam itu wau koi. Wah, balal di dia tiko ya do mamo koi mo na dalam itu koi. Yo, lanjut. Botak ping, pakuni upia ma miri-miri ya. Indo beto. Ya tetap bila hunta jo miri-miri. Anjo, dah bila hunta miri-miri. Wanu to lolo hati ya. Tunggu lolo hati ya, dilah miri-miri. Kano pengaruh lo. Jo, tapi bila hunda jo miri-miri. Lanjut. Walau ti jul kids, kuni kase program pulang siaran pedesaan pas abis subuh. Ya, itu baik tu. Itu. Ma, mai dulu baik tu siaran pedesaan jo. Jo. Lanjut. Al Pratama, pak kuni terperigohan talo mau posiari Piala Dunia RRI dan TPRI yang menyiarkan Piala Dunia. Itu mau ba uni mau ami kan? Itu kan TPRI. RRI mau ba uni utiwa mau dungoh mau ami. Itu baido. Ya sudah aman pak. Jangan khawatir. mawaloti. Inon ce abas pakuni pemahindu longola tolimutu ma didu upaya enggak otolimutu to bulade ya indo bedo boti payangga ya payangga boti ti itu bisa ada cerita mas ini namanya ikannya namanya apa ya indo bedo kedido ya malum nah itu. Ini namanya, ikannya namanya apa ya? Kan awak dia tempat dia lihat tidak kalah gengsi jo. Oh ini mbak, ini namanya bayangga. Jo, apa dia bayangga pak? Enggak pilih lu bayangga. Enggak mau pilih logatnya naku. Bayangga ini karena bulan lo hemoti pak. Itu. Baru ada yang mengadakan strom. Bahkan ada yang potasi. Potas. Itu mah motor petalau. Iya. Wanu omol mei donggolo amela ngohui mo data teto payangga wau hele amela ngohui donggolo ta ela uti amela di dulu mas nanti apa itu wido ndo amela ngohui anu omol lohe buti payangga wau buti ei hele ko banyak tapi mas nanti ya ya polo sili tali yo ndo demikian halnya. Abulo mahapulo. Mata donda beti paparehan. Ulolah bari. Oh baik. Om Reok. Walauti. Walauti saksikan. Walauti. Hari ulang tahun ya. Lanjut usia. Nasional. Minggu 7 Juni. Tolimboto. Oh begitu. Jo. Rame polo ti. Haditi hari jo. Jo. Lanjut. Walau ti lanjut sampai lagi unana jo itu siapa bu ya bu ma anggu bu masa masa tak ulang jo doh tak ulang ti masih siapa Farida, Pak Kuni masih ingat saya deng Tuningsi di Sospol Kodam. Tuningsi yang mana, Kang? Ningsi Nasadi. Oh iya, atau Ningsi yang mana, Kang? Sudah pelupa lekwa. No, oh iyo dong. Cuma ingat-ingat dulu lekwa. Mesti mau cari baku dapat le ini.
nanti itu mau dapat tahu. No, kalau cuma begini, apa bingung-bingung tahu jo? Iya doh. So umur-umur so di sana, aduh, itu memori so mulai tak kurang-kurang lekwa. Jo, oh kalau maaf tu, kami melogat terusi, mabok deh lo laku. Om Hiro, salam Pak Koni. Pikirannya pemeka subilawati ya, ma mopobu lo dulahu, jo, walauti dulahu, wat wanita, watia uda, tok desa Motilango. Pengakal di bolo deh waldiza to, nah. Jen. Insalah jo dah bodoh hamil didi jo. Ani kasubiti. Ya kasubi mombo. Wo, nono wau. Dia bo uito betiti heli jo. NP dia meong. Tia mai ma didi. Tia mai itu tak uton. Indo. Tia mai itu tak uton. Tak beido. Cuba orang je hindin dua. Sampai ini 0% aku eh. Pak Kuni anak Pepens dari SD. Oh iyo, dari SD nana eh. Bok Wito. Walau dikatanya yang lain tidak jadi Pak Kuni. Jo. Aku perlu tak ulang-ulang terus sih beti kata-kata beti. Oh hui itu walau Pak Kuni. Ma. Oh, itu yang tadi malam. Seolah. Nah. Terlalu lo eko, wey. bukan marah poli itu, bah, intonasi. Yo. Tapi bukan marah. Itu, itu. lanjut, Pak Haris. Jo. Pak Kuni, Tomarisa ma duo-duomo. Jo. Tima atau alam yati aja, wali-wali sadulahu. Pak Sukrinus, assalamualaikum, Pak Koni, waalaikumsalam. Yang punya nama Promax himbauan operasi patut dulu, Om. Ya, operasi patut dari tanggal 8 sampai tanggal 22. Popogana pualo botitililah hepalo tolo tulah di lo motor, lo kondoraan. Jo, wah musim masal salupo helemu. Jo, sampai tanggal 22, Jo. Berarti dari tanggal 8. Jo, papakan napa alo alihu dila mo obubula nona onto. Jo, ni anu mana ana wau timula ma palalu, wau timula ai o sweeping teto. Dia tidak di dumai lumo odu to. Mama mutu mal dalam ia jata dalalo. Jo. Pak Yakob, Pakuni walau menghindu, wanu kursi hulon talolio kadera. Kadera itu bukan kursi, itu bukan hulon talolio kadera. Kalau kadera, kadera. Ya, itu hanya diambil dari kata, itu bahasa. Kadera itu bahasa Perancis atau bahasa apa ya? Saya selupa. Itu baido. Tidak ada bahasa hulon talolio kursi, walau tidak ada bahasa lo kadera. Bahasa hulon talolio kadera. Tetapi itu wanu kursi, walau kadera, kadera. Itu baido. Kadera itu bukan bahasa Gorontalo, Pak. Bawaan Prancis atau bawaan Belanda atau apa itu ya? Walau maaf walau. Itu begitu. Wau meja walau ya? Ya meja. Itu walau maaf walau. Walau maaf. Yo. Pak Tuli Demewan hati-hati lala. Yo. Pak Joni SG. Pak Kuni, salam dari Botu Pingge. Desa Buata. Yo, waalaikumsalam. Yo. Pak, ini siapa ini? Dewi Sarwin. Pensnya almarhum Papa di Pak Kuni. Sehat selalu Pak Kuni, jaya terus sehari sekali di darat tau di darat. Ya terima kasih. Yo. Siapa lagi? Yus Ibu Yus ni Pakaya. Assalamualaikum Pak Kuni, sehat selalu. Yo, waalaikumsalam. Amin. Ma walau sehat terus Pak Kuni, walau ti kafin disgo. Jo, nana, jangan mati pes cumu-cumu ini yang punya nama Rini Hulinggi, dia so akad anak apa? Pakai jempol itu kan Pak akad itu toh. Bajarek, alhamdulillah Jo. Lanjut mutiamai. Ma di pulau Datalio. Ma siapa ini? Masna. Salam londo oleh Ibu Kadus. Kadus yang mana Ibu Kadus lo utonu? Jo waalaikumsalam Ibu Kadus. Ndok baito Ibu Maryam Ulinji.
Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Kalumba, yang punya nama Kalumba Pak, di kubur keramat di Pakuyaman Pak Kuni tahu. Oh, jo toko Wayaman itu yang keramat-keramat, jo itu betul yang pala udah tahu itu mah. Jo lanjut, mau lo tituan muda ila patau apa malen tahu lo dia malam apa ngelapong apa karena memang efisiensinya dari pusat ma ila enggak ada lebih mantap pusat jadi tiap tiba lo hepo bila lo tono ume mulo ukalanya lo itu betul karena bolo enggak ada upango. Itu. Ini apalagi mau pulau buti gaji 13 dari DASN. Lebih bingung Pak. Itu. Pokoknya mah ilang kada lemain. Dapat alam teh. Wo mo name teh presiden ti penguati alam tali. Jo. Itu. Ya. Nah, itu mah ilang kada melo. Jadi tato daerah anti. Jantan no gimana gitu. Jo. Una nangka hemologat. Pak Judis. Kau ni kasih program unggulan siaran pedesaan. Iya, itu sudah lewat Pak. Itu dulu itu siaran pedesaan. Ya, tuan muda, kalau kita masih mempertahankan itu, sudah tidak akan laku lagi Pak. Karena apa? Kita buka di media sosial ini sudah banyak tentang hal-hal yang itu tanam menanam dan lain-lain sebagainya. Jadi itu acara itu tidak akan laku lagi. Itu perhitungannya. Bolo maaf bolo. Lanjut utie mawolo. Pemasama. Bolo maaf bolo. Jo. Wan uto Facebook ti lungkulo uto nih baca lati ya. Nah. Nya dia malu hilau pemutari pola guat ya. Angkut dia bilang ngango. Jo. Ma wolo uti Ibu Novita Masuda jo Pak Ombreo solo uti saksikan jo wedo hari Minggu ya hari lanjut usia jo Ahad buti tanggal 7 untuk tenboto jo Ombreo sudah lanjut lagi Pak Luki jo Pak Guru Haji. Belum apa langsung jadi long putu pilu baca Pak Guru Haji. Jo. Lanjut Pak Guru Haji, Pak Luki Husin. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Di Jumat berkah ini semoga selalu sehat selalu. Amin. Rombongan jamaah haji kloter 28 akan diberangkatkan ke Madinah insyaallah matono tanggal 12 Juni. Jo, tanggal 12 Juni. Matono buti. Demikian info dari Ketua Kloter 28 UPG Bapak Haji Alwin Toma MSI. Oh, jo tika kan kemenak bunda bolango. Jo Pak Haji. Jo. Kalau 28 data, salam sayang dan peluk untuk jamaah-jamaah haji. Pema barakati watia betu salam sayang wassalam poluku itu mu pema barakati itu jo. Jo. Intian buti ta ulo ta mu halingai mundu bu haji beido. Ya karena orang mau cium tangannya. Indo beido bukan karena orangnya. Man tinggal tolo wati ya. Tinggal tolo. Bukan karena orangnya. Bukan karena itu barakati lo ulu umapilo sujudu liya maite tomao. Indo beido. Uito beito ila pitala beido. Jo, berkat liu itu Pak. Jo, abol abol kan walota mula huta ulu. Iu pada halibok itu pilat tujuh. Mula pita berkat hati. Jo, itu pelan. Lanjut. Pak Salim Nusi. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Wanu muali dalalo masatia duhengalo tanggalo dalalo. Mas sampai data lo kendaraan to jalan pasar Minggu. Masa menuju wisata Lombongo itu mehuah-huangnya dah lalu ya pada umumnya semua orang teriak-teriak anu jalan Pak bukan hanya Gorontalo semua daerah itu ya tanah lolo botia bukan nama enggak botia ati upango jadi yang di daerah tidak boleh bikin apa mengutamakan dulu itu ton yang lebih diutamakan itu. Ya belum apa lo
Ya, mudah-mudahan tidak bawa. Ya, tidak tahu Allah jatuh Allah wati Allah jawab dipaham. Jo, eh lanjut. Pak Rispatan, kuni turusipo waluti. Jawab kamari pe waluti.

Anjo, anu wan lele to hilal yo. Terus si bakun. Oleh anu boli anu jamu satu jua terus si bakun. Gak beda. Singkat padat jelas kata-kata lo orang tua orang ini aneh. Itu singkat padat jelas tapi jelas. Yo, abolo. Jangan bapak pancing mah di pulau datolo komentar naku. Lanjut paling jabar. Assalamualaikum kuni. Semoga ti kuni sehat lo ulai ta amin. Kuni pohile ulung ti pohile. Luam pila luatia wanu ulukti hina owa to dalalo oh hina owa to dalalo hati-hati soalnya longsor di tom ulukti tamon ilapata lobo ublotu ajo ada yang tapi lo de lo longsor saya harus lupa itu pilot de lo longsor coba itu de mana deh itu ju ya dongko silala mati coba itu dongko silala mati pilot de lo talue lo long tanah longsor ju coba itu alhamdulillah dongko silala mati jo lanjut belum maaf bu do dongko pe atur lingole buat dia huruf malah keke ingus eh jo lanjut Pak Abdul Hamid Langkua. Assalamualaikum jo, waalaikumsalam. Dalam rangka penas betiku ni he aspal lio dalalo to limutu bo sakilio itu bo dalalo menuju ke lokasi ya penas wau dalalo ode bele-bele alo tempat penginapan peserta penas bahe longka-longka ya bos seputaran teh tuh betul kalah jali yo itu bau itu beda ya apa dah nak kementerian PU ya sekal kalah jali itu beda jo nah itu ya gimana gitu jo anggup mah jatah latihan Allah jupai Pak Hamid teh jo lanjut Ibu Arlina Mar jo bu aja jo odo lo malam itu salam melawati ya tambah sukses selalu jo amin lanjut Pak Royke artinya Royke Anderson Japar Woloti Pak Woloti assalamualaikum kuni di Leato Selatan tanggal 6-7 Juni akan ada ketinting race sesi 4 di uluti diramalkan season 4 diramalkan jo oh tanggal 6-7 ya itu alo bulat tu ya coba itu ma uluti Pak Ardin Hinte sudah laku ni se ini dia sudah laku se coba itu ah deh. Oh, walau mah bolo, mah di dumali opo baca lewat tiap di mah mila buat tiap mejung mah ngobalun tak, mah ngoluban ngobalun tak buat tiap komentar to TikTok, wah lo yang berulang-ulang sampai puluhan-puluhan juga mah itu mengganggu be itu, mah walau nanti you still, halo Pak Kuni, salam sehat selalu Joe, Pak Ali, assalamualaikum Pak Kuni, Pak Rahman Joe, Pak Kuni Bolmut, oh dari Bolmut. Yo. Wah, dulu pun dia waktu 70 dalam apa dia apa baca lewat dia mau ambil saudara. Salam dari Manado Pak Kuni. Siapa ini? 15 Agustus. Oh, yo Manado. Manado le kuat di mana? Mbak bilang-bilang kuat. Siapa tahu tuh mau di Manado berkuda apa no. Supaya dituminti ke di Wonasa ke di mana ke begitu kak bilang-bilang le kuat. Supaya tuh berkuda apa ulang kalau mau di Manado. Kang, asik Pak Bodel tak asli ya Pak Bodel maaf Bodel eh Bumai dulu aku tuju mengontrol mengulah

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Kasihan guru-guru, sudah takut guru-guru. Kalau begini kan sudah takut guru-guru. Oleh karenanya, kalaupun ada, bicarakan dulu lah.
2: Tim pemeriksa ombudsman saat pemeriksaan meminta keterangan kepala desa dan kepala desa memberikan klarifikasi bahwa tidak menandatangani surat hak milik yang jual beli milik pelapor karena tanah tersebut milik orang lain dengan bukti pembayaran BUB atas nama orang.

Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Dan inilah Warta Siang edisi hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya Nur Aincah Banggai.

0: Kita mengawali dengan informasi pertama, pemerintah Provinsi Gorontalo meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun 2025. Laporan Andi Sanga.
1: Laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025 mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Capaian ini menjadi opini WTP ke-14 yang diraih pemerintah Provinsi Gorontalo secara berturut-turut. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail usai menerima laporan hasil pemeriksaan BPK RI pada rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo kemarin mengatakan, capaian ini merupakan gambaran positif atas pengelolaan keuangan daerah di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk kebijakan efisiensi anggaran. Keberhasilan mempertahankan opini WTP tersebut juga tidak lepas dari kerjasama dan kolaborasi yang baik antara unsur eksekutif, legislatif, dan seluruh perangkat daerah dalam mengelola dan melaksanakan anggaran selama tahun 2025. Gubernur berharap capaian ini dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang, sekaligus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat.
2: Alhamdulillah, opini kita tahun 2025 adalah wajar tanpa pengecualian. Opini ini adalah sebuah hasil kolaborasi, sebuah hasil penghargaan, tidak saja kepada eksekutif, tapi juga kepada legislatif dan seluruh perangkat pemerintahan di daerah ini atas pelaksanaan program atau pelaksanaan anggaran pada tahun 2025. Sehingga ini merupakan kerja bersama, hasil bersama, dan insya Allah akan kita terus kembangkan dan kita pertahankan untuk waktu-waktu yang akan datang.
1: Meski kembali meraih opini tertinggi dalam audit keuangan, Gusner menekankan terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Ia menginstruksikan jajarannya untuk memberikan perhatian serius terhadap setiap rekomendasi yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Ia menekankan, tindak lanjut atas laporan BPK merupakan bagian penting dari tugas pemerintahan yang memiliki kedudukan sejajar dengan perencanaan pembangunan maupun evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
0: Ratusan pelaku UMKM bakal difasilitasi oleh panitia daerah untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pekan Nasional Penas Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA ke-17 di Gorontalo. Para pelaku UMKM akan diberikan ruang untuk mengikuti pameran dan menjajakan produk mereka di kawasan sekitar kantor Bupati Gorontalo agar mudah dijangkau. Ketua Panitia Penas KTNA tingkat Kabupaten Gorontalo Darwin Romi Syahrain mengungkapkan, UMKM yang akan dilibatkan tidak hanya binaan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, tetapi juga pelaku usaha yang selama ini menjadi binaan pemerintah Kabupaten Gorontalo. Langkah tersebut diambil untuk memberikan kesempatan yang luas kepada para pelaku usaha lokal dalam mempromosikan dan memasarkan produknya kepada ribuan peserta yang akan datang dari berbagai daerah di Indonesia.
3: Untuk UMKM ini ada binaan Bank Indonesia, kemudian juga ada juga yang di bawah binaan pemerintah Kabupaten Gorontalo yang itu akan terintegrasi dengan kegiatan oleh Bank Indonesia. Selain itu untuk UMKM lainnya yang berkaitan dengan kegiatan kuliner dan juga hal-hal lainnya itu mungkin berkaitan juga dengan merchandise apa kerajinan dan sebagainya, itu dinas perindak nanti akan memfasilitasi itu. Kita memang menyediakan tempat di kompleks kantor bupati sehingga itu akan sangat dekat dengan tempat pelaksanaan kegiatan ketika peserta akan mencari kuliner ataupun mungkin oleh-oleh yang bisa mereka dapatkan pada saat pelaksanaan kegiatan. Yang jelas kita tetap berupaya semaksimal mungkin UMKM ini bisa kita beri tempat yang tepat untuk mereka dapat berjualan.
0: Pelibatan UMKM dinilai penting dalam penyelenggaraan PENAS KTNA tahun 2026. Selain menjadi sarana promosi produk-produk UMKM lokal, kehadiran ribuan peserta dan pengunjung juga diharapkan mampu meningkatkan omset dan perputaran ekonomi di dalam daerah. Menurut Romi, PENAS KTNA tidak hanya menjadi ajang seremonial atau pertemuan para petani dan nelayan dari seluruh Indonesia. Lebih dari itu, penyelenggaraan PENAS KTNA ke-17 di Gorontalo diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat. Pendengar, Wali Kota Gorontalo Adan Dambea menegaskan pentingnya perlindungan terhadap tenaga pendidik dan meminta agar tidak ada lagi tindakan kriminalisasi terhadap guru. Menurut Adan, guru memiliki peran besar dalam mendidik generasi penerus bangsa sehingga setiap persoalan yang terjadi di lingkungan pendidikan sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme mediasi terlebih dahulu sebelum menempuh jalur hukum. Ia menilai para guru semestinya mendapatkan perlindungan dalam menjalankan tugas pendidikan. Adan mengaku prihatin terhadap kasus yang pernah menimpa seorang guru di Kota Gorontalo hingga harus menjalani proses hukum akibat persoalan yang dinilainya tidak terlalu berat.
4: Kriminalisasi itu yang terjadi karena sudah ada guru sudah keluar dari penjara, itu karena terjadi ya karena kasihan menindaki siswanya, nah sehingga dilapor karena kebetulan orang tuanya oknum anggota polisi kan, nah, jadi sehingga berlanjutlah. Kayaknya saya sampaikan kepada para dinas supaya ada MOU antara Diknas dan aparat penegak hukum, pihak polisi dengan pihak kejaksaan, sehingga jangan kasihan guru-guru, sudah takut guru-guru. Kalau begini kan sudah takut guru-guru. Oleh karenanya, kalaupun ada, bicarakan dulu lah.
0: Untuk mencegah kasus serupa, Adan meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo membangun koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan. Menurut Adan, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum penting dilakukan guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, serta mendukung tugas guru dalam mendidik siswa. Kepala BMKG Gorontalo Andri Wijaya Bidang mengatakan masyarakat di Provinsi Gorontalo agar terus meningkatkan kewaspadaannya mengingat daerah ini merupakan salah satu daerah bencana. Sebagai daerah yang rawan akan gempa bumi dan tsunami, menyebabkan pemerintah dalam hal ini BMKG melaksanakan berbagai kegiatan antaranya Sekolah Lapang Gempa Bumi SLG. Menurutnya, gempa bumi dan tsunami merupakan salah satu bencana alam yang sulit diprediksi. Untuk itu dibutuhkan kerjasama semua pihak dalam menyikapi kejadian bencana tersebut. Keterlibatan seluruh komponen dalam hal menyikapi kejadian bencana gempa bumi dan tsunami seperti ini menunjukkan sinergi yang cukup kuat sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana alam tersebut. Peran masyarakat, kemudian pihak sekolah serta BPBD Provinsi Gorontalo hingga kabupaten kota maupun TNI Polri, Basarnas serta media massa membantu dalam melakukan edukasi kepada masyarakat.
5: Dan ini keterlibatan ini dari berbagai pihak menunjukkan sinergi yang kuat dalam upaya peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. Saat ini sebagaimana kita ketahui bersama adanya perubahan anggaran dan efisiensi di semua lintas dan sektor pemerintahan tidak menyurutkan langkah kami.
0: Menurut Andri Wijaya Bidang, meskipun saat ini dalam keadaan keterbatasan anggaran dan efisiensi, namun pihaknya tetap melaksanakan edukasi dan terobosan baru dalam penanganan bencana. Pendengar, dugaan penolakan penerbitan surat keterangan penguasaan tanah dari pemerintah desa Keramat, Kabupaten Bone Bolango dilaporkan ke Ombudsman RI Gorontalo.
6: Seorang warga desa Keramat, Kabupaten Bone Bolango melaporkan dugaan tidak diberikannya layanan penerbitan surat keterangan penguasaan tanah oleh kepala desa setempat ke Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo. Laporan tersebut berangkat dari penolakan kepala desa menandatangani dokumen surat hak milik dan surat jual beli yang diajukan pelapor. Warga menilai tindakan itu sebagai bentuk tidak diberikannya layanan administrasi yang menjadi kewenangan pemerintah desa. Menindaklanjuti aduan itu, tim pemeriksa Ombudsman Gorontalo melakukan pemeriksaan dan meminta klarifikasi langsung dari kepala desa alasan penolakan layanan. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo Muslimin Beputra kepada RRI kemarin menjelaskan, dari hasil pemeriksaan awal, kepala desa memiliki alasan administratif dalam menolak penerbitan surat dimaksud. Kepala desa tidak menandatangani surat hak milik dan jual beli milik pelapor karena tanah tersebut menurut data yang ada merupakan milik orang lain, dibuktikan dengan pembayaran PBB atas nama pihak lain. Pelapor memang memiliki bukti pembayaran pajak tetapi bukan untuk objek tanah yang dimohonkan.
7: Atas dugaan malamisasi tidak memberikan pelayanan terkait dengan penerbitan surat keterangan penguasaan tanah oleh tim pemeriksa Ombudsman saat pemeriksaan meminta keterangan kepala desa dan kepala desa memberikan klarifikasi bahwa tidak menandatangani surat hak milik dan jual beli milik pelapor karena tanah tersebut milik orang lain dengan bukti pembayaran PBB atas nama orang lain. Pihak pelapor mengantongi juga bukti pembayaran pajak, tapi bukan untuk tanah yang dimaksud untuk pengurusan penguasaan tanah dari pelapor.
6: Selain meminta keterangan dari kepala desa, Ombudsman juga menelusuri upaya mediasi yang pernah dilakukan pihak Kecamatan Tapa dalam sengketa tersebut. Muslimin Baputra mengatakan mediasi pernah dilakukan namun ditunda karena pelapor tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi. Kepala desa juga memegang salah satu putusan pengadilan yang memuat nama pelapor terkait perkara penyerobotan tanah. Dalam memeriksa dugaan tersebut, Ombudsman menggunakan parameter Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang desa. Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan tidak ditemukan unsur maladministrasi oleh Kepala Desa Keramat. Namun Ombudsman menekankan pentingnya transparansi persyaratan layanan agar tidak menimbulkan persepsi penolakan sepihak. Taufik Usman melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Siang, Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
0: Pendengar, di tengah kondisi ekonomi yang masih menempatkan sebagian masyarakat dalam kelompok kategori kurang mampu, warga di Kabupaten Gorontalo dinilai tetap mampu bertahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketahanan sosial masyarakat itu terlihat dari budaya saling membantu, pemanfaatan lahan pekarangan, hingga kuatnya hubungan kekeluargaan di lingkungan desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Gorontalo, Sumanti Maku, mengatakan masyarakat desa di Gorontalo memiliki pola hidup yang masih mengandalkan potensi lokal untuk menopang kebutuhan rumah tangga. Menurutnya, meskipun secara ekonomi terdapat masyarakat yang masuk kategori rentan, namun kebutuhan dasar seperti makan sehari-hari masih bisa dipenuhi karena masyarakat memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar mereka. Ia menjelaskan kondisi tersebut juga didukung dengan berbagai program pemerintah desa melalui pemanfaatan dana desa yang diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penguatan ketahanan pangan.
9: Jadi kalau potensi ini memungkinkan kesejahteraan itu bisa dicapai oleh masyarakat desa. Walaupun demikian, memang kalau kita mau memasang syarat-syarat dan indikatornya ya berdasarkan data-data yang sifatnya statistikal, memang akhirnya angka tentang jumlah orang miskin dan orang menganggur, data-data yang sifatnya statistikal. Tapi kalau kita lihat fakta di masyarakat, kita melihat semiskin-miskinnya orang yang ada di Gorontalo itu, mereka tetap makan, punya handphone, punya media, ada TV dan seterusnya. Tapi bagi saya yang penting adalah kita ingin memastikan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya fundamental, tandang, pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat desa itu tetap terpenuhi berdasarkan kebijakan-kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Itu yang penting bagi kita.
0: Sumanti menambahkan pemerintah daerah terus mengupayakan agar desa tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi mampu menciptakan sumber pendapatan mandiri melalui potensi lokal yang dimiliki masing-masing wilayah. Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga melalui Dinas PMD terus mendorong peningkatan kapasitas pemerintah desa agar program-program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan keluarga kurang mampu. Pendengar, berbagai gerakan aksi nyata yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara di lingkungan masyarakat dan aparatur sipil negara ASN. Hendra Rauf menurunkan laporannya.
10: Aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Gorontalo Utara diminta agar terus meningkatkan kedisiplinan sebagai upaya menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Menyikapi hal itu, pemerintah daerah menggelar berbagai aksi, antaranya cinta tanah air, kemudian setia kepada Pancasila, dan rela berkorban. Roy Van Solang, Kepala Kesbangpol Gorontalo Utara, mengemukakan tindak lanjut dari kegiatan bela negara khusus di Gorut diwujudkan melalui gerakan menanam sebagai bentuk dari cinta tanah air. Selain itu, disiplin seluruh jajaran ASN Gorontalo Utara yang diawali di tingkat kabupaten hingga desa menjadi salah satu nilai dasar bela negara. Menurut Kepala Kesbangpol Gorontalo Utara, gerakan melalui aksi nyata tersebut kemudian dirangkum dan selanjutnya akan disampaikan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Kemendagri RI.
11: Yang disiplin bagi seluruh jajaran ASN, mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa, ini wujud dari kesadaran berbangsa dan bernegara yang merupakan nilai dasar bela negara. Jadi aksi-aksi ini akan dirangkum dan insya Allah akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, peran masyarakat tentu sangat diperlukan. Bela negara ini tidak dalam arti kita mengangkat senjata, tapi mengisi kemerdekaan, menjaga lingkungan, serta bekerja dengan disiplin, serta terus bagaimana meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.
10: Roy Fansulah mengatakan peran masyarakat sangatlah diharapkan mengingat bela negara tersebut tidak lagi mengangkat senjata, melainkan bagaimana mengisi kemerdekaan dan menjaga lingkungan. Bahkan diharapkan para ASN di lingkungan pemerintah daerah agar dapat bekerja dengan disiplin yang muaranya adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
0: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sepakat menjajaki kerjasama lintas sektor guna mengoptimalkan potensi daerah. Ini mencakup pengembangan sektor pertanian, peningkatan layanan kesehatan, penguatan tenaga kerja, hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Kedua daerah dinilai memiliki potensi yang saling melengkapi untuk didorong secara kolaboratif. Bupati Bone Bolango Ismet Mile menegaskan sinergi antar daerah menjadi sinergi penting dalam mempercepat pembangunan dan memperluas ekonomi masyarakat. Ia menjelaskan sektor pertanian menjadi salah satu fokus utama karena kedua wilayah memiliki komoditas unggul yang berpotensi dikembangkan melalui pertukaran teknologi dan peningkatan kapasitas petani. Selain itu, sektor kesehatan juga menjadi perhatian dalam kerjasama tersebut, terutama dalam peningkatan kualitas layanan dan penguatan sumber daya tenaga medis di daerah.
12: Saudara, bagaimana penanganan kegiatan ke depan? Dalam ini kegiatan hanya dua. Pertama, menciptakan stabilitas, dan kedua, menciptakan rakyat sejahtera. Saya kira ini tugasnya lebih sama, tidak berbeda. Jadi itu yang berbeda lagi, menurut saya. Karena ini yang ada di lapangan yang hendak kita perluas dan berubah agar nantinya rakyat kita yang stabil dan tidak ada gangguan.
0: Pengembangan UMKM turut menjadi prioritas mengingat sektor ini dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Bone Bolango juga menyatakan ketertarikan menjajaki kerjasama di bidang pendidikan sebagai upaya mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Peluang tersebut diharapkan segera ditindaklanjuti dalam bentuk program dan perjanjian teknis agar implementasinya berjalan efektif dan terukur. Wali Kota Gorontalo Adanda Mbea memberikan peringatan keras sekaligus evaluasi terhadap fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM. Adan menegaskan LPM dibentuk sebagai wadah pengabdian untuk menggerakkan swakelola masyarakat, bukan lembaga atau organisasi yang dijadikan ajang untuk mencari keuntungan materi demi kepentingan kelompok tertentu. Pengurus LPM harus bekerja secara profesional, mengabdi dengan ikhlas, dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan kemasyarakatan di tingkat kelurahan.
13: Kalaupun kita sepakat untuk masuk dalam LPM, kita dengan niat untuk kita jadikan LPM ini untuk tempat pengabdian, bukan tempat untuk mencari. Kita niatkan itu. Kita berpartisipasi pada pemerintahan, pembangunan keluar masing-masing, tetapi harus berangkat dari niat. Kalau niatnya itu berusaha agak repot Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, saya kira ini perlu harus diluruskan. Artinya, kalau saudara tidak pernah ada keinginan untuk mengabdi dan sudah berpikir bahwa LPM untuk mencari, maka saudara kalau merasa tidak cocok, saya kira mendingan saudara tinggalkan.
0: Wali Kota mengungkapkan setiap tahun pemerintah Kota Gorontalo alokasikan anggaran melalui dana kelurahan. Anggaran yang mencapai ratusan juta tersebut harus dirasakan langsung manfaatnya masyarakat di setiap kelurahan. Anggaran yang dialokasikan melalui APBD Kota Gorontalo ini diperuntukkan untuk pembangunan fisik seperti perbaikan saluran dan infrastruktur lingkungan dan kegiatan sosial dan pemberdayaan. Pendengar, mengakhiri warta berita siang ini, berikut kita ikuti rangkuman kegiatan DPRD Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota bersama reporter Budi Akanto.

0: Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tuli, mengatakan berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan rapat bersama Balai Jalan, terdapat 3 ruas jalan utama yang mendapat penanganan dari pemerintah pusat. Ruas jalan tersebut meliputi Jalan Bongohulawa menuju Hepuhulawa yang menjadi akses menuju lokasi pelaksanaan PENAS KTNA, Jalur Hunggalua yang menghubungkan kawasan bandara, serta beberapa ruas jalan pendukung lainnya. Menurut Espin, sebagian besar pekerjaan saat ini telah memasuki tahap akhir. Bahkan sejumlah ruas jalan tambahan yang sebelumnya diusulkan DPRD, termasuk di sekitar kawasan Pentadio Resort, telah mulai mendapatkan penanganan.
1: Kami telah mengecek langsung di lapangan, alhamdulillah keadaan baik dan juga dari segi infrastrukturnya juga masih terjaga. Dan sepanjang yang kami tinjau kemarin masih dalam tahap normal ya, karena cuma mungkin karena adanya curah hujan, jadi airnya agak meluap dan melewati pembatas daripada bendungan tersebut. Makanya dia agak naik ke jalan. Karena di situ juga ada kanal, saya lihat ada daerah irigasi ya.
0: DPRD berharap seluruh infrastruktur pendukung dapat rampung sesuai jadwal sehingga pelaksanaan PENAS KTNA ke-17 tahun 2026 di Gorontalo dapat berjalan lancar dan memberikan kenyamanan bagi seluruh peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.

0: Pelaksanaan PK Nasional atau Penas Tani Nelayan di Provinsi Gorontalo mendapat dukungan dari DPRD Provinsi Gorontalo. Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Sulianto Patedap, menegaskan bahwa DPRD siap mendukung program pemerintah terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, Penas merupakan agenda nasional yang akan dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah. Kehadiran para peserta diyakini akan memberikan dampak positif bagi Gorontalo. Dukungan seluruh pihak dinilai penting untuk menjamin kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Penas Petani dan Nelayan di Gorontalo.
1: Ya kan, tidak mungkin sudah jadi agenda nasional Penas ke-27 baru DPR tidak dukungkan program pemerintah, apalagi ini kan bisa dibilang hampir ribuan kan dari seluruh Indonesia akan menghadiri untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi pasti DPR mendukung sekali untuk kelancaran, kesuksesan, sekaligus mensupport banyak DP manfaat untuk acara ini. Pertama dalam hal kemajuan di sektor pertanian, perikanan, ya kan, jadi sangat membantu untuk kemajuan sektor yaitu pertanian, perikanan, khususnya lagi ketahanan pangan. Teknologi-teknologi dari daerah-daerah lain juga, DP modernisasi, peluang-peluang kerjasama antar daerah juga, perluan jaringan, akan sangat positif untuk masyarakat di Provinsi Gorontalo pada saat pelaksanaan itu.
0: Sulianto mengatakan Penas Petani Nelayan ke-17 ini menjadi kesempatan bagi petani dan nelayan untuk belajar inovasi dan teknologi dari berbagai daerah. Selain itu, kegiatan ini juga diperkirakan memberi dampak positif bagi UMKM, transportasi, dan penginapan karena banyaknya peserta yang datang ke Gorontalo.

0: Pimpinan dan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Toto Utara, Kecamatan Tilong Kabila, Bone Bolango. Kunjungan untuk memonitoring persoalan lahan pembangunan gerai koperasi Merah Putih yang hingga kini terkendala status lahan. Dalam pertemuan di kantor Desa Toto Utara, pemerintah desa menjelaskan bahwa lahan dihibahkan masyarakat untuk pembangunan koperasi masih berstatus lahan sawah dan masuk dalam kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Anggota Komisi 1 Umar Kari mengatakan kondisi tersebut menyebabkan pembangunan gerai koperasi belum dapat dilaksanakan karena terbentur regulasi pertanahan yang berlaku. Menurut Umar, antara LP2B mengharuskan adanya lahan pengganti 2 kali lipat apabila dilakukan alih fungsi lahan pertanian.
1: Ya, jadi memang kalau di Desa Toto itu pembangunan koperasi Desa Merah Putih masih mengalami kendala, utamanya soal ketersediaan lahan. Sebenarnya sih ada lahan, cuman memang lahan itu lahan daerah persawahan yang tidak bisa serta-merta digunakan karena harus melalui proses substitusi atau pengganti sesuai prosedur LP2B, lahan pertanian berkelanjutan. Dinding desa itu punya lahan, tapi kemudian lahan itu tidak bisa digunakan karena terkendala status lahan itu adalah lahan yang masuk kualifikasi LP2B, lahan persawahan yang tidak bisa dialihfungsikan. Berdasarkan cross-check kami juga bahwa tidak ada lahan lain, alternatif lain di desa itu. Ini adalah satu catatan bagi Komisi 1 untuk kemudian kita koordinasikan dengan instansi terkait untuk mencarikan solusinya apa. Memang secara umum di Provinsi Gorontalo, sesuai pemantauan kami, sudah sebagian besar lahannya tersedia, dan dari sebagian besar lahan tersedia itu juga sudah sebagian besar mulai proses pembangunan, tapi juga terdapat beberapa desa yang terkendala dengan ketersediaan lahan. Ini itu problem-problem yang segera dicarikan solusi. Gitu.
0: Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo berencana menindaklanjuti hasil monitoring tersebut melalui koordinasi dengan kementerian terkait guna mencari solusi terbaik terhadap kendala pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Desa Toto Utara. DPRD berharap program penguatan ekonomi masyarakat melalui KOPDES tetap dapat berjalan tanpa melanggar ketentuan regulasi pertanahan yang berlaku.

0: Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo melakukan monitoring terhadap pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi Lomaya Alale di Kabupaten Bone Bolango. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kondisi infrastruktur irigasi tetap berfungsi dengan baik dan mampu mendukung kebutuhan pengairan sektor pertanian. Dari hasil peninjauan lapangan, DPRD menilai kondisi jaringan irigasi masih terjaga dan beroperasi normal. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tuli, menyampaikan hasil pemantauan menunjukkan kondisi infrastruktur irigasi masih terjaga dengan baik.
1: Tahun anggaran
2: telah mengecek langsung di lapangan, alhamdulillah keadaan baik dan juga dari segi infrastrukturnya juga masih terjaga. Dan sepanjang yang kami tinjau kemarin masih dalam tahap normal ya, karena cuma mungkin karena adanya curah hujan, jadi airnya agak meluap dan melewati pembatas daripada bendungan.
0: Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI atas laporan air yang sempat terjadi disebut dipengaruhi oleh fungsi Gorontalo hujan yang menyebabkan debit air meningkat. Penyerahan laporan hasil tersebut dinilai masih dapat dikendalikan dan tidak mengganggu fungsi utama jaringan irigasi.
3: Permasalahan sampah di Kabupaten Kepulauan Sangihe di
0: Legislatif Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2026 melaksanakan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah. Fitri Yusuf Husain, anggota Komisi 2 DPRD Gorontalo Utara, mengatakan khusus bulan Juni ini pihaknya akan menggelar rapat dengar pendapat bersama pemerintah daerah, yakni Dinas Perindakop, berkaitan dengan perbedaan keberadaan koperasi di daerah ini. Sebelumnya, Komisi 2 DPRD Goru telah mendampingi Koperasi Hulawa untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Provinsi Gorontalo berkaitan dengan percepatan penerbitan WPR. Agenda lainnya dari Komisi 2 DPRD Gorontalo Utara yakni pembahasan Ranperda sekaligus pembahasan wilayah pertambangan rakyat WPR.
4: Tapi agenda kami di bulan Juni ini ada, kami akan mengadakan FPP dengan Deperindak karena ada aduan dari koperasi, mereka pertemukanlah, jadi kami akan diasi itu di minggu ini. Kalau di bulan lalu, Komisi 2 itu mendampingi Koperasi Hulawa dalam rangka mendesak ke provinsi untuk percepatan penerbitan WPR. Agenda kami minggu lalu dan minggu ini. Ya, kalau kami kan Komisi 2 ini ya masih pembahasan Ranperda. Terus kita juga ada wilayah pertambangan yang WPR itu yang kita... Tapi alhamdulillah kalau saya baca di ketua koperasinya sudah disahkan ya. Ini sih Pak, aktivitas kami di Komisi 2 itu masih berhubungan dengan ekonomi dan keuangan daerah. Dan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, juga di perdagangan, investasi ke daerah, lingkungan hidup.
0: Fitri Yusuf Husain menambahkan, kegiatan Komisi 2 DPRD Gorontalo Utara ini mencakup ekonomi dan keuangan daerah. Kemudian yang berkaitan dengan bidang pertanian serta perikanan dan kelautan. Bidang investasi dan lingkungan hidup juga menjadi tupoksi Komisi 2 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.

0: Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Nurensya. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitasnya.
1: Demikian Warta Siang, informasi terpercaya, variatif, dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pendengar dimanapun Anda berada, 14:39 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan kembali ke ruang dengar Anda, LDR 100% Indonesia.

terus menikmati siaran kami Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Sejauh ini mungkin Anda sudah sangat-sangat ya menanti waktu dan kesempatan Anda untuk bergabung di line telepon 082196648664. Kami nanti akan buka pendengar dan pastinya lagu-lagu yang Anda ya yang bisa Anda request

0: Citra Scholastica, Sadis, kemudian Kau Bukan Milikku punya Joker, Kau Bukan Milikku lagi milik lagunya Joker, kemudian Andi Lia nih, Sanggupkah. Kalian telepon 0821-9664-8664, LDR 100% Indonesia, halo.
1: 100% Indonesia, Assalamualaikum Kak Insa, Ibu Nel, Waliyahudah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oi, nomor satu lagi nih, Ibu Nel ya.
1: Iya.
0: Baik, silakan.
1: Lagu yang Sadis, lagu yang pertama.
0: Sadis.
1: Iya.
0: Baik. Terima kasih.
1: Oke, Kainsan. Insyaallah sehat-sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Citra Scholastica, Ibu Nelly dari Bolyohuto sudah merequestnya. Anda yang ingin memilih lagu lainnya ya. Silakan ke line telepon 0821-9664-8664. 100% Indonesia. Halo.
2: 100% Indonesia. Halo Kak Aing.
0: Ibu Rostin ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Lagu Kau Bukan Milikku?
0: Joker.
2: Iya.
0: Baik.
2: Oke Kak Aing. Maka Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon, Sido Mulyo lagunya Joker, Kau Bukan Milikku lagi. Ada lagi yang mau gabung, silakan. Halo, tinggal ikutan ya.
3: Halo, 100% Indonesia.
0: Halo Edukasi juga.
3: Karya Badakan Indonesia, karya anak bangsa, Bung Benny Jo.
0: Oke. Benny Jo, Manado. Pilih mana nih? Citra Scholastica.
3: Citra Scholastica, Jo.
0: Citra, oke.
3: Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terlalu sedih saramu.
0: Ya, jadinya ketawa ngakak.
4: Membuktikan cinta.
0: Kita lanjut lagi ya. Aduh, kedinginan itu namanya ya. Bukan orang yang punya vibra bagus. LDR 100% Indonesia.
5: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya.
5: Halo, tetap.
0: Baru dong, dari siapa dong? Ibu Lis ya.
5: Ibu Lis, Katarina.
0: Baik, Ibu Lis, silakan. Yang mana nih, mau didukung lagunya?
5: Ya, halo.
0: Ya.
5: Lagu apa?
0: Joker, Kau Bukan Milikku lagi, atau Citra Scholastica, Sadis.
5: Sadis, tidak Citra.
0: Baik. Terima kasih. Bukan Dennis Paul ya, bukan Ti Dennis, Ti Ayunsa ini ya. So 2 jam ini ada duduk di sini Bu Mas Ti Dennis.
5: Tidak ketemu di studio kecambah kudapa dengan Mbak
0: Iin. Boti Mbak Iin yang datang.
5: Tapi kalau lihat di postingan ini di Dengapan. Sudah pada lama kali saya dengan Dengapan dengan Iin di studio waktu hari Minggu.
0: Iya, saya nanti DP hari Senin ada, hari Minggu saya libur.
5: Saya Iin lagi menginap di sini, saya sudah pulang. Oke, salam. Kita baku dapat dikah dengan Kak Ain ini, insyaallah.
0: Insyaallah, terima kasih.
5: Ya, terima kasih Kak Ain. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu penelpon lagi ya, yang bisa saya buka di line telepon 0821, halo.
6: 100% Indonesia.
0: Kak Wardi ya.
6: Iya, Kak Ain, sah.
0: Orang ada ini poli, orang ada flu.
6: Iya.
0: Kalau flu buat Titi Pawardi.
6: Ini aku masuk angin.
0: So, itu jaga
6: begadang kalau Roma Irama bilang.
0: Oh, kuat begadang. Begadang iya. Jangan begadang.
6: Ya seperti itu.
0: Seperti itu.
6: Iya, baru kemarin malam ada acara ulang tahunnya Toman. dibeliin di salah satu stasiun radio yang ada di Tilamuta, Kak Ain. Pulang dari situ tuh dapat fulus sedikit.
0: So tajangki dia.
6: Iya. Soalnya tuh ada minum es.
0: Mapo lele maiti deh bu es ibu itu mau flu. Saudara lu itu flu, bu itu deh bu es. Ini lama betul es.
6: Baru cuma itu yang tersedia, ambo tidak ada air putih atau apa.
0: Abah di Sopol. Akhirnya tipe Wardi, tipe dua lepas Wardi.
6: Lagu sadis.
0: Sadis ya.
6: Iya, oke, terima kasih Kak Ain, sayang Shanti, Klozo, dan Imot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma baito lucu dan Imot baito Oke, pendengar saya udah punya lagunya ya. Kita harus dengarkan ini dia.

0: lagunya Cowboy Reunit. Lagunya Satu Senyuman dirilis tahun 2013. Jadi mereka ini ketemu kembali dan merilis satu lagu single mereka yang berjudul itu tadi, Satu Senyuman. Masih kembali untuk Anda dalam program LDR 100% Indonesia. Yang pasti lagu-lagu karya anak bangsa ini jadi andalan kita ya. Yang ingin merequest lagunya silakan ke 0821-9664-8664. Namun saat ini saya kasih bocoran dulu nih lagu-lagunya ya. Lagu-lagunya apa aja? Nah, ini dia. Lagu Kaulah Segalanya punya Truth, kemudian Hari Tasman Mengapa Kita Berjumpa. Lalu ada lagu yang dirilis tahun 2023 punya Edi Gitar, Satu-Satu. Ya, 0821-9664 LDR, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Dari Tineo.
0: Oh, Inka.
1: Iya.
0: Oke, okay, Inka.
1: Satu-satu.
0: Satu-satu.
1: Iya.
0: Satu-satu.
1: Terima kasih, Kain.
0: Yuk, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edgita, lagunya ini namanya Brigita ya, tapi panggilnya Edgita. Lagunya Satu-satu ya. Baik, kembali saya buka lagi 0821-9664-8664. Oke, halo LDR. Halo.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo,
2: Iin buat
0: Iya.
2: Iya.
0: Gimana itu?
2: Ya?
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Kuat lagi, mendung-mendung sedikit.
0: Oke. Okay.
2: Apa kabar, Kak Ain?
0: Ah, biasa, Jo. Biasa, seperti yeah, biasa.
2: Iya. Insya Allah nanti bertemu lagi ya.
0: Amin, oke.
2: Okay. Oke, okay, lagu itu Kaulah Segalanya.
0: Truth.
2: Iya.
0: Baik.
2: Oke, okay, terima kasih, Kak Ain. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Amin, ya Robbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya ya. Setelah Inka ada lagi ya, ke 0821-9664-8664. Oke. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Iya.
3: Dari Ibu Ia di Bualemo.
0: Tadi Inka, ini tadi juga Iin. Ini ada Ia.
3: Berarti Inga Amila ini weh.
0: Iya, baru di DP nama di Tile, di Tilamuta, di Tinelo, di mana lagi saat?
3: Iya ya, bukan di Tilamuta, Poli,
0: oh,
3: di Botumoito.
0: Iya. Botumoito. Ah, kalau ini Ia di Botumoito. Oke. Okay.
3: Lagunya Ruth itu yang Kaulah Segalanya.
0: Oke.
3: Okay. Sama segalanya pokoknya seperti itu. Oke, Kak Ainsa, saya sahabat kok kata cinta Aminya Robbal Alamin. Makasih.
0: Amin.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Masih ada juga yang gabung setelah Iin. Tadi lagunya apa ya, Iin ya? Truth. Kaulah segalanya untukku. LDR, halo. Hai.
4: Ya, hai. Assalamualaikum.
0: Iya, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Indonesia.
0: Oh.
5: dari Mama Hafiz di Puncak.
0: Mama Hafiz.
5: Ya, apa kabar Kak Ia?
0: Siapa?
5: Apa kabar Kak, Kak Ia?
0: Kak Ia mana In? Kok Ain ini Ainsyah? Apa lali? Bosot asal apa? Hmm?
5: Apa kabar?
0: Baik, lagunya yang mana nih dipilih?
5: Kalau segalanya.
0: Trut.
5: Iya.
0: Terima kasih.
5: Iya. Halo, Kak Ia.
0: Yo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jadi ini namanya Truth ini Titi dan Ruth Sahanaya. Jadi kalau di situ di albumnya itu unik banget karena mana lagunya Titi dinyanyikan Ruth Sahanaya, mana lagunya Ruth Sahanaya dinyanyikan sama Titi. Lalu ada yang dinyanyikan berdua mungkin pada refrainnya atau pada lagu yang lainnya gitu. Ya, satu lagi ya sebelum kita ke azan asar. Halo. LDR
7: 100% Indonesia.
0: Ibu Tuti.
7: Iya.
0: Oke. Okay.
7: Sahana ya.
0: Sama juga ya.
7: Iya.
0: Oke.
7: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat selalu nih untuk para ibu-ibu yang terus tongkrongin kita di sini di 101,8 MHz. Kami ingatkan hari ini azan asar tepatnya di 15.14 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, kita langsung ke lagunya Ruth Sahanaya ya. Ini dia.

dulu untuk LDR 100% Indonesia. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pukul 15 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah.

dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

0: Kayak Ultimo rame Gorontalo, eh.
1: Rame bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah. Tanggal 20-25 Juni 2026. Dia backing di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua. Karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torang pe hasil jagung, kalapa, ikan. Pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan khas Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo.
5: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
6: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
5: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
6: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
7: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Natal, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga.

program LDR 100% Indonesia. Lagu yang Anda bisa pilih lagi nih di layanan telepon kami 0821-9664-8664. Ada lagunya Agnes Monica, Karena Ku Sanggup. Terus ada lagunya Hedi Yunus dengan judul Jika.

0: Lagu dari Isan Tarore berjudul Terikat. Anda yang mau gabung silakan ke layanan telepon 0821-9664-8664. LDR 100% Indonesia. Halo. 100% Indonesia, halo. Baik, terima kasih. LDR, halo.
1: 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo Kak Insa.
0: Iya, halo juga.
1: Dari Omatio.
0: Eh, nanti ini poli ya.

0: namanya mendung.
1: Iya. Hujan lagi di Tampalai.
0: Iya. Lagu.
1: Lagunya yang mana?
0: Hedi Yunus.
1: Hedi Yunus, Jika. Baik.
0: Oke, semoga sehat Kak Inca bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk, terima kasih. Lanjut ya, kita ke penelpon berikut. Halo LDR. Somaso, halo. Hai.
2: Halo.
1: Saya tidak mudah mendengar ini suara.
2: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Ya.
3: Waalaikumsalam. Indonesia.
1: Dari siapa?
3: Dari Wati di Kayu Bulan.
1: Wati Kayu Bulan mana ini?
3: Batu Da'a Pante.
1: Kayu Bulan Batu Da'a, oke.
3: Lagunya Agnes.
1: Agnes? Tidak ada Agnes ini di sini. Oh? Mbak Pili ya, Mbak Pili lagu. Oh? Lagunya ada Agnes Monica Karena Ku Sanggup atau Pili Hedi Yunus
3: Karena Ku Sanggup itu aja.
1: Atau Ihsan Tarore.
3: Karena Ku Sanggup itu aja.
1: Karena kesanggup ya, jadi punya Agnes. Oke, terima kasih.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu lagi penelpon yang bisa masuk gabung. Iya. 0821 9664 8664. Yeah.

0: Ibu Sri?
1: Ibu Sri ini dari Suawa.
0: Oke, Ibu Sri Suawa.
1: Oke, Heri Yunus yo.
0: Heri Yunus.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu ini tidak terbilang lama, tidak terbilang baru. Terima kasih Ibu Sri ya. Jadi lagunya Heri Yunus ini ngebeat yang tadinya tidak terlalu ngebeat ya, tapi ini ada Sarah Fajira soalnya. Dia nyanyi bareng. Halo LDR.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Om Afni Buladu.
0: Om Afni Buladu.
2: Iya, Agnes Monica.
0: Oke.
2: Oke, terima kasih Mbak Adin.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya masih menunggu penelpon terakhir ini. 082196648664. Halo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Pak Iskandar di Tomili Togorut.
0: Pak Iskandar Tomili Togorut.
3: Iya.
0: Oke.
3: Kemudian jadi apa ini?
0: Heri Yunus.
3: Heri Yunus ya. Oke.
0: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tadi itu mengingat artis bernama Heri Diana, sebab dia punya lagu ya. Tapi memang nggak ke beda jauh dengan lagu-lagu jadulnya, di mana dia menyanyikan lagu-lagu yang pop. Jadi ini ada karya yang sebenarnya terkini buat dia, tapi itu di tahun lalu. Saya akan putarkan dan kita awali dulu dengan lagunya siapa nih, Agnes, Heri Yunus ya. Kita putarkan Heri Yunus dulu yang berjudul Jika. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Satu lagu dari Hedy Diana, Hanya Satu Cintaku untuk Anda semua. Setelah Anda menikmati suguhan lagu yang sudah direquest tadi, dan saya harus mengakhirinya juga. Terakhir dengan lagu persembahan Hedy Diana, Hanya Satu Cintaku, karya Obi Mesak, yang dirilis tahun 2023 kemarin. Sebelumnya pendengar, kami mohonkan perhatiannya untuk kami sampaikan bahwa badan yang sering pegal-pegal, nyeri sendi atau terasa berat setelah aktivitas, ini saatnya kembali ke alami dulu bersama Vito Herbal Bidara by Tulus. Ya, ini adalah minyak balur herbal praktis dengan sensasi hangat, nyaman, cocok dipakai kapan saja, di mana saja, ketika badan terasa kurang fit. Cukup oles, balurkan pada bagian yang terasa pegal atau tidak nyaman. Nah, karena dia praktis dibawa kemana-mana, nyaman dipakai sehari-hari. Dan sekarang pemesanannya makin mudah. Jadi bisa langsung kunjungi website di tulusherbal.com atau hubungi di nomor 0852 8971 1177, atau Ibu Yayu, di mana Vito Herbal ini sebagai herbal bidara. Vito Herbal Bidara, cukup oles bisa diurut.
1: Hello Indonesia. Ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia, untuk

0: Bentar, Mi.
1: Mami, papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak.
3: Ini udah menang.
4: Yes, menang.
1: Eh, aku di Pro 2.
3: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali saya Insya bersama Anda untuk hari ini di tamu kita. Dan nantinya kita akan membincangkan tentang adanya tantangan dalam menjaga kesehatan masyarakat pasca bencana. Nah, pendengar, karena kita tahu baru-baru ini musibah banjir terjadi di wilayah Gorontalo Utara, dan ini mengingatkan kita bahwa bencana ini tidak hanya akan meninggalkan kerusakan fisik, tapi juga nanti akan menghadirkan sebuah tantangan besar bagi kesehatan masyarakat. Bencana banjir yang ada di Gorontalo ini dipicu luapan sungai Didingga di Kabupaten Gorontalo Utara dan berdampak besar terhadap ribuan warga, di mana ada data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang mencatat ada sebanyak 2.817 jiwa mereka yang terdampak, dan ada ratusan rumah yang mengalami kerusakan maupun terendam akibat banjir bandang yang melanda wilayah tersebut. Nah, ketika sudah mulai surut airnya, ada persoalan lain yang dihadapi, yaitu pendengar, masyarakat ini belum sepenuhnya mereka merasakan ketenangan. Ada ancaman lain, yaitu penyakit yang datang akibat keterbatasan akses layanan kesehatan hingga pemenuhan kebutuhan gizi. Ini menjadi perhatian yang sangat penting, terutama untuk kelompok yang rentan, juga ada ibu hamil, anak-anak, ibu menyusui, balita, lansia. Ini membutuhkan, ya, artinya membutuhkan kehadiran yang cepat untuk penanganan kesehatan yang tepat, dan tentu ini harusnya berkelanjutan dari upaya penting dalam upaya pemenuhan pemulihan pasca bencana. Nantinya pendengar, narasumber kita akan hadirkan, insya Allah narasumber kita sudah akan hadir di Zoom, ya, ada apoteker Faria S. Alamri, S.Farm, MSI. Beliau sebagai Kabid Yankes dan SDK Dinas Kesehatan Gorontalo Utara. Selamat sore, Ibu Faria.
1: Iya, selamat sore Ibu.
0: Saya sapa dulu. Ya, halo.
1: Halo Ibu, selamat sore.
0: Baik, Ibu Faria mungkin masih belum mendengarkan suara saya.
1: Halo Ibu.
0: Baik.
1: Selamat sore Ibu, dengar suara saya Bu.
0: Ada narasumber lainnya, yaitu Bapak Dahri Zakaria, beliau sebagai Kepala Puskesmas Kecamatan Biau. Bapak Dahri Zakaria SKM, insya Allah beliau hadir nanti di Zoom. Lalu ada Pak Sutamin K. Usman, beliau sebagai Camat Biau. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saya menyapa dulu Pak Sutamin yang sudah hadir di Zoom. Halo, selamat sore Pak Sutamin. Ya, Pak Sutamin ini belum bisa mendengarkan, atau saya yang tidak bisa mendengarkan suara Pak Sutamin. Baik, Pak Sutamin, ya insya Allah ini bisa langsung berkomunikasi di Zoom kita sore ini. Pak Camat, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nggak ada halo. Suaranya di saya. Ya, saya coba ya. Baik.
2: Halo.
0: Ya, kita masih mengalami kendala dengan Ibu Faria juga di sore ini. Ya, saya belum bisa mendengarkan. Ya,
1: selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu, dengar suara saya Bu. Halo, selamat sore Ibu.
0: Baik, oke, saya belum bisa mendengarkan. Ya, kita break dulu untuk menanti para narasumber kita di sore hari ini. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya sudah bisa mendengarkan ini. Para narasumber kami di Zoom tadi sempat mengalami kendala ya. Kendalanya di telinga saya. Gitu. Alhamdulillah, Pak Sutamin Usman, Pak Camat, selamat sore.
1: Ya.
0: Ya.
1: Selamat sore.
0: Sore, Pak. Dan alhamdulillah Ibu Faria S. Alamri juga bisa mendengarkan.
2: Iya, selamat sore Ibu.
0: Selamat sore. Iya. Mungkin audionya yang di belakang ini bisa dikecilkan. Ada suara panggilan juga nih. Oke. Saya ingin ke Ibu Faria dulu ya, selaku petugas kesehatan yang ada di sana sebagai Kabid Yankes ya, Ibu Faria.
2: Iya, Ibu.
0: Ya. Ibu Faria bisa. Oh ya. Saya ke Pak Camat dulu, Pak Sutamin ya, Pak Sutamin Usman ya. Mohon maaf Ibu Faria, Ibu mungkin bisa ditahan dulu Pak Sutamin Usman dulu sebagai Camat Biau, karena kita sendiri juga masih ingin tahu lebih jelas bagaimana gambaran kondisi masyarakat yang ada di Kecamatan Biau ketika banjir itu melanda. Ya, Pak Sutamin, Pak Camat. Halo. Pak Sutamin ya. Oke, kita masih mengalami kendala Pak Camat. Ya, baik. Pak Sutamin bisa dijelaskan bagaimana gambaran kondisi masyarakat ketika terjadi bencana saat itu? Ya, dibuka pelantangnya, Pak. Mic-nya dibuka, Pak. Ya, halo. Ya, baik.
1: Halo.
0: Baik, silakan Pak.
1: Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terkait dengan kejadian bencana banjir yang ada di Kecamatan Biau, dapat kami sampaikan bahwa kejadian banjir itu tepatnya di tanggal 26 Mei, dan waktu itu kami juga termasuk terdampak banjir. Dan perlu kami sampaikan pula terkait dengan beberapa desa yang terdampak banjir itu, ada 5 desa. Yang pertama Desa Dininga, yang kedua Desa Bualo, yang ketiga Desa Omuto, yang keempat Desa Biau, yang kelima Desa Luhuto.
0: Ya, yang terdampak parah ini desa mana saja, Pak?
1: Terdampak parah itu di Desa Dininga, tepatnya di dusun di lokasi Kak, yang jumlah kakaknya yakni sebanyak 64 kakak. 62 kakak, dan rumah ada 57 buah. Kejadian banjir itu ada 3 rumah yang hanyut dan 20 rumah yang rusak berat.
0: Ya.
1: Itu yang bisa dapat kami sampaikan.
0: Dan saat ini kira-kira apa saja yang mendesak dibutuhkan oleh masyarakat terhadap pemerintah kecamatan?
1: Ya, kalau untuk kebutuhannya alhamdulillah sudah kami salurkan ini bantuan sosial dari 86 penyumbang yang terdiri dari unsur, baik unsur pemerintah
0: ya,
1: dan unsur juga termasuk juga dari yayasan, lembaga, organisasi, juga pemerintah kecamatan, desa, dan juga termasuk Basnas, juga masyarakat yang ada di sekitar, baik di kecamatan tetangga.
0: Ya, Pak Sutamin. Ya, Pak Sutamin. Ya. Dalam hal penanganan masyarakat yang saat ini terkait dalam masa tanggap darurat bencana, kemudian juga mungkin diantaranya ada penanganan untuk warga yang terdampak, terutama dalam hal kesehatan, sudah apa saja yang dilakukan?
1: Ya, untuk penanganan di bidang kesehatan pasca banjir, untuk pelayanan di masing-masing posko kemarin, alhamdulillah semua terlayani di seluruh desa, dan kami juga masih menunggu dari organisasi, dari ikatan mahasiswa ya, kedokteran, yang kemarin juga sudah memberikan informasi, dan mereka akan datang ke Kecamatan Biau dalam hal pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pasca banjir. Bagaimana yang dialami oleh masyarakat ini setelah pasca banjir, ada sedikit warga masyarakat yang
0: sudah mulai terganggu kesehatannya mungkin?
1: Mulai terganggu kesehatannya, dan itu sudah sampai kepada desa Lidingga, yakni gatal-gatal.
0: Apa saja lagi yang mungkin diderita oleh masyarakat di pasca banjir itu?
1: Di samping itu ada artinya gatal-gatal juga, masyarakat sudah mengalami demam. Terbukti kepala desanya di Diga sudah sampai dengan hari ini beliau dalam keadaan sakit. Dan itu sudah dilakukan pelayanan dari pihak puskes terhadap beliau.
0: Baik. Saya ke Ibu Faria dulu ya. Ibu Faria, karena Ibu Faria sebagai Kabid Yankes di Dinas Kesehatan Gorontalo Utara, tentu ini yang paling bertanggung jawab lah ya, boleh dikata sebagai bidang yang bertanggung jawab di sana. Nah, bagaimana peran dari posisi Dinas Kesehatan terutama dalam hal penanggulangan bencana banjir, terutama juga untuk pemulihan pasca bencana banjir di Gorontalo Utara? Bagaimana ini Ibu Faria? Ya, minta Bu Faria mungkin bisa meng-on-kan kamera. Ya, bagaimana Bu?
2: Ya, baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Terkait dengan peran Dinas Kesehatan dalam hal penanggulangan bencana, tentu kita memiliki peran sebagai koordinator utama dalam hal teknis terkait dengan krisis dalam penanggulangan bencana, Bu. Jadi di kami Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara itu ada yang namanya klaster kesehatan. Kemudian klaster kesehatan ini dibantu oleh sub-sub klaster. Kemudian juga ada tim reaksi cepat seperti itu, Bu. Jadi isi dari tim ini adalah kami yang ada di Dinas Kesehatan, khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara, yang telah di SK-kan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara. Kemudian ada 15 puskesmas dan 2 rumah sakit, seperti itu. Nah, tentu peran kami dalam hal penanggulangan bencana itu, Ibu, terkait dengan yang pertama, yaitu kami melakukan, begitu kami mendengar ada bencana, tentunya kami antar tim ini harus saling berkoordinasi, Bu, seperti itu. Ketika kemarin terjadi bencana di Biau, Ibu, jadi yang pertama kami lakukan adalah kami melakukan koordinasi dengan Puskesmas Biau dan tentunya puskesmas terdekat untuk bagaimana melakukan identifikasi terhadap apa saja yang dibutuhkan dalam hal penanggulangan bencana ini. Yang pertama, didirikan atau kami mendirikan posko kesehatan. Nah, kebetulan di bencana ini Ibu, yang terdampak itu ada di lima desa yaitu yang sudah disebutkan oleh Pak Camat tadi, dan di lima desa ini kami membentuk atau mendirikan posko kesehatan yaitu bertempat di rumah-rumah warga. Jadi masing-masing desa itu ada satu posko kesehatan, Bu, seperti itu. Nah, di posko ini tentunya di sana ada dokter, kemudian ada apoteker dan tenaga medis lainnya, begitu. Nah, untuk hal-hal yang telah kami lakukan dan upaya-upaya yang telah kami lakukan, selain kami juga melakukan pelayanan kesehatan, pastinya juga kami berkoordinasi secara lintas sektor terkait hal-hal yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana ini, Ibu. Begitu. Kurang lebih fungsi kami ada di situ, Bu.
0: Ya, dari pengamatan yang hasil asesmen kesehatan yang ada, bahwa masalah kesehatan apa saja yang paling banyak ditemukan terhadap mereka masyarakat yang ada di sana pasca banjir ini, terutama di Kecamatan Baik. Biau.
2: Iya. Kalau bicara masalah kesehatan yang ditemukan itu, dari tren kasus dari tanggal 27 hingga saat ini, itu memang masalah kesehatan yang ditemukan terutama pasca banjir itu banyak masyarakat yang mengeluh gatal-gatal atau dermatitis atau gangguan kulit, Ibu. Kemudian juga dari tren kasus itu yang menduduki peringkat pertama adalah hipertensi, hingga saat ini tercatat sebanyak 108 kasus. Kemudian ada tadi gatal-gatal, kemudian juga ada masyarakat yang mengeluh sakit-sakit badan, lalu batuk, pilek, demam, diare, seperti itu. Dan ini mungkin juga menjadi penyakit yang memang rata-rata dialami setelah pasca banjir, begitu, Ibu.
0: Ya. Ibu Faria, dari keberadaan masyarakat yang memang sudah dinyatakan mereka ini ada yang sudah kena gatal-gatal, kemudian masih ada penyakit-penyakit lain, gangguan pernapasan mungkin ya. Tapi yang jadi prioritas ini mana saja? Mereka misalnya kalangan mana saja yang menjadi prioritas? Apakah didahulukan orang tuanya apa anak-anaknya?
2: Ya, baik, Ibu. Tentunya dalam penanganan kasus pasca banjir ada kelompok rentan yang menjadi prioritas, tetapi bukan berarti kami membiarkan yang lain, yaitu ada pada kelompok bayi, balita, kemudian bumil dan lansia atau BBL. Ini yang menjadi fokus perhatian kami, Ibu, dan alhamdulillah dari data yang tercatat kurang lebih ada sekitar 238 bayi balita, kemudian 30 ibu hamil, dan 298 lansia sudah dilakukan intervensi, seperti itu.
0: Iya, banyak juga ya ibu hamilnya.
2: Iya, 30. Lumayan sih, Bu.
3: 30 ibu hamilnya, Bu, iya.
0: Dan kalau saat ini mudah-mudahan Papa Kepala Puskesmas Kecamatan Biau juga bisa bergabung. Kami masih menunggu Anda di layanan Zoom kami ya, untuk bisa bergabung sore ini, Pak Dahri Zakaria ya, insya Allah beliau bisa hadir bersama kami. Baik, nantinya ya mungkin ini terkendala dengan jaringan, dan kita kembali ke Pak Camat. Di sana ini paling banyak dibutuhkan apa saja selain ya mungkin dari kesehatan, apa saja yang paling dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di sana, Pak Pak Camat, mereka yang terdampak?
1: Ya, terima kasih. Untuk terdampak banjir ini alhamdulillah ini sudah mendapatkan bantuan dari Brimob, Polda, dengan air minum, RSI ulang sudah dilakukan. Kemudian juga untuk dari YNPP batalion telah mengarahkan damkarnya dalam hal pengadaan air bersih juga. Kemudian juga dari TNI juga dalam rangka untuk pembersihan
0: lokasi
1: rumah-rumah warga, juga fasilitas publik alhamdulillah sudah dilakukan, dan juga untuk instalasi PDAM alhamdulillah sudah normal kembali.
0: Bagaimana dengan jaringan, Pak?
1: Terkait dengan jaringan aman, jaringan telkom aman, jaringan listrik juga aman.
0: Oh, baik.
1: Waktu kejadian banjir itu jaringan aman juga, listriknya juga aman. Namun untuk PDAM-nya itu memang putus total. Alhamdulillah ini sudah hari yang ke-9 ya, sudah lancar airnya, dan juga kondisi masyarakat sudah mulai membersihkan sampah-sampah yang sudah berserakan sejak kejadian banjir tersebut.
0: Baik. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sore ini kami juga nantinya akan mengundang Anda bisa berinteraksi melalui layanan telepon kami 0821-9664-8664 maupun di WhatsApp kami di 0822-5996-8324. Kami akan kembali setelah break.

0: turunnya hujan terkadang sulit diperkirakan, terutama saat pergantian musim atau pancaroba. Peralihan antara musim kemarau ke musim penghujan umumnya ditandai dengan perubahan cuaca tiba-tiba dan angin kencang. Kondisi ini bisa berdampak pada sistem imun tubuh kita. Ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan di musim hujan yang bisa kita lakukan. Pertama, tetap aktif bergerak. Derasnya hujan dan basahnya jalanan bukan penghalang bagi kita untuk tetap aktif bergerak. Olahraga rutin termasuk salah satu cara sederhana untuk meningkatkan sistem imun. Kedua, rajin mencuci tangan. Gosok tangan kita dengan sabun, lalu bilas secara menyeluruh dan keringkan tangan dengan handuk atau tisu. Apabila tidak tersedia sabun dan air, gunakanlah pembersih tangan yang mengandung 60% larutan alkohol yang efektif mematikan virus, bakteri, dan kuman. Ketiga, segera lepas pakaian basah. Pakaian yang basah setelah kehujanan dapat menurunkan suhu tubuh. Kondisi inilah yang bisa meningkatkan risiko kita terinfeksi virus atau bakteri. Melepaskan pakaian basah juga membantu mencegah ruam dan iritasi kulit. Kondisi ini disebabkan pertumbuhan bakteri dan jamur yang mudah terjadi dalam kondisi lembab. Itulah beberapa tips menjaga kesehatan tubuh di musim hujan.
1: Anda sedang mendengarkan

0: Baik, kita masih kembali untuk Anda di sore ini dalam program Tamu Kita dan masih membincangkan tentang dampak kesehatan masyarakat di pasca banjir yang menerjang Kecamatan Biau ya di Gorontalo Utara saat ini beberapa waktu lalu. Masih dengan para narasumber, Pak Sutamin Usman di Lennon Zoom, juga ada Ibu Faria Alamri dari Dinas Kesehatan Gorontalo Utara. Kembali saya ingin saya ke Ibu dulu. Ibu Ibu Faria Alamri, di saat ini mungkin apa saja yang bisa menjadi sebuah tantangan dari yang dihadapi oleh pemerintah, untuk sore ini dari Ibu Faria mungkin bisa menjawab apa saja yang menjadi hambatan terutama dalam ketersediaan obat-obatan yang ada di Dinas Kesehatan atau di layanan akses kesehatan yang ada di sana.
1: Ya, baik Ibu, terima kasih. Terkait dengan hambatan obat-obatan, sebenarnya secara keseluruhan ketersediaannya itu mencukupi Ibu. Tetapi memang kemarin kami sempat mengalami kendala kekurangan salep kulit, begitu.
0: Salep kulit.
1: Tetapi akhirnya, iya salep kulit, karena begitu lumayan banyak sih keluhan gatal-gatal di namanya di apa, di area bencana begitu ya, pasca bencana. Tetapi alhamdulillah kami disupport oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Terima kasih kepada Pak Kadis Provinsi dan tim krisis provinsi yang telah mensupport kami dalam hal ketersediaan logistik, terutama stok salep dan ada beberapa obat-obat lainnya. Dan sampai dengan hari ini, alhamdulillah dari total penyakit dari awal sampai dengan hari ini tercatat sebanyak 464 itu terlayani dan terobati, Ibu, seperti itu.
0: Ya, tapi kira-kira setelah dampaknya yang mungkin perlu diwaspadai setelah banjir surut ini yang apa saja? Selain dari gatal-gatal, mungkin ada penyakit lain lagi yang mungkin perlu diwaspadai?
1: Iya, jadi memang ada penyakit yang perlu diwaspadai selain sampai dengan hari ini. Masih ada juga yang berobat ke puskesmas dengan keluhan gatal-gatal. Juga yang masih ada itu kasusnya Ibu, yaitu demam, kemudian batuk pilek, seperti itu sih, dari seperti itu. Tetapi dari tren kunjungan ke puskesmas itu, jadi yang 5 posko tadinya saya bilang itu apa, membuka pelayanan kesehatan di 5 posko itu sudah terpusat di UPTD Puskesmas Biau begitu. Jadi kalau ada masyarakat yang mengeluh sakit itu mereka diarahkan ke UPTD Puskesmas Biau. Nah, hingga saat ini yang tercatat itu kurang lebih tadi tim melapor ada sekitar 6 orang masih dengan keluhan gatal-gatal dan demam atau febris. Jadi dari tren kasus yang tadinya lumayan banyak sudah menurun sih seperti itu. Artinya semoga ke depan juga ini tren kasusnya juga semakin menurun dan insya Allah sudah tidak ada lagi, Bu, begitu.
0: Oke, tapi setidaknya ya dari kejadian ini pasti selain fisiknya yang terasa, ada juga yang mungkin mulai berasa ada tekanan mentalnya ketika melihat kondisi bangunan rumah yang porak-poranda, kemudian ada banyak kehilangan harta, ketidakpastian hidup, dan sebagian besar mungkin ada sedikit tekanan atau stres. Nah, bagaimana seberapa besar dari pengaruh stres yang mereka hadapi ini? Ya, Ibu.
1: Iya. Jadi kalau berbicara tentang stres, ya sudah pasti ya. Jadi kan kondisi yang kita lihat di pemberitaan, mungkin saya sendiri saja sempat sehari membersamai mereka itu begitu memasuki desa Didingga, seperti yang disampaikan Pak Camat tadi, yang dari 5 desa yang terdampak ini memang yang banyak mengalami kerusakan itu ada di desa Didingga, seperti itu. Itu kondisinya sangat miris sekali, Ibu. Jadi di setiap rumah itu mereka, pada saat kita kan H+1 ke sana, jadi setiap rumah itu tidak ada yang tidak terdampak. Bahkan di pinggiran jalan itu mereka melakukan jemur-jemur kursi dan sebagainya. Kemudian ada beberapa dari warga yang melakukan pengobatan di posko kesehatan, itu mereka sempat kami tanyai begitu. Jadi memang mereka ada juga yang terlihat biasa-biasa saja, terlihat sumringah, senyum-senyum dan sebagainya. Tetapi ada juga memang yang merasa sedih, apalagi kondisi tersebut terjadi detik-detik menjelang malam takbiran. Besoknya adalah Lebaran Idul Adha. Udah bisa membayangin dong gimana mereka sudah bersih-bersih rumah dan sebagainya. Bahkan ada sapi kurban itu yang hanyut dan sebagainya. Jadi udah pasti adalah rasa kecewa, sedih dan stres. Nah, upaya yang telah kami lakukan terkait dengan masalah manajemen stres tentunya ya Bu. Jadi dari petugas tidak menular atau PTM, baik di Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas, itu melakukan screening jiwa, screening kejiwaan terhadap seluruh masyarakat yang datang berobat, seperti itu. Jadi dari screening jiwa itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh oleh pasien begitu. Jadi iya, seperti itu. Kemudian dari sini hasilnya itu akan dikonsultasikan dengan dokter jiwa. Kemudian kita punya dokter jiwa satu orang di Rumah Sakit Dr. Zainal Umar Siddiqui. Jadi kesimpulannya nanti mungkin akan ditentukan oleh dokter spesialis jiwa, begitu Ibu. Kemudian juga dari tim promosi kesehatan, selain mereka juga memberikan edukasi tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, mereka juga memberikan penguatan-penguatan secara spiritual tentunya kepada masyarakat yang berobat terkait bagaimana bisa memanage berdamailah dengan diri sendiri, berdamailah dengan keadaan, agar bisalah menerima bahwa ini adalah takdir gitu Bu ya. Betul. Jadi kalau kita tidak bisa mengelola stres dengan baik, percuma dong dikasih terapi walaupun dari dokter sehebat apapun atau dengan obat apapun, tetapi kalau kita tidak bisa mengelola stres dengan baik, pasti obat itu tidak akan mempan, begitu Ibu.
0: Betul. Ya, tentu juga kita juga tidak bisa menampik bahwa tekanan itu luar biasa ya dengan persiapan segala persiapan di menjelang Lebaran Idul Adha ini sangat berdampak juga. Nah, saya ke Pak Camat lagi. Kira-kira dari kejadian ini apa saja yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat di sana setelah banjir? Yang mungkin langsung diterima Bapak kala itu ya, silakan. Pak Sutamin, dibuka dulu. Pelantangnya dibuka dulu. Mic, ya. Ya, saya... Baik.
2: Halo.
0: Ya.
2: Halo.
0: Ya, halo Pak Sutamin, sudah?
2: Halo.
0: Ya, sudah bisa didengar suaranya, mungkin bisa dibalik kameranya, Pak. Oke, ya. Baik. Silakan, Pak. Yang paling banyak dikeluhkan masyarakat saat setelah banjir ini apa saja, Pak? Paling sering mereka keluhkan ini apa terhadap pemerintah kecamatan khususnya?
2: Iya, yang dikeluhkan oleh warga masyarakat terutama di daerah Kat sana Bu, ada 3 rumah yang hanyut. Itu mereka sangat membutuhkan bagaimana cara untuk bisa mengantisipasi bangunan yang sudah hanyut. Tentunya kami selaku pemerintah kecamatan sangat mengharapkan kepada pemerintah daerah melalui dinas PU ya. Halo.
0: Ya. Silakan Pak Stamin. Ya,
2: halo.
0: Lanjut.
2: Ya. Ya. Untuk bisa ya mengalokasikan, yakni untuk pembangunan rumah yang ada di Kat. Akan tetapi melihat kondisi area Kat itu memang sangat parah. Olehnya juga kami akan memikirkan di mana akan direlokasikan pembangunan rumah khusus wilayah KAT ini. Ini jadi tantangan juga buat kami terkait dengan relokasi, karena melihat kondisi itu memang lokasi itu sudah tidak mungkin kan untuk kelanjutan rehab rumah-rumah yang sudah rusak akibat banjir. Kemudian juga terkait juga keluhan masyarakat juga dalam hal kehilangan barang-barang maupun alat-alat dapur ini, kami juga sudah berusaha dalam hal ini untuk pengadaan atau apa pemberian bantuan yang sudah diberikan oleh para penyumbang. Kami punya keterbatasan, antara lain mereka perlukan itu khusus ibu rumah tangga, yakni alat-alat dapur. Nah, ini juga bagaimana bisa mereka untuk berusaha mendapatkan itu, tentunya masih kami berusaha untuk menyampaikan, khususnya keberadaan dari para ibu-ibu yang mengeluhkan mereka punya alat-alat untuk dapur hilang, hanyut, dan waktu kejadian banjir.
0: Jadi yang paling dan dibutuhkan ibu-ibu yang dapur umum ya, dapur umum.
2: Iya, kebutuhan alat-alat dapur itu. Alhamdulillah kemarin sudah diberikan melalui organisasi, ya, ikatan organisasi PKK maupun juga dari Persib, dari Bayangkari. Hanya keterbatasan hanya mendapatkan 5 kompor gas. Itu pun kami sudah sampaikan, sudah terima, dan itu langsung diterimakan ke pihak pemerintah desa, khususnya desa Dingga.
0: Baik, ya, dan saya tadi sempat melihat ada Pak Kapus Biau sudah bergabung, tapi mungkin kendala jaringan, ya, kami maklum. Dan kembali saya ke Ibu Paria. Ibu Paria, ini mungkin kita sudah di akhir waktu juga, sekaligus untuk bisa menggambarkan kira-kira himbauan seperti apa juga yang perlu ditambahkan untuk masyarakat, khususnya mereka yang terdampak banjir ini. Dan setidaknya ini juga gambaran buat kita semua, di mana-mana yang namanya bencana ini kita nggak pernah inginkan, tetapi mencegah yang namanya kita bisa menjaga diri dari kesehatan kita seperti apa. Mungkin pesan-pesan dari Ibu seperti apa nih?
1: Iya, baik Ibu, terima kasih. Jadi yang perlu kita lakukan, kalau sekarang kondisinya itu kan berarti kita fokus pada bagaimana kesehatan lanjutan terkait penyakit pasca bencana seperti itu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, masih ada masyarakat yang mengeluh gatal, kemudian demam, batuk pilek, kemudian alhamdulillah untuk diare dan sebagainya itu dari laporan penanganan kasus untuk hari ini itu sudah tidak ada, Ibu. Jadi yang perlu kita lakukan, yang pertama terkait dengan masalah perilaku hidup bersih dan sehat. Tentu sampai dengan saat ini saya yakin, walaupun mungkin saya baru satu kali ke sana, Ibu ya, Pak Camat, mungkin seperti itu ya Pak, tetapi kondisi akses air bersih mungkin masih bermasalah ya Pak, seperti itu. Jadi bagaimana masyarakat, terutama masyarakat yang ada di 5 desa terdampak, itu bisa melakukan atau menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Contoh kecil saja, misalnya kalau mau makan, tetap kalau dalam keadaan sibuk, misalnya lagi beberes-beberes, jangan lupa cuci tangan dan sebagainya, seperti itu. Kemudian, yang terpenting, bagaimana masyarakat yang terdampak, yang ada di Kecamatan Biau, itu tetap terus bisa menjaga kesehatan mentalnya. Betul. Kalau perlu jangan sampai stres, betul ya, kalau perlu jangan sampai stres, sehingga hal-hal yang berhubungan dengan penyakit itu, insya Allah kalau kita dalam keadaan tenang, jiwa kita tenang, pikiran kita tenang, begitu. Karena mungkin kalau kita serahkan semua ini, bahwa ini adalah bencana yang Allah berikan, jadi tinggal berdamailah Ibu seperti itu, insya Allah juga segala penyakit kita juga akan hilang walau tanpa berobat, seperti itu mungkin. Kemudian Dari segi pelayanan medis, Ibu, alhamdulillah sampai dengan hari ini kami baik yang ada di kabupaten, kemudian alhamdulillah juga kami masih terus disupport oleh Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian kepala-kepala puskesmas yang terus bergerak hingga saat ini. Selain UPTD Puskesmas Diau yang merupakan daerah terdampak, karena memang Ibu puskesmas sendiri juga kena banjir, Bu, seperti itu. Tetapi alhamdulillah sudah bisa ditangani. Jadi H+. Iya.
0: Ya, obat-obatan yang jadi, di puskesmas enggak ada yang ini ya, hanyut ya.
1: Obat-obatnya enggak sampai hanyut, Bu. Jadi banjirnya itu masuknya enggak terlalu tinggi, cuman kayak banjir malu-malu gitu loh, Bu.
0: Oh.
1: Yang masuk di dalam. Jadi enggak sampai kayak yang di desa Didingga dan desa-desa iya seperti itu.
0: Iya.
1: Kemudian ya.
0: Ya, silakan, Bu. Masih ada pesan ya lain yang mungkin bisa disampaikan.
1: Iya, jadi ya terkait dengan pelayanan medis, khususnya kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara terus berkoordinasi, Ibu, lewat grup. Jadi setelah begitu kami dengar bencana itu, kami memang langsung siap siaga begitu. Jadi karena memang juga jarak kami yang cukup jauh dan kami juga tidak mungkin berada di sana setiap hari, jadi kami selalu berkoordinasi lewat grup. Setiap hari juga kami memantau kasus dan melakukan pelaporan secara berkala lewat Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Provinsi itu mengirim laporannya terkait dengan masalah banjir ini langsung ke pusat seperti itu, Bu, dalam bentuk situation report seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ibu Faria. Saya ke Pak Camat lagi nih, Pak Camat. Ya, Pak Camat, mudah-mudahan ini bisa sekaligus juga bisa memberikan semangat untuk warganya yang ada di Kecamatan Biau khususnya. Ya, namun sayang untuk kesempatan sore ini Pak Camat sudah tidak bisa bersama kita lagi, ya. Oh ya, baik. Silakan Pak Camat, kira-kira sepatah kata untuk masyarakat yang ada di Biau biar lebih semangat lagi walaupun dalam keadaan yang terbatas. Silakan Pak Sutarmi. Mic-nya dibuka dulu, Pak. Ya.
2: Halo.
0: Ya, silakan Pak Camat. Ya.
2: Ya.
0: Silakan Pak Camat bisa memberikan dukungan kepada warganya ya, di Biau. Ya. Di akhir kata mungkin bisa memberikan ya semangat untuk warganya. Silakan.
2: Saya selaku pemerintah Kecamatan Biau mengucapkan terima kasih kepada pihak RRI yang sudah mewawancari saya, dan untuk masyarakat Kecamatan Biau, meskipun kami sudah dilanda oleh bencana, kami tetap semangat dan berusaha untuk menjaga, terutama untuk kesehatan, yakni pola hidup bersih dan sehat, dan juga tetap berikhtiar. Karena namanya bencana memang tidak diminta, akan tetapi itulah cobaan dari Yang Maha Kuasa. Makanya kepada seluruh masyarakat Kecamatan Biau, tetap semangat, insya Allah langkah-langkah kita menuju

0: Pak Sutamin Usman Camat Biau dan juga Ibu Faria S. Alamri dari Dinas Kesehatan Gorontalo Utara, waktunya bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Insya Allah ke depan nanti kita akan ketemu lagi di topik yang lainnya. Ya, selamat beraktivitas kembali Ibu, Bapak, dan salam ya. Sehat untuk kita semua. Ya.
1: Amin.
0: Demikian pendengar, setelah banjir surut yang perlu kita jaga bukan cuman rumah dan lingkungan, tapi juga adanya kesehatan tubuh kita, pikiran kita. Karena ya namanya sehat adalah modal utama untuk bangkit, pulih dari bencana. Bukan hanya membangun kembali rumah, tapi juga sekaligus memulihkan apa yang namanya kesehatan, harapan, dan semangat hidup kita masyarakat. Ya, saya Nur Ensya Banggai dan seluruh tim yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat. Selamat sore. Assalamualaikum.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Nur Ensyah Banggai. Mengoptimalkan inovasi call center 112, Pemkab Minahasa Utara gelar pelatihan teknis operasional.
2: Seminggu menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, euforia sepak bola mulai terasa di Kota Manado. Warga mulai berburu atribut tim favorit, terutama bendera negara peserta yang dijual pedagang musiman di kawasan Pasar 45 Manado. Pedagang mengaku permintaan terus bertambah sejak sebulan terakhir. Berbagai ukuran dan jenis bendera tersedia dengan harga yang bervariasi, mulai dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Salah satu pedagang bendera, Karim, mengatakan meningkatnya minat masyarakat tidak lepas dari besarnya perhatian pecinta sepak bola terhadap ajang 4 tahunan tersebut.
3: Dunia ini sekarang mulai perkembangan ekonomi, jadi banyak orang minat. Kedua, bertambahnya kaula muda sekarang ini berkembang tentang olahraga. Ada tiga rupa. Ada berjual seragam, olahraga, garden-garden, dan bendera Piala Dunia. Sekarang ini orang kira-kira ada lima negara yang top.
4: Apa itu?
3: Kayak Portugal, Spanyol, Brasil, Argentina, Jerman. Tiga bulan kemarin sampai sekarang. Ini zaman nanti jadwal ini kan 20 hari ke depan. Mulai main 40 hari ke depan, panjang.
2: Salah seorang pembeli, Fitz, mengaku memilih membeli bendera Brazil dan Jerman karena telah menjadi tim favoritnya sejak lama.
5: Nah, lihat-lihat ini bendera-bendera. Bendera Piala Dunia. Favorit ini.
4: Apa?
5: Dari dulu, dari tahun 70-an dengan Brazil.
4: Jadi ini Om beli bendera apa?
5: Bendera Brazil dengan Jerman. Bangun. Asal yang bermain mempunyai favorit.
2: Pedagang memperkirakan penjualan atribut dan bendera masih akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Pendengar, seminggu menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, euforia sepak bola mulai terasa di Kota Manado. Warga mulai berburu atribut tim favorit, terutama bendera negara.
2: Seminggu menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, euforia sepak bola mulai terasa di Kota Manado. Warga mulai berburu atribut tim favorit, terutama bendera negara peserta yang dijual pedagang musiman di kawasan Pasar 45 Manado. Pedagang mengaku permintaan terus bertambah sejak sebulan terakhir. Berbagai ukuran dan jenis bendera tersedia dengan harga yang bervariasi, mulai dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Salah satu pedagang bendera, Karim, mengatakan meningkatnya minat masyarakat tidak lepas dari besarnya perhatian pecinta sepak bola terhadap ajang 4 tahunan tersebut.
3: Dunia ini sekarang mulai perkembangan ekonomi, jadi banyak orang minat. Kedua, bertambahnya kaula muda sekarang ini berkembang tentang olahraga. Ada tiga rupa. Ada berjual seragam, olahraga, garden-garden, dan bendera Piala Dunia. Sekarang ini orang kira-kira ada lima negara yang top.
4: Apa itu?
3: Kayak Portugal, Spanyol, Brasil, Argentina, Jerman. Tiga bulan kemarin sampai sekarang. Ini zaman nanti jadwal ini kan 20 hari ke depan. Mulai main 40 hari ke depan, panjang.
2: Salah seorang pembeli, Fitz, mengaku memilih membeli bendera Brazil dan Jerman karena telah menjadi tim favoritnya sejak lama.
5: Nah, lihat-lihat ini bendera-bendera. Bendera Piala Dunia. Favorit ini.
4: Apa?
5: Dari dulu, dari tahun 70-an dengan Brazil.
4: Jadi ini Om beli bendera apa?
5: Bendera Brasil dengan Jerman. Bangun. Asal yang bermain umpunya favorit.
2: Pedagang memperkirakan penjualan atribut dan bendera masih akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Pendengar, kembali kami menginformasikan mengoptimalkan inovasi call center 112, Pemkab Minahasa Utara menggelar pelatihan teknis operasional.
6: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan pelatihan teknis optimalisasi pelayanan publik melalui layanan call center 112. Kegiatan dipusatkan di aula lantai 3 kantor Bupati Minahasa Utara, dikawal oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kominfosan Minahasa Utara. Dalam arahannya, Sekda Insinyur Novli Wawiling menekankan terkait respon cepat dalam tanggap darurat. Inovasi ini langsung terintegrasi ke Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda yang wajib dikawal, sigap, dan responsif.
7: Harus memberikan pelayanan publik. Bagaimana caranya? Kita mengaitkan dengan perkembangan sekarang ini, dengan kemajuan digitalisasi, kita gunakan itu sebagai tools untuk mempermudah dan sekaligus menjawab pelayanan publik yang prima. Bagaimana sih pelayanan publik yang prima? Semuanya terukur dari responnya terhadap keluhan yang disampaikan, tidak terkecuali.
6: Dalam pelatihan tersebut juga nampak dihadiri PLT Kadis Kominfosan Minahasa Utara yang juga adalah asisten 2 Robi Parengkuan, Sekdis Alexander Warbung, dan peserta dari setiap perwakilan organisasi perangkat daerah. Diana Masih, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Gorontalo. Pemprov Gorontalo meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Provinsi Gorontalo tahun 2025.
8: Tahun anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa.
9: Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan tersebut digelar melalui sidang paripurna DPRD yang dilaksanakan Kamis 4 Juni 2026. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI Novi Regrori Antonius Pelenkahu kepada Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili. Pada kesempatan itu, Novi Regrori Antonius menyampaikan beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti, yaitu terkait dengan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan BPKB atas dua wajib pajak yang belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, serta kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana bantuan operasional satuan pendidikan. Kedepan BPK merekomendasikan agar permasalahan tersebut ditindaklanjuti Gubernur Gorontalo bersama jajaran.
10: Berdasar hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2025, BPK mengungkapkan permasalahan terkait pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain. Ada beberapa. Pertama, pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB atas dua wajib pajak belum dilaksanakan sesuai ketentuan karena tarif yang digunakan tidak sesuai dengan perda dan pergub yang berlaku. Kondisi tersebut mengakibatkan pemerintah Provinsi Gorontalo kehilangan potensi penerimaan PBBKB sebesar 1,94 miliar. Kemudian BPK merekomendasikan Gubernur Gorontalo agar menginstruksikan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan sosialisasi dan menerapkan tarif PBBKB sesuai dengan perda dan pergub yang berlaku serta melakukan verifikasi atas SPTPD PBBKB yang dilaporkan oleh wajib pajak.
9: Sementara itu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengutarakan penghargaan atas opini WTP ini merupakan hasil kolaborasi dan penghargaan tidak saja kepada eksekutif, tetapi juga legislatif dan seluruh perangkat pemerintahan dalam penyelenggaraan anggaran tahun 2025.
8: Opini ini adalah sebuah hasil kolaborasi, sebuah hasil penghargaan, tidak saja kepada eksekutif, tapi juga kepada legislatif dan seluruh perangkat pemerintahan di daerah ini atas pelaksanaan program atau pelaksanaan anggaran pada tahun 2025. Sehingga ini merupakan kerja bersama, hasil bersama, dan insya Allah akan kita terus kembangkan dan kita pertahankan untuk waktu-waktu yang akan datang.
9: Menanggapi beberapa temuan BPK, Gubernur Gusnal Ismail telah menginstruksikan agar pejabat yang memiliki jadwal pemeriksaan agar hadir dalam memberikan penjelasan demi menghindari perbedaan tafsir terhadap objek yang diperiksa. Ia juga menyampaikan hal ini menjadi bagian pokok sejajar dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Rusdianeta melaporkan.
1: Dari Gorontalo kita beralih ke RRI Tahuna. Penyediaan sarana dan prasarana tempat pembuangan sampah yang belum memadai oleh pemerintah menjadi bagian penting dalam upaya penanganan masalah sampah di Sangihe.
11: Permasalahan sampah di Kabupaten Kepulauan Sangihe dinilai masih menjadi persoalan klasik yang hingga kini belum sepenuhnya terpecahkan. Masalah ini bahkan disebut telah ada sejak manusia hidup yang terus menjadi tantangan harus ditangani secara serius oleh seluruh pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Sampah bukan sekedar persoalan kebersihan lingkungan, tetapi menyangkut siklus pengelolaan yang membutuhkan keterlibatan semua elemen. Mulai dari kesadaran masyarakat dalam membuang dan memilih sampah, hingga peran pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai. Menurut salah satu tokoh masyarakat Sangihe, Nader Baraja, saat dikonfirmasi RRI Kamis 4 Juni 2026, keberhasilan suatu daerah terbebas dari persoalan sampah tidak hanya ditentukan oleh upaya pembersihan semata, tetapi juga oleh sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Salah satu aspek krusial yang mulai menjadi perhatian adalah ketersediaan tempat penampungan sementara TPS serta proses pengangkutan hingga ke tempat pembuangan akhir.
12: Persoalan sampah ini adalah sebuah siklus yang harus diselesaikan sebenarnya oleh masyarakat maupun pemerintah, karena kalaupun kita masyarakat ingin daerah kita ini keluar dari sampah, tetapi yang perlu kita perhatikan sampai hari ini ada hal yang sangat krusial yang dilakukan oleh pemerintah seperti pengadaan tempat-tempat penyimpanan sementara dan untuk ditempatkan di TPA, tempat pembuangan akhir.
11: Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, ia berharap Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat kembali menjadi daerah yang bersih, sehat, dan mampu mengembalikan prestasi yang pernah diraih dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup. Jumel Johanis melaporkan.
1: Dari Tahuna, kita beralih ke RRI Talaut. Menjelang hari jadinya yang ke-80, Jalasenastri Cabang 7, Koderal 8, punya cara unik untuk memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mengasah kreativitas. Tidak seperti biasanya yang menggunakan telur bebek, organisasi istri prajurit TNI Angkatan Laut ini justru menggelar pelatihan pembuatan telur asin dengan memanfaatkan telur ayam. Tak hanya itu, momen spesial ini juga dirangkaikan dengan aksi panen raya sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional.
13: Menyambut hari ulang tahun ke-80, Cabang 7 Daerah, Jalasenastri, Armada RI, Kodairal 8 menggelar aksi produktif di Makalonal Melongane Kamis kemarin. Dipimpin langsung oleh sang ketua Nyonya Andin Z. Sanggel, organisasi para istri prajurit TNI Angkatan Laut ini menularkan keterampilan baru berupa pembuatan telur asin. Uniknya, media yang digunakan bukanlah telur bebek seperti biasa, melainkan telur ayam yang dinilai lebih mudah didapat dan punya nilai ekonomis tinggi untuk usaha rumah tangga.
14: Telur asin dari bahan telur ayam. Karena di sini memang telur bebek sangat susah untuk ditemukan, bahkan untuk pemeliharaan bebek pun di sini tidak ada ya. Kita sudah 2 bulan sini kita cari, sudah tidak ada, tapi kandang ayam ada. Jadi kita upayakan untuk ketahanan pangan dalam bentuk pengawetan. Kita membuat telur asin dan itu juga sebagai apa ya, keterampilan untuk ibu-ibu dan apa perempuan untuk keterampilan lah di sini. Sebenarnya kalau untuk telur asin sendiri kita pakai metode yang dibungkus, pakai abu, pakai garam brosok, tapi kita di sini sudah melimpah air laut, jadi kita menggunakan cara perendaman. harapannya untuk ke depan buat satu peningkatan ekonomi untuk masyarakat di sini, kita bisa membuat telur asin sendiri dari bahan telur ayam. Dan yang kedua untuk pengawetan makanan, jadi kita tidak sia-sialah bahan yang ada. Jadi telur itu tidak hanya direbus, tidak hanya dibikin olahan makanan lain, kita akan coba bikin telur asin yang bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang sangat lama. Harapannya Jalan Senastri kedepannya semakin kreatif dan bisa memberikan manfaat yang bisa berkembang bersama dengan masyarakat yang ada di sekitar. Jadi kita meskipun ada di perbatasan utara Indonesia, kita harus semangat dan harus tetap kreatif.
13: Tak hanya itu, acara juga dirangkaikan dengan panen bersama di lahan binaan sebagai bentuk nyata dukungan Jalan Senastri terhadap ketahanan pangan nasional. Kegiatan ini pun dapat apresiasi dari Wakil Bupati Kepulauan Telaut Anisia Gresa Bambungan yang turut hadir di lokasi bersama para pejabat lainnya. Kegiatan yang dilakukan menunjukkan komitmen Jalan Senastri dalam mendukung pemberdayaan keluarga, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat ketahanan pangan. Lewat sinergi yang kuat antara TNI Angkatan Laut dan pemerintah daerah, masyarakat Kepulauan Telaut diharapkan bisa termotivasi untuk lebih kreatif dalam mengelola potensi pangan lokal demi mendongkrak perekonomian daerah. Dari Kabupaten Kepulauan Telaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Noren Syabanggai atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Selamat sore.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas

0: Dari Ultimo rame Gorontalo, eh.
1: Rame bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah. Tanggal 20-25 Juni 2026, dia backing di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua, karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torang pe hasil jagung, kalapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kaselia, Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan khas Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu Olo.
5: Halo generasi sehat Indonesia. Ingin kuliah di bidang kesehatan dan menjadi tenaga kesehatan profesional?
6: Poltekkes Kemenkes Gorontalo kembali memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru melalui seleksi jalur mandiri tahun 2026.
5: Jalur ini terbuka untuk umum dengan sistem tes berbasis komputer yang terstandar nasional, transparan, dan objektif.
6: Melalui jalur ini, kamu berkesempatan menjadi bagian dari pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang unggul dan berdaya saing.
5: Pendaftaran telah dibuka sejak 4 Mei hingga 4 Juni 2026. Daftar sekarang di https://poltekkes.gorontalo.siakatklot.com/sbmfront/ atau kunjungi Sekretariat Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Informasi lebih lanjut hubungi Anto 08234371 3823. Jangan sampai ketinggalan.
6: Poltekkes Kemenkes Gorontalo mencetak tenaga kesehatan profesional berkarakter dan unggul.

0: ni. Secanggih bagin bo lagi ke kantor ba urus BPJS Kesehatan.
1: Ih, mawolo layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
0: Eh, mawolo beto Pandawa.
1: Pelayanan administrasi to WhatsApp, buat pendaftaran baru, buat tambah anggota keluarga, perbaiki data, pemekerja di HP.
0: Poli wanu cek status.
1: Ih, mwali. Pocek iyalah tilidah hepalo BPJS.
0: Mwali mau bak komplain.
1: Ih, mwali da'a. Pilih saja begitu pengaduan cepat, dia semua tangani kemari, atau kirim saja ke WA 0811-8165-165, belum mau tunggu petunjuk.
0: Ih, asik ya, Am. Madidom antrian ya.
1: Wih, buti layanan Pandawa 1x24 jam. Pandawa dari BPJS Kesehatan, layanan cepat untuk Anda.
2: Terus layanan kesehatan boti wololo.
1: Iwo lu mobile JKN, makalah jalato HP, pocekiala screening kesehatan, wau uwe wolio mao.
2: Bagaimana pole itu?
1: Ino jingkasana mobile JKN, lolo hemao pitu riwayat kesehatan, isi kasana beito data, isi kasana beito pertanyaan sesuai dengan ngongonto yang hebuto lalo. I langsung pole lelemei hasil lo screening.
2: Patau lolo mada putari.
1: Ino lo hema Play Store, meida putari pakai NIK, verifikasi data, baru kasih aktif beito akun.
2: Jadi urusan lo kesehatan boti atau HP?
1: Jo. Manfaatkan JKN Mobile. Download aplikasinya.
3: Hello, hello generasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran, dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.

0: terima kasih untuk Anda pendengar. Saat ini kami mohonkan perhatiannya untuk kami sampaikan. Ya, kami sampaikan ya, untuk Anda pendengar kami sampaikan lagi ada ragam informasi untuk Anda di sore hari ini. Walaupun ya kita tahu bersama kita ini sedang ya sedang lagi anjloknya rupiah maksud saya. Dan rupanya ini insya Allah tidak akan mengganggu aktivitas kita nantinya, terutama menjelang PENAS 2026 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo. Semangat untuk semua tim dan sekaligus juga para panitia PENAS 2026. Insya Allah ini sukses ya. Capek memang kalau dari sekarang, tapi kalaupun setelahnya berjalan sukses, insya Allah juga ada kepuasan tersendiri dengan aktivitas ini dan insya Allah bernilai pahala. Kami informasikan juga hari ini azan maghrib nantinya kami akan kumandangkan tepat di jam 17.54 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Suyadi Podungge, mantan pelatih Persita Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, Polres Kepulauan Seribu meningkatkan pengawasan keamanannya di wilayah perairan melalui kegiatan Jaga Jakarta on the Spot Kamtipmas. Hal ini guna memastikan aktivitas wisata dan transportasi laut berjalan aman dan lancar. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Seribu dilakukan dengan patroli dialogis dan sambangi kepada nelayan, operator kapal, masyarakat pesisir sampai wisatawan yang berada di kawasan perairan Kepulauan Seribu. Dan pengamanan wilayah perairan ini menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan. Sekaligus ini mendukung aktivitas masyarakat dan sektor pariwisata yang tentunya ini menjadi salah satu penggerak ekonomi di Kepulauan Seribu. Pendengar, beberapa saat ke depan mungkin Anda juga bisa mencocokkan waktu saat ini. Di 37 menit dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan sama-sama mendengarkan lagu-lagu religi. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk sore ini segera kita ikuti pengajian Al-Quran yang sore ini akan bersama Yunita Zakaria dalam surah An-Nahl.

0: Sadaqallahul azim, pendengar, segera kita dengarkan risalah maghrib sore ini bersama Musna Daluta SAG tentang mengelola keuangan berkah bebas riba.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang memberikan kita rezeki yang tidak terduga. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik dalam mengelola kehidupan termasuk dalam urusan ekonomi. Kaum muslimin yang berbahagia, mengelola keuangan berkah bebas riba merupakan topik risalah maghrib pada hari ini. Dalam momen maghrib yang mulia ini, mari kita renungkan bagaimana mengelola keuangan agar tidak sekedar cukup, tetapi juga mendatangkan keberkahan dengan menjauhi praktik riba. Misalnya dengan memahami hakikat rezeki dan keberkahan. Harta adalah titipan Allah. Keberkahan bukanlah tentang seberapa banyak harta yang kita miliki, melainkan seberapa besar manfaat dan ketenangan yang ditimbulkan dari harta tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 276. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan berbuat dosa. Ayat ini menjelaskan bahwa riba membawa kehancuran batin maupun lahir, sedangkan sedekah sebagai lawan dari sifat menahan harta dengan jalan riba justru akan menyuburkan harta dan jiwa kita. Bahaya riba dalam ekonomi. Riba adalah kezaliman ekonomi. Islam sangat melarangnya karena ia menguntungkan satu pihak dengan membebani pihak lain secara berlebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan keras dalam sabdanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba serta orang yang memberi makan dengan riba. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang berbahagia, langkah praktis mengelola keuangan yang berkah untuk menjaga keuangan kita tetap bersih dan berkah, ada tiga prinsip utama yang bisa kita terapkan. Yang pertama, prinsip qanaah, merasa cukup. Rasa cukup mencegah seseorang terjebak dalam gaya hidup yang seringkali memaksa orang mengambil jalan pintas melalui pinjaman berbunga atau riba. Yang kedua, prinsip prioritas, utamakan kebutuhan primer dan kewajiban zakat infak di atas keinginan. Mengelola keuangan dengan perencanaan yang matang membantu kita menghindari ketergantungan pada utang. Yang ketiga, kehati-hatian dalam transaksi. Pastikan setiap transaksi, baik itu menabung, berinvestasi maupun bermuamalah, dilakukan melalui lembaga keuangan syariah yang terhindar dari unsur maisir atau judi, gharar atau ketidakpastian, dan riba. Harta yang mengalir, keuangan yang berkah adalah keuangan yang terus mengalir untuk kebaikan. Jangan biarkan harta kita bertambah dengan cara yang haram. Mari kita bersihkan harta dengan sedekah. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an surah Saba ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. wa huwa khairur razikin.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang.

hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berdoa di akhir sholat sebelum salam, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang. Sahabatnya bertanya, kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo di hari Jumat kali ini ya. Saya Azhar Yusuf masih akan hadir menemani suasana malam Anda sampai nanti kita di jam 12 malam ya. Untuk yang masih dengan aktivitasnya di hari ini ataupun juga yang sudah menikmati waktu istirahat, sudah balik ke rumah ya, selamat menikmati waktu istirahat Anda pendengar. Kita akan update juga informasi untuk Anda di portal resmi rri.co.id. Untuk lagu selanjutnya kita akan dengarkan satu lagu yang akan menyambut hujan. Tadi sudah mulai gerimis ya di luar sana. Apakah malam ini akan diguyur hujan lagi atau kita akan menunggu sesuatu yang akan datang? Apa kira-kira tuh ya? Oke, ini dia Igitaf, sedia aku sebelum hujan.

Senandung Rindu mendengar dari Wiseus and the Couples Company. Pemerintah ini dikabarkan menyoroti tingginya angka perokok usia muda di Indonesia dengan rata-rata usia mulai merokok yang semakin dini. Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes RI Benjamin Oktavianus menilai edukasi mengenai bahaya rokok ini harus diberikan sejenak untuk para siswa ya. Jenjang SMP dan juga anak-anak yang usia sekolah gitu ya. Komitmen ini ditegaskan dalam peluncuran kampanye Sehat Tanpa Rokok yang digagas oleh Kementerian Kesehatan RI bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia PDPI dan juga Guardian Indonesia. Kampanye ini bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan merokok sejak dini melalui edukasi kesehatan yang lebih luas khususnya bagi anak-anak dan remaja. Wamenkes menjamin menegaskan bahwa pencegahan ini harus menjadi fokus utama dalam pengendalian konsumsi tembakau di Indonesia, terutama pada kelompok usia muda yang rentan mulai merokok ya. Menurutnya gerakan edukasi ini perlu masuk ke lingkungan sekolah secara masif dan bahkan dapat dipertimbangkan untuk menjadi bagian dari kurikulum pendidikan formal tentunya ya. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya mendengar di rri.co.id.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: cinta.
1: Ya, pendengar, kebakaran melanda rumah milik warga di Jalan Anoa, Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, hari Jumat hari ini. Peristiwa terjadi saat sebagian warga tengah beraktivitas dan memicu kepanikan di sekitar lokasi kejadian. Rumah milik Ismail Majegu, ini seorang wira swasta yang dihuni satu kepala keluarga dengan 5 jiwa, itu dilaporkan terbakar dengan korban api cukup besar. Api dengan cepat melahap sebagian besar bangunan sebelum petugas pemadam tiba. Satu orang penghuni rumah terpaksa menyelamatkan diri keluar melalui jendela saat kobaran api membesar dan mengepung bagian dalam rumah. Tindakan ini juga dilakukan untuk menghindari paparan api dan asap tebal yang semakin menyelimuti ruangan. Beruntung tidak ada korban jiwa pendengar dalam peristiwa ini, meski demikian kebakaran menyebabkan kerusakan parah pada bangunan rumah dan sejumlah barang milik korban tidak dapat terselamatkan. Ikuti info lengkapnya di rri.co.id.

Indonesia, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya

0: yang suka berinvestasi di properti. Faktanya kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah, bagi milenial ini memang menjadi tantangan, tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
1: Cek fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.

Pendengar, Kota Malang dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan di Jawa Timur yang selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Kekayaan alam, udara sejuk, hingga kekuatan sektor pendidikan dan sosial menjadikan kota ini memiliki daya tarik sendiri. Kota Malang kerap dijuluki Switzerland Van Java, sebutan yang menggambarkan keindahan alam dan tata kota yang dinilai menyerupai landscape Eropa. Julukan ini muncul karena Malang dikelilingi sejumlah gunung, seperti Gunung Arjuna, Gunung Kawi, Gunung Semeru, dan Gunung Bromo. Selain itu, iklim yang sejak pertama penataan kawasan yang asri turut memperkuat citra Malang sebagai kota pegunungan yang nyaman dan estetis. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, sekaligus menempati peringkat ke-12 kota terbesar di Indonesia. Kota Malang dikenal sebagai kota yang ramah dan berkomitmen pada kesejahteraan warganya. Pada 2015, Malang pernah terpilih sebagai kota percontohan Green City di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah kota memberikan perhatian khusus pada kelompok lansia agar tetap sehat dan mandiri, serta pada anak-anak melalui berbagai kebijakan ramah anak.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lagu dari Afgan featuring Raisa dengan Tunjukkan. Selalu lupa dipencet nih mic-nya ya. Ya pendengar, kami ingatkan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimah untuk azan Isya wilayah Gorontalo tepat pukul 19.08 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda semuanya bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital, juga update informasi di rri.co.id.

Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, "Hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras."

0: Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Go.

Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasidam, Om Anobadrah Kertawayantu Wiswata, Om Guru Brahma Guru Wisnu, Guru Dewa Mahiswara, Guru Samsat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namo Namaswaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahiswara berkenan memberikan kesehatan bagi kita semua. Para pendengar RRI Gorontalo dimanapun berada, berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan tema Menghayati Cinta Kasih Merangkai Kehidupan Yang Santi di Zaman Kali Yuga. Di kehidupan saat ini, kita menemui berbagai jenis agama dengan sistem peribadatannya masing-masing. Meskipun memiliki teologi dan cara peribadatan yang berbeda, tetapi semua agama mengajarkan suatu hal yang sama, yaitu kedamaian. Hindu dengan tegas mengajarkan perdamaian melalui penanaman nilai Wasudewa Kuntumbakam dan Tatwam Asi. Islam mendefinisikan dirinya sebagai Al-Hanafiyah As-Samha, yang artinya agama yang mengedepankan toleransi dan perdamaian. Begitu pula agama Kristen mengatakan Shalom Aleichem, yang artinya semoga kedamaian selalu menyertaimu. Kitab Dhammapada mengatakan kebencian tak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tindak membenci. Inilah satu hukum secara jelas. Agama Buddha juga mengajarkan perdamaian. Agama Konghucu mengajarkan Chungyung, yaitu sikap selalu di tengah-tengah antara hidup berlebih-lebihan dan kekurangan yang dapat memberikan keseimbangan terhadap kehidupan. Beberapa ajaran tadi sangat jelas bahwa semua agama mengajarkan kedamaian. Secara faktual, bagaimana kondisi perdamaian di dunia ini? Kasus kekerasan dan permusuhan dari tahun ke tahun tidak pernah reda. Indeks perdamaian global tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat perdamaian global memburuk dengan skor rata-rata negara turun 0,34%. Bahkan di negara kita masih terasa akan adanya kekerasan, kriminal, permusuhan. Kita di internal agama Hindu juga terkadang masih ada percekcokan. Pertanyaannya, mengapa kesenjangan ini bisa terjadi? Perdamaian sangat sulit dicapai karena kita saat ini berada di zaman Kali Yuga. Pada zaman Kali Yuga, tingkat moralitas yang tersisa hanya seperempat dari yang ada pada zaman Satyayana. Sehingga Lembu Dharma hanya berdiri dengan satu kaki saja. Dalam kitab Wisnu Parwa dituturkan, pada masa Kali Yuga ada banyak aturan yang saling bersaing satu sama lain. Mereka tidak akan punya tabiat kekerasan, kepalsuan, dan tindak kejahatan akan menjadi santapan sehari-hari. Kesucian dan tabiat baik perlahan-lahan akan merosot. Gairah dan nafsu menjadi pemuas hati di antara pria dan wanita. Wanita akan menjadi objek yang memikat nafsu birahi. Kebohongan akan digunakan untuk mencari nafkah. Orang-orang terpelajar kelihatan lucu dan aneh. Hanya orang-orang kaya yang akan berkuasa, yang tertuang di dalam Wisnu Para, sangat real dan dapat kita rasakan betapa kejamnya kehidupan di zaman Kali Yuga. Tetapi yang perlu diingat, masih ada 25% orang di zaman Kali Yuga ini yang akan masih tetap berada di jalan Dharma. Untuk itu, yang menjadi harapan, mari umat Hindu mulat sarire dan berlomba-lomba untuk menjadi bagian dari 25%. Orang itulah bagaimana untuk merangkai kehidupan yang santi di zaman Kali Yuga ini. Dalam Bhagavad Gita, bab 2, sloka 70 disebutkan, aprayanam asyasya prasyam tamudram apah prasvayanti yatwa tatwat karma yan presanti sarwasa santian apriyama karma sami. Artinya, hanya orang-orang yang tidak terpengaruh oleh arus keinginan,
yang mengalir terus-menerus, yang masuk bagaikan sungai-sungai ke dalam lautan, yang senantiasa diisi tetapi selalu tetap tenang untuk mencapai kedamaian. Bukan orang-orang yang berusaha mengisi keinginan itu yang dapat mencapai kedamaian. Sloka di atas dengan jelas mengajarkan bahwa terbelenggu akan keinginan menyebabkan kedamaian sulit terwujud. Hal ini bisa terjadi karena pada dasarnya terbelenggu akan kama atau nafsu. Modal utama muncul sadripu yang ada dalam diri manusia. Sloka tersebut juga mengajak kita untuk selalu mengisi diri. Pertanyaannya, diisi dengan apa diri kita agar mampu memperoleh kehidupan yang santi? Cinta kasih yang lascarya adalah sifat yang harus tertanam dalam diri kita untuk merangkai kehidupan yang santi. Dalam diri kita sudah ada bibit kasih sayang dan kedamaian. Perjalanan latihan bergerak semakin sempurna ketika manusia dalam kesehariannya rajin menyirami bibit kasih sayang dan kedamaian, serta berhenti menyirami bibit kebencian dan kemarahan. Satu-satunya jalan adalah dengan mempraktekkan akan damainya sebuah cinta kehidupan. Dia bisa seteguh karang dan menyentuh embun pagi yang sejuk dan menyegarkan. Berangkat dari sentuhan-sentuhan hangat kasih sayang, tidak seharusnya kita saling membenci dan tidak mesti ada persaingan dengan menyakiti yang lainnya. Bila bibit kasih sayang kita tanam, kemudian diairi dengan siraman, keikhlasan, serta dipupuk dengan keheningan, maka suatu saat akan mekar bunga-bunga kebahagiaan sejati, Sacit Ananda. Selanjutnya akan bermunculan buah-buah kebebasan tanpa terikatnya. Selain Tuhan, tiada orang yang memiliki kemampuan untuk berdiam di dalam dirimu. Mungkin terdapat segelintir orang yang mengatakan bahwa mereka adalah teman atau sahabat sejatimu. Namun, cobalah renungkan, apakah mereka bisa tinggal di dalam dirimu? Ketahuilah bahwa sahabat-sahabat duniawi bersifat eksternal, sedangkan sahabat sejatimu ada di dalam dirimu dan dia adalah perwujudan Tuhan, yaitu cinta kasih. Batin yang dilandasi cinta kasih terhadap Sang Yang Widi tidak akan terpengaruh oleh gelombang pasang surut kehidupan ini. Persis seperti seorang pasien yang telah dibius tidak akan merasakan sakit akibat sayatan pisau ahli bedah. Cinta kasih seperti ini akan mencapai kedamaian kepada siapa kita harus mencurahkan cinta kita? Trihita Krana, karena ialah jawabannya. Kita harus memberikan cinta kita ketiga objek ini, yaitu prahyangan, pahwongan, dan pelemahan. Prahyangan untuk menyalurkan cinta kasih kita kepada Tuhan, kita mulai dengan cara yang sederhana, yaitu bersembahyang, dan lebih dalamnya dengan menerapkan ajaran Nawawi di Bakti. Pawongan untuk menyalurkan cinta kasih kita kepada sesama manusia, maka kita harus menerapkan nilai-nilai Wasudewa Kuntumbakam dan Tatwam Asi. Aplikatifnya, dengan saling menghargai, saling menolong, saling memberi tanpa memandang dan membedakan. Apa jawabannya? Pelemahan artinya Hindu tidak hanya mengajarkan mencintai Tuhan dan manusia, tetapi juga alam yang ada. Mengapa demikian? Sesungguhnya alam tumbuh-tumbuhan, alam makhluk pertama yang diciptakan di dunia ini, sehingga tumbuhan adalah bagian dari leluhur kita yang perlu kita kasihi. Bagaimana wujudnya? Yaitu dengan menjaga keaslian lingkungan, dengan membuang sampah pada tempatnya dan tidak merusak tumbuhan dan hewan. Ketika mampu memberikan cinta kasih lascarya kita kepada Tuhan, manusia dan alam, maka santi-santi om yang artinya semoga selamat dan semoga damai di hati, damai di bumi dan damai selalu, tidak hanya menjadi slogan tetapi mampu diciptakan. Dengan cinta kasih yang lascarya, saya yakin umat Hindu mampu merangkai kehidupan santi. Demikian yang saya dapat sampaikan pada mimbar Agama Hindu hari ini. Semoga ada manfaatnya. Om Santi, Santi, Santi.

Ya, pendengar, mudah-mudahan Anda berada baru saja mengikuti Mimbar Agama Hindu oleh Iwayan Lancar SAG dengan judul Menghayati Cinta Kasih Merangkai Kehidupan yang Santi di Zaman Kali Yuga. Masih akan terus kami temani Anda dengan sejam musik di menit ke-48 dari pukul 19. Sebelum kita akan nanti mengikuti penyampaian warta berita dari RRI Pro 3.

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

0: Peringkat saja kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.
1: Sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
2: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
4: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
5: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
5: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
4: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
6: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
4: Belum.
6: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari Pak Silminya.
5: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, 1 diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun keseimbangan primer pada bulan Mei surplusnya meningkat menjadi 58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar 28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
1: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif.
8: Pajaknya naik, ini naik, defisitnya terjaga.
1: Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
7: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar 834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar 123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
9: Kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
7: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
10: Saya ada pantun satu lagi.
11: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer, guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidik dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
10: Secercah harapan, komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh, hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
11: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
12: Sampai tahun 2020, guru itu termasuk yang dimoratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
11: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
14: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pasca puncak haji Al-Musna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana 3 kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai 1 bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi, Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
16: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan kalau
15: kita
16: tidak ada kegiatan. Jadi kita
15: ngambil
16: kegiatan itu di kolam
15: hati. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji benar meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
17: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bandar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Bandar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Bandar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting, serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
18: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
17: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur.
14: dari Bandar Maya Aceh, Bambang Sahputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita

0: Dan beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Terima kasih dan peringat saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20. Dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik dia Timnas Indonesia maupun Timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih. Sementara dari Timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah-merah-merah.
0: Halo Niar. Ya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
1: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan, saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putih, sementara Timnas Oman dengan jersey merah-merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan, berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesetrisa, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan sampai jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis, yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot, kemudian ada Justin Hubner, ada Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Ridho, sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jeder dan juga Jepulu Pesi yang akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Pukul 20 waktu Indonesia. Secara pendengaran

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal

0: Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota, di
1: udara kita bersama. Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923, yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga Purnawan Basundoro.
4: Pak Cokro ini memiliki keberanian terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja Anda ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3. Dan nanti di pukul 21 Anda jangan lewatkan untuk siaran langsung ya, pertandingan Indonesia versus Oman ya, untuk FIFA Match Day 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bahagia untukmu mendengar dari Drive. Anda masih bersama kami di Gorontalo malam ini, pendengar. Prancis akan mempertemukan perwakilan masyarakat sipil Israel dan Palestina di Paris pada tanggal 12 Juni 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk mendukung upaya perdamaian dan juga mendorong implementasi solusi dua negara. Dilansir dari Anadolu, dikutip dari rri.co.id, pertemuan ini juga diharapkan dapat memperkuat langkah menuju pengakuan dan juga pembentukan negara Palestina. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean Noël Barrot, ini mengumumkan rencana tersebut melalui pesan video pada kelompok masyarakat sipil Israel dan Palestina. Ia menyebut agenda tersebut sebagai pertemuan yang sangat penting sebagai upaya perdamaian di kawasan. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya mendengar di rri.co.id. Dan sekali lagi jangan lewatkan untuk Anda. Di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Oman, live dari Studio Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menampilkan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisnegantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala. Dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA. Dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin Indra ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Ya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan, kedua kesebelasan mulai membangun kompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis and Kids ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia ya, Sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini ya, akan melakukan kick off.
1: Bangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUGBK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudut kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu, bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, ini serang Indonesia, pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung, menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini. yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jazz, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Rido. Ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia. Sodorkan lagi, masih memainkan bola. Dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola. Berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero. Langsung saya disambut tendangan langsung jauh ke depan. Harus Kevin Dix mencoba mengejar, lalu Romeri juga di sana. Namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya. Ya, sambil berguling-guling ini tampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
2: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Rido sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Rido. Padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri. Bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan, terus saja mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Bagat di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Bagot kembali kepada Emil Odera di belakang gawang. Melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Rido, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix. Dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara. Dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman, yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Rido, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Rido. Pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Rido. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Nasir Maliki. Menggunakan kaki kiri yang dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini. Namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang. Pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sisi sektor sebelah?
2: Kevin Dix didorong.
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus terjatuh.
2: Ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muksin, Saleh Al-Ghazani.
2: Enggak pakai alat tas?
1: Oh, enggak pakai alat tas. Titik sandoran. Daripada titik-titik. Itu salah satu bagian jota penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan. Yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Rido. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix, kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelipesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari ke siapakah di sana pemain Indonesia.
2: Nathan.
1: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola, mundur kepada Elkan Bagat. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia. Mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Rido sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner Rizky Ridho, Kevin Dix, umpan 1-2 bersama Beckham. Putra berbahaya, Kevin Dix, baru kena berhenti, ada lagi, silahkan Indonesia,
3: bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan, bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman dan cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang dukungan kembali bagi
2: Indonesia.
3: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
2: Nathan.
3: Bernama Nathan Choaon. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Bangkung, disudut saja. Oh, tadi tipis. Bagaimana penjaga gawang dari Oman mencoba lagi dikejar pemain Indonesia, namun
2: terjatuh lagi.
3: Ini menjadi salah
2: kartu
3: satu
2: kuning.
3: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan, sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
2: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8, yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses di ID membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman, yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini, berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola sekali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berubah berbola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil, ada
3: Pelupesi.
2: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi, menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Lebar ke sektor sebelah kiri, ada Rizky Ridho kali ini. Sudah Rizky Ridho, yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra, namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Lebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman, yakni Musen Saleh Al-Ghazani, tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan, mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho sang kapten, beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini, namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola di dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan, namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
3: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner. Kembali kepada Kevin Dix.
1: Kevin Dik mencoba ke tengah sedikit. Kevin Dik mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang, dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Skuli Bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi mencoba di bangun Indonesia. Terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkau seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dik di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap.
2: Siap-siap, siap-siap.
1: Konsentrasi sudah dilakukan. Betul sekali.
3: Nomor punggung
1: Justin Hapner.
3: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tanpa komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
4: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir. By player number 23, Justin Hapner. Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung kali ini. Oman mencoba melakukan serangan. Masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman. Sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki. Menguasai bola. Mencoba untuk mencarikannya dia malam hari ini. Siapa yang akan diberikan. Nah, pelan-pelan maju. Lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih. Gak lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 21 dari Oman masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hapner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini yang dituju adalah Ratnar Orangmangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali. Ada Kevin Dix ke tengah kali ini, mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ratnar Orangmangun Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman. Oman.
5: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Olat Mangun tadi memang harus dicoba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman. Ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hapner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hapner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari. Ada juga bagaimana Beckham Putra sodor kepada Kevin Dix, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya, terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Hasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi, 4-1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi, orang penalti, berbahaya. Oh, ada sedangkan sebuah tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon, kirimkan bola ke depan. Hampir saja. Bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
6: Beda jauh itu ya, tingginya beda coy.
5: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan menghasilkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
6: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini, mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali ini Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ragnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7. Coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia, mencoba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja ke sektor sebelah kiri. ada Joy Belupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama, melebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia, melebar kali ini ada Nathan Choaon. Menggunakan dada menahan bola, kali ini Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik pada belakang, chip in dilakukan oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Bagot. Tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sekitar pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, dibantu oleh Tata Putra. Tidak berhasil upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja ke main nomor tunggung 13, Abdullah Al-Harti. Masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih. Masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
7: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik yang cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan kini, beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman, dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman. Dalam pertandingan kali ini sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman,
1: jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan. Namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir dan berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia, yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman. Di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
3: Sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceposkan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman. Nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farol Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
4: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
8: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Romeni.
4: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua oleh ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 14 Joey Pelupesi tadi. Satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan. Lebar ke sektor kanan kali ini. Coba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11 lebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17 masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baget. Jadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman.
6: Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ragnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Bagot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan. Melebar dia. Kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix. Kevin Dix kepada Rizky Ridho. Mencoba melakukan penetrasi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman, yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia, yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Bagot. Duel-duel udara masih terjadi. Ah, terjatuh. Benturan antara Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratnangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri, Justin Hubner. Lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung ke dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman, yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Bagot lebar kali ini. Coba mencari rekannya, Elkan Bagot. Balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah. Ragnar Oratmangun. Nathan Choaon maksud saya. Langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni. Namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman. Tidak berhasil oleh. Sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya, yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan. Bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi. Dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini. Dengar RRI di seluruh penjuru terakhir. Karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra. Salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix. Namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali. Terjadi ya. Miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
9: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia
7: harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kini mencoba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kasihan bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
9: penalti.
7: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
9: Ya. Terhadap Nasir Sultan Al Rawahi.
7: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
9: 19 siap-siap. Sultan Arusadi ini, Indra, hadapi Emil Audero.
7: Tim Sultan ya, Al-Furusadi kita lihat. Ya, hasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetahkan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampak diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan, berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman, sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix, mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja, memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Cetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner. Pada Joey Pelupesi, Pelupesi sodorkan ke depan. Mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Rido sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Rido mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri. Coba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan. Ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dix, breaking lagi pada oleh. Oleh, umpan terobosan tadi maksudnya. Coba diberikan, namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasir ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan. Sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Ridho angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman. Sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside umpan yang diberikan tadi. Bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joey Pelupesi sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, sodorkan ke depan ke Vindic, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole. Masih Ole mundur ke belakang kembali. Ada Joey Pelupesi, Joey, masih Joel, sodorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beckham Putra kirimkan bola. Oh, sayang sekali dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan, Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang. Pemain, ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan, Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangun, beri lagi pada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, berada dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman dia berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya ya, bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Horat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada Ole Romeni. Mencoba mengejar Ole Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih Ole Romeni meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih Ole, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon. Ada Joey Pelupesi mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu.
10: 2 menit.
7: 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Boaga mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sedorkan pendek saja kepada Joy Pulipesi. Mundur lagi. Melebar ke sektor sebelah kiri. Manatan Coaon mencoba menggiring bola. Mundur ke belakang lagi. Bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri. Masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia. Untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman. Di dekat lingkaran atau garis tengah masuk ke daerah out. Tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia. Langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni. Mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun. Mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali. Melebar. Ada Ivar Jenner. Masih Ivar. Rizky Ridho. Ya, bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya. Tanda berakhirnya babak yang pertama ini di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
10: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola walaupun masih masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara, tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini, cukup cantik ya?
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai, gitu, atau agak dimulai gitu, Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya, sesuai ekspektasi Pak Andi.
1: Iya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya.
1: Ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro Liza ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya, Matthew Baker ini ya, perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Baik, ya, Pak Andi, nanti kita
1: saja gitu. Ya, pastinya
0: tidak pasti. Ya. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jamnya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih. Okay. Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin, selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya Bang Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya.

0: kita di 3-0
1: untuk Indonesia. Mantap.
0: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga ya. Yakub Sayuri.
1: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
0: Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman.
1: Salam olahraga. Salam olahraga, Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
2: Halo, selamat malam Bung Kuntara. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Jaya.
2: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua, jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
1: Ada penambahan nggak nih?
2: Gol ke Indonesia, ya?
1: Ada penambahan nggak golnya?
2: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
1: Baik.
2: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
1: Baik. Okay. Terima mereka kasih.
2: Menang malam ini. Ya. Terima kasih. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
3: Salam olahraga Bung Lukman. Ya,
1: gimana Pak Ahtong?
3: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya. Staminanya sangat bagus dan begitu, itu saja.
1: Baik, terima kasih Pak Ahtong di Pekanbaru.

Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%.

0: persen, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61% seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
1: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Dan di atas 50 atau akan menuju ke atas lagi. Tadi bulan sebelumnya kan itu negatif, terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan-bulan ke depan. Kita lumayan tuh Indonesia 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar dunia itu udah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu data 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, artinya international demand banyak membaik, dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun perekonomian besar. Jadi global yang tadinya tertentu banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
0: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup. Namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

sih? Mobil depan nih. Ayolah. Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu. Udah, dan gak ada polisi juga kali, Bill. Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Rekan nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman.
3: Menggantikan Hubner dia.
2: Mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga yang menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya
3: betul.
2: Jadi
3: masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri. Sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Muhsin Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai. Pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor 22. Dari Oman.
4: Yusuf Al-Raji.
3: Sang penjaga gawang ini diganti Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Sal Ahmed
4: 22. Ahmed Faraz Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari
4: Oman.
3: Masuk
4: nomor punggung 26.
3: Untuk di babak kedua kali ini. Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Substitution for Oman. Player.
3: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushani.
3: Nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chaon.
4: 27. Ahad Al-Hashi Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19. Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasir Sultan Al-Rawahi.
4: Player number 23, Justin Hubner, replaced by player number 60, 23 pemungkas.
3: Ya, terjadi ketegangan di sebelah di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23 Harib Jamil.
5: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orarmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, seharusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamed coba alirkan ke sektor sebelah kanan namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orarmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepas ke tendangan, Us. Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan. Namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26 Ibrahim dari Yusuf. Oman yaitu Ibrahim Yusuf Al-Raji.
3: Gantian pemain Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang merumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang merumput di Persib. Sama-sama ini ya.
4: Substitution for Indonesia.
3: Sama-sama suka gerasa gerusuk Indra. dua-duanya ini pemain yang sudah merasa
6: gusuk.
5: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya, dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia. Lepas ke sana. Ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Match Day.
3: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, ya ini 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
5: Ya, ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana. Hasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang. Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang. Sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih Nathan pinggir sini, ada kotak penalti, lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, mencoba kejar lagi. Oh, sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola. Sodorkan ke tengah Ivar Jenner. Verdonk, bagaimana Elkan Baget mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Baget, lagi pada Verdonk di sana mencoba mengejar. Lagi pada Ivar Jenner melebar bagi Doni Tripamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing. Bahaya, apa sih ini?
3: Tiga nol. Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja. Robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan, umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun. Berubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Match Day 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
6: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
3: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Choaon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini, pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah, yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil gagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muarten Orakmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed, melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil, mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil kembali ke belakang kali ini. Oleh Romeni membayang-bayangi satu pemain dari Oman, yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf, langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan, ada Ratnar Orakmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman, nomor punggung 8 Zahir Sulaiman, melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia, umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Choaon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix, berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot, pemain nomor punggung 14 kali ini. Elupesi ke belakang kali ya, ada Elkan Bagot masih menguasai bola, mencari rekannya Elkan Bagot, langsung yang dituju adalah Ratnar Orakmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud, namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam, terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orakmangun, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman, memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, dua pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, melebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi, coba melakukan serangan kali dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, berseragam merah-merah kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tripamungkas belakang dia kali ini, mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar dua pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman, satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Odero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan pendek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri, masih menguasai bola. Umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romain yang dituju tidak berhasil. Pada oleh Romain, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja. Nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivariener, maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja, langsung disundul oleh Calvin Verdonk. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini. Bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia, langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
5: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hurtman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
7: Player number 22.
5: Ya, benar. 22. Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan. Lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah-sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung pergantian saja bagaimana gerakan dari pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
7: Al-Rawahi,
5: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan. Tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan. Arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini. Jadi Joey Pelupesi alirkan ke sektor sebelah kanan, cari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri, kerjasama dengan Kevin Verdonk tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, kerjasama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yakob tadi. Mundur ke belakang, coba lakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orokmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara. Tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdonk. Masih Verdonk, ingat karan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix alirkan, mencoba mencari Donny Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang. Kevin Dix. Masih Kevin Dix. Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Kevin Fenton terjatuh. Bukan pelanggaran, saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi? Tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
3: sopan berarti ya, Jamil Salim dulu deh ya.
5: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
3: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
5: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
3: Waduh,
5: udah Abdul Salam lah. Ya.
3: Salim sama salam gitu ya.
5: Iya.
3: Kayak daun ya.
5: Daun
3: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya?
5: Enggak kan?
3: Nah, kalau tempel enggak gitu.
7: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Ya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number 10.
5: Ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah pertolongan dari Indonesia. Oh. Hampir saja tadi
7: Zahir Sulaiman.
5: Gimana menemui oleh Romeni di depan ini, gawang Oman.
7: 25.
5: Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri. Juga masuk. Dan nomor 6
7: Usab Hamid Al-Mamari.
5: Muhammad Al-Kamisi dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantian yang cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari taktik dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik. Darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan cepat dari sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fredona, Yaakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Yaakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawalan ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Yaakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Yaakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya. Meski tidak full SU GBK ini karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Berbahaya, saudara-saudara. Hampir saja. Bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun
8: Pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
3: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya, sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya, 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Roma ini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar. Sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Tah, terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
9: Suara gua berbalik.
3: Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, ya ini Mohamed Mubarok sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23
10: Harith Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9 Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
3: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja. Yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan. Namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25
10: Hussein Said today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677 jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23,677 penonton.
3: Ya, 23,677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman. Namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Bayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, runner Orat Mangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk melewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Orat Mangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yaakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Orat Mangun. Ragnar melebar ke kanan. Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tri Pamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman yakni Ibrahim Yusuf. Gagal maning serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Ya. Wasit Muhammad Taki ini meniup fluidnya.
5: Ya, ada tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zylstra nampaknya salah satunya.
0: Ya.
5: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Aldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Baker menandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tri Pamungkas dan juga Matthew Baker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
11: Substitution for Indonesia, player number 10, Ole Romeni, replaced by player number 13, Mario Zylstra. Player number 5, Rizky Ridho, replaced by player number 4, Matthew Baker. Player number 11, Ragnar Orat Mangun, replaced by player number 15, Sadil Ramdhani.
5: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hartman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda dan juga bagaimana John Hartman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia
8: bentuk barisan pertahanan. Ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang. Mengambil sekulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi. Matthew Baker, sentuhan pertama dari Matthew Baker. Pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakob Sayuri sodorkan lagi ke tangan depan dia nama Rozil setelah tadi. Masih terjemputan ke Calvin Verdong. Adilkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan. Ada Ivar Riener, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Ada Saldir Ramdhani, balikan lagi pada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Riener, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Saldir Ramdhani. Umpan 1-2, Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi di depan kutubannya. Sayang sekali Mauro. Nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Saldir Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi? Biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan. Dihalau saja oleh Kam Bagot. Datang lagi pemain dari Oman nama punggung 23 kali sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan. Tidak menemui Mauro Zilstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang meluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Bagot. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan benar sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
12: Curi star ya?
8: Iya, iya.
12: Waduh, belum ya, diterapin. Iya, pakai duluan ya kan.
8: Pakai duluan.
12: Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan gak berbahaya tadi golnya, serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini. Siapa yang dituju? Kali ini dituju adalah Mauro Zilstra namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong. Namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix. Berhasil Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero. Dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zylstra. Berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas. Doni. Sadil. Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil. Tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman. Di sisa pertandingan menit 86, sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
13: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al-Malki, replaced by player number 14, Ahmed Khalifa Al-Kabi.
12: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk

0: oleh satu pemain Oman, berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zilstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah garis tengah kali ini. Mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan kepada pemain nomor punggung 25. Dibayang-bayangi oleh Yaakob Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9. Nomor 27 di sektor sebelah kiri. Sektor sebelah kanan maksud kami. Pertahanan Indonesia. Coba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini. Rapat sekali pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Dia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Adil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti. Disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor 23. Mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
1: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
0: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Dori Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Oh, bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
2: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Umpan ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Sadil Ramdhani mencoba membantu. Ivar Jenner yang sudah masuk kembali kirimkan bola, ada Joy Pelupesi mencoba namun dapatkan lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan. Namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia. Dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini. Mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman. Sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman. Tadi setelah Mauro Zilstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan. Lebih dekat kepada Elkan Bagot. Sodorkan kepada Emil. Angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana. Mencoba direbut oleh Mauro Zilstra. Namun jatuh lagi di kaki pemain dari
0: Umpan saudara. Oman melakukan serangan kali ini. Mencoba melakukan penetrasi. Namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman. Melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung. Yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia. Ya, bersama dengan itu wasit menyukakan peluit akhir ya pertandingan.
2: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
1: Ladies ya and gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
2: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday. Diharapkan bisa menaik

0: Kan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hubner oleh Romeni dan juga Ratnat Oratmangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari bawah pelatih John Hartman yang melakukan sejumlah rotasi, termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian, laporan pandangan mata siaran langsung, laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
1: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
2: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan, Selasa 9 Juni 2026.

0: Ya pendengar, baru saja kita ikuti bersama siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Oman live dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, dan kami akan lanjutkan untuk Gorontalo malam ini. Untuk Anda akan hadir sajian lagu-lagu pengantar istirahat sampai nanti di jam 12 malam.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Manusia kuat itu bukan soal tentang seberapa kuat kita melawan. Menjadi kuat itu adalah ketika kita bisa memaafkan orang yang bahkan tidak pernah menyesali perbuatan jahatnya kepada kita. Menjadi kuat itu adalah saat dimana kita tetap tersenyum walaupun kita terluka. Menjadi kuat itu adalah ketika kita tidak menyakiti balik orang yang telah menyakiti kita. Maka, semoga kita menjadi manusia-manusia yang kuat, yang tidak pernah menjatuhkan orang lain, walaupun kita dibuat hancur dan kecewa.

Ada seorang penjual mentega tua yang sering barter satu pon mentega untuk satu pon roti kepada seorang pedagang. Setelah bertahun-tahun melakukan jual-beli, suatu saat si pedagang roti memutuskan untuk mengukur berat menteganya. Apakah tepat satu pon? Pedagang roti tersebut marah karena ternyata jumlah menteganya kurang. Lalu melaporkan hal ini ke pengadilan. Si penjual mentega dicecar pertanyaan tentang bagaimana si penjual mentega mengukur berat satu pon. Penjual mentega menjawab, "Aku memang tidak memiliki timbangan angka, tapi memiliki timbangan konvensional." Hakim bertanya, "Lalu bagaimana caranya kau tahu itu satu pon?" Penjual mentega menjawab, "Aku selalu memberikan satu pon mentega dengan mencocokkan satu pon roti yang diberikan pedagang roti menggunakan timbanganku." Kepercayaan adalah hal yang sangat sulit didapatkan. Contoh sempurna tentang bagaimana kita harus jujur dalam bekerja. Jika kita ingin orang lain jujur kepada kita, maka kita harus menjadi orang yang jujur pula. Menanam keburukan seperti pedagang roti hanya akan membuat kita rugi sendiri, cepat atau lambat. Bayangkan, ia sampai memanggil polisi dan hakim, tapi ternyata ia sendiri biang keroknya sejak awal.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب

berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saya Denielsa Silvi Bookings menemani Anda di Gorontalo pagi ini. Dan seperti biasa akan ada beberapa program yang akan menemani Anda. Kita akan ikuti juga religi pagi sebentar dengan topik akidah dan tauhid. Kita buka untuk siaran pagi hari ini pendengar dengan pengajian Al-Quran Bahasa.

شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا.

وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة

0: الفجر
1: Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

Menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di hari ini, di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026, kita kembali lagi di Religi Pagi dengan topik Akidah dan Tauhid. Dan nantinya sahabat budaya dan juga pendengar bisa bertanya di line telepon di 0821-9664-864, itu juga nomor WA. Dan yang lagi nonton di channel YouTube RRI Gorontalo, kami ucapkan selamat pagi, salam sehat, dan silakan nanti juga bisa mengirimkan pertanyaan sama dengan topik akidah dan tauhid. Pagi ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, bersama Al Ustadz Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LC MH. Kita sapa dulu narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Bahmid. Ya, assalamualaikum Ustadz Bahmid. Bisa mendengarkan suara saya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya, pagi ini kita juga sembari menanti ya, Ustaz Husni Idrus ya, Dr. Haji Husni Idrus LC MSI. Nantinya juga kita nantikan bisa bergabung bersama kita pagi ini di Religi Pagi. Baik Ustadz, sebelum kita akan buka penelpon dan juga akan membaca pertanyaan-pertanyaan yang akan masuk, silakan Ustadz untuk membuka kebersamaan kita pagi hari ini di Religi Pagi dengan topik Akidah dan Tauhid. Silakan Ustadz.
1: Ya. Terima kasih Bu Fani. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah.
0: Jelas. Ya, putus-putus suara Ustaz. Ya, Ustaz Bahmid. Ya, pendengar dan juga sahabat budaya, kita nantikan kembali Ustadz Bahmid itu bisa bergabung dengan kita ya. Tadi jaringan agak kurang bagus Ustadz, suaranya terputus-putus. Bisa kembali, bisa bergabung bersama kami di Religi Pagi Ustadz Bahmid. Dan juga menanti kehadiran dari Ustadz Husni juga yang nantinya akan bersama kita. Iya Ustadz. Iya Ustadz ya. Bahmid. Baik, silakan Ustadz.
1: Iya. Baik, terima kasih banyak Bu Fani. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi ajma'in. Para pemirsa, para pendengar Radio Republik Indonesia, acara kesayangan kita Religi Pagi. Alhamdulillah di hari ini kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan hari ini adalah hari yang terbaik bagi kita, terbaik bagi dunia kita, dan terlebih lagi terbaik bagi agama dan akhirat kita. Amin. Lalu jaga langkah-langkah kita agar tidak terjerumus kepada hal yang membahayakan diri kita, membahayakan akhlak kita, dan membahayakan agama dan masa depan akhirat kita. Demikian.
0: Baik, di ujung telepon sudah bergabung Tengku Mansur dari Gorontalo Utara. Kita terima teleponnya. Religi Pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Mansur. Ibu Boking yang bersukma salju. Bapak narasumber yang banyak melang-melang buana di bidang tasawuf. Pertanyaan saya sebagai berikut Pak Haji,
0: ya,
2: adalah kalau kita lihat pada ensiklopedia atau pada leksikologi ilmu kamus Islam, bahwa akidah adalah keyakinan yang telah mendarah, mendaging, menjadi satu dengan tubuh, sehingga walaupun kayu yang kokoh tumbang, lengkah akarnya menuju ke atas, dia akan berpaling lagi, sebab dia Pak Haji sudah lagi pada, bukan pada inal ainal, dia sudah pada hakul yakin. Dia bukan lagi pada amarah dan lawamah, dia sudah pada pintu gerbang mutmainah.
0: Yeah.
2: Pertanyaan, Rasulullah mengatakan, mencelakakan dan membaikkan manusia itu ada tiga hal. Cinta harta, cinta muka, dan cinta hati. Rasul mengatakan cinta hati adalah cinta yang sejati, dibawa sampai mati, harum semerbak seperti bunga melati, terhindar dari pisau belati.
0: Baik.
2: Dalam artian, in front of my window, front depan window jendela. Di dalam tubuh manusia itu ada jendela hati, sehingga dia mengangkat takbir Allahu Akbar. Bertemu dengan Pak Bami, saya SMB, senyum menghias bibir. Itu pertanyaan saya. Kemudian cinta muka menjadi murka, cinta harta menjadi binasa. mau dia nunggu mahenti lantang mewah kuncer dan lain-lain itu dan lain-lain. Pertanyaan Pak Haji adalah bagaimana kita menjadi memang utuh, keyakinan kita memang sudah mendarah daging, artinya sudah berkolaborasi, sudah ada K2P dalam istilah tasawuf, kalbinya bagus, kaulnya bagus dan pilnya bagus. Mohon penjelasan Pak Haji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengku Mansur, ini bukan Tibo King, Stefani. Baik, silakan Ustadz Bahmit.
1: Ya, terima kasih banyak Pak Mansur. Beliau pada sesungguhnya ingin memberikan wejangan petuah kepada kita, dan insya Allah ini petuah yang baik kita terima dari beliau, dan insya Allah akan menjadi petunjuk bagi kita bagaimana bisa menata hati kita, bagaimana wajah ini tidak mempermalukan keluarga, mempermalukan diri kita, apalagi mempermalukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang untuk mendapatkan akidah yang kuat tersebut butuh proses. Proses yang pertama adalah proses penalaran. Proses penalaran memakai akal pikiran. Jadi akal kita melakukan telaah tentang keberadaan Tuhan, bahwasanya alam ini adalah alam yang muqaddas, alam yang hadis, alam yang baharu dan seterusnya, bahwasanya ada yang qadim yang menciptakan, zat itu maha esa, zat itu maha kuasa. Akal kita bisa menjangkau itu semua. Lalu setelah itu akal ini kita pakai untuk mengkajinya di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, sehingga kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah, dan kita tahu siapa Nabi kita, dan seterusnya. Kita kaji itu rukun-rukun Islam. Lalu setelah itu kita amalkan amalan ajaran Islam ini. Kita amalkan sehingga, karena kata Rasulullah dalam sebuah diriwayatkan bahwa al-iman yazid wa yanqus, iman itu naik turun. Bagaimana supaya iman naik? Dengan amalan. Lalu setelah itu pelan-pelan hati kita latih agar bisa merasakan bagaimana Allah itu maha melihat, bukan cuma mengetahui, merasakan betul Allah itu dekat dengan kita. Kalau sudah sampai pada tahap tadi yang disebut dengan ihsan dan merasa tadi itu, insya Allah kita akan mendapatkan keyakinan yang sangat mendalam. Wallahualam.
0: Baik, kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Silakan yang mau bergabung di 08219648664. Kembali religi pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Rifanto Kota Raya. Iya. Baik, pertanyaan Rifanto.
3: Iya, terima kasih.
0: Iya.
3: Begini, beberapa hari yang lalu kita sempat dihebohkan dengan berita orang yang berperilaku LGBT. Pertanyaan saya, perspektif Piki tentang perilaku ini bagaimana? Kemudian kenapa perilaku LGBT ini sering dikaitkan dengan kisahnya Nabi Lut alaihissalam? Pertanyaan kedua, tentang kita bersosialisasi, berinteraksi, hablum minannas, mana yang kita dahulukan antara adab dan akal? Kadang kita ada yang salah dalam bertindak gitu, Ustaz. Ada yang menggunakan akalnya terlebih dahulu, ada juga yang mendahulukan adab kita. Mana sebenarnya Ustaz dalam Islam? Itu saja, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini lagi heboh-hebohnya nih Ustaz ya. Silakan Ustaz Bahmit.
1: Iya. Jadi LGBT sesuatu yang tidak ada perselisihan di antara seluruh agama bahwa itu adalah perilaku yang sangat menyimpang, dan agama yang betul-betul menceritakan lalu menyatakan secara jelas tentang perilaku yang buruk ini di dalam Al-Quran diceritakan, dan juga di dalam hadis dikatakan barang siapa yang mendatangi laki-laki hukumannya adalah ini dan itu, ada dalam pikirnya jelas dia dihukum. Kalau di dalam Al-Quran, kaum Nabi Lut itu diazab oleh Allah karena perbuatan mereka yang kufur, dan karena apa? Mereka melakukan tindakan sodomi. Jadi sangat jelas. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Jadi kaum Nabi Lut itu, kaum Nabi Lut ya, itu terjadi seperti likuifaksi. Tanah itu dibolak-balik, yang bagian atas menjadi di bawah dan bawah menjadi di atas. Jadi betul-betul mereka diazab dengan azab yang sangat banyak. Bukan cuma sekedar liquefaksi, tapi juga dari atas dikirimkan bencana. Nah, ini sepakat sudah seluruh ulama, tidak ada lagi khilaf bahwa ini adalah perilaku menyimpang, perilaku yang sangat berbahaya. Bahkan secara kesehatan pun penyebaran AIDS terbesar itu penyebabnya adalah perilaku sodomi ini. Itu justru lebih berbahaya daripada perlakuan zina yang berbeda jenis. Gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dikaitkan dengan Nabi Lut? Karena memang kaumnya Nabi Lut yang, jadi Nabi Lut itu diutus kepada kaum yang menyukai laki-laki, min dunin nisa. Mereka tidak menyukai perempuan, mereka lebih menyukai laki-laki. Pada saat Nabi Lut bahkan menyodorkan wanita-wanitanya, perempuan-perempuan, mereka menolak, mereka tidak mau. Bahkan pada ada saat malaikat datang kepada Nabi Lut dengan penampilan seorang pemuda gagah, pemuda, malaikat datang mau hancurkan mereka, mereka tetap kejar, mereka mau dobrak, mereka mau cari pemuda tersebut karena mereka suka. Dan ini kalau sudah merajalela, khawatirnya Allah akan menurunkan azab sekalian. Alhamdulillah, oleh karena itu agar azab ini tidak turun, kita harus mewanti-wanti, kita harus menasihati, kita harus bertindak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena azab ini yang namanya maksiat, kalau sudah menyebar merata, merajalela, dan tidak ada lagi yang bergerak, maka yang saat azab Allah datang, rusak semua, hancur semua. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Khawatirlah kalian kepada sebuah ujian, musibah yang akan menimpa bukan hanya orang-orang zalim, yang terkeren orang saleh pun akan ikut dilibas oleh bencana tersebut, yang kita khawatirkan. Yang berikut, yang ketiga tadi apa, Bu Fani? Bu Fani catat ya?
0: Tidak sempat catat, Ustaz. Ya, ini Ustaz yang ditanyakan adab atau apa gitu yang pertama yang adab. Harus kita tentang adab.
1: Oh, ya. Seharusnya yang namanya adab, adat, agama itu harmoni. Harmoni itu tidak ada yang saling bertentangan. Tidak ada yang saling bertentangan. Jadi itu yang seharusnya terjadi. Tapi seandainya di kita ini saja perkirakan, kita anggap ada, maka tentu saja di atas segalanya adalah hukum agama. Kalau misalnya kita punya adab, tapi ternyata adab tersebut adalah kita ingin, karena beradab kita adab di sebuah tempat itu adalah cipika-cipiki dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan, kan itu ada dari barat datang ke Indonesia juga sebagian, dan dianggap itu adalah sebuah kesopanan. Bagi kita bagaimana? Oh, tidak boleh karena ini melanggar syariat. Walaupun bagi orang barat sebagian itu adalah sesuatu yang bagian dari kesopanan, kesantunan. Dan akal sehat juga tidak menolaknya. Akal tidak menolaknya karena dianggap tidak bertentangan dengan akal. Tapi agama mengatakan tidak boleh bersentuhan laki-laki dan perempuan, itu contohnya. Itu contoh, kecuali mahram, itu contohnya. Jadi segala-galanya yang menjadi ukuran kita adalah syariat. Yang menjadi ukuran adalah syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslimuna ala syurutihim illa syartan yuhillul halal yuhillul haram au yuharrimul halal au kama qala Rasul. Kaum muslimin itu tergantung kesepakatan di antara mereka. Kalau mereka bersepakat dengan sebuah aturan, dengan sebuah adat, dengan sebuah takraman, SOP dalam kehidupan, attitude dalam kehidupan, maka itu harus ditaati, itu harus dikecuali bila hal tersebut menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, itu baru kita tidak lakukan. Insya Allah, alhamdulillah, adat kita di Gorontalo, adab-adab kita ketimuran ini hampir semuanya, apalagi yang bersentuhan dengan Islam ya, sudah sesuai dengan Islam. Kalau ternyata dalam prakteknya ada yang melanggar, itu dianggap pelanggaran terhadap agama sekaligus pelanggaran terhadap praktek adat. Jadi misalnya kita dalam adat, misalnya kita melewati waktu sholat, kita harus tetap sholat. Ini sudah dari waktu zuhur, pelaksanaan ritual atau prosesinya itu sampai asar belum selesai, mau masuk maghrib belum selesai, itu harus ditinggalkan karena meninggalkan waktu asar, tidak sholat asar. itu namanya melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan adatnya, prosesinya yang salah, tapi yang salah itu adalah kenapa diletakkan pelaksanaannya di waktu yang melanggar ketentuan agama. Demikian kira-kira. Kita punya adat misalnya di beberapa daerah itu suka minum. Khamar itu, judi itu, tabung ayam itu adalah bagian dari adat mereka. Nah, itu alhamdulillah di Gorontalo tidak ada. Nah, sekarang kalau itu ternyata masuk di Gorontalo dan ternyata bagaimana, apakah atau saudara-saudara kita yang ada di negeri itu, mereka kadang perempuannya itu buka aurat, bagian dari adat mereka seperti itu bagian dari sopan santun mereka, apakah kita akan menerimanya? Tidak. Alhamdulillah di Gorontalo itu tidak terjadi. Demikian.
0: Ya, Ustadz, satu lagi pertanyaan, apa hukumnya kalau orang membuat pesta terus menghadirkan waria yang bawa acara atau bernyanyi dengan pakaian tidak menggunakan pakaian yang semestinya sebagai lelaki?
1: Iya, mengundang maksiat ya, termasuk waria atau wanita yang tidak senonoh, itu bagian dari mengundang kemaksiatan. Mengundang kemaksiatan. Jadi bukan cuma waria, itu juga wanita-wanita yang tidak senonoh, dan itu masih ada di Gorontalo juga, masih saya temui. Allah alam, sekarang semakin berkurang. Itu semuanya adalah maksiat. Maka yang pengundang tentu mendapatkan bagian dosa terbesar, si pengundang. Setelah itu, walaupun ini hiburan saja, ya hiburan, tapi tidak boleh melanggar syariat. Lalu yang berikut, orang-orang yang hadir di situ, kalau bisa ikut lakukan tindakan untuk mengingkari, tegur. Ini tidak boleh, tegur terutama ininya, yang mengundangnya, agar ini dihentikan. Bila ternyata mereka tidak mau berhenti, pulang. Jangan berada di majelis seperti itu. Jangan berada di majelis seperti itu. Tinggalkan majelis yang ada seperti itu. Gitu. Jangan berada di situ kalau kita tidak bisa mengingkarinya, karena dianggap kita memberikan support, kita mendukung terhadap kegiatan-kegiatan seperti itu. Apalagi sambil ketawa-ketawa kita duduk di situ, kita ternyata menikmatilah. Ini artinya kita mensupport dan menikmati maksiat. Wallahualam. Semoga Allah jaga negeri kita.
0: Amin. Baik, kita terima penelpon. Ada Pak Mulis di Limboto. Assalamualaikum, Religi Pagi.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, Pak Mulis, silakan pertanyaannya.
4: Iya, di tahun 2020 ini seperti di tangkang 1980-an, 90-an. Ini sekarang sudah dunia yang serba apa namanya itu ya. Saya juga tidak paham ini. Mungkin cuma ingat saya cerita dari laku dari Makassar, katanya sudah punya Afrika, tinggal-tinggal
0: ya, sudah punya
4: kontrakan masing-masing Pak. Kira-kira trik-trik apa Pak Ustaz bisa disampaikan kepada masyarakat Gorontalo, rakyat Gorontalo ini yang berjulukan seram di Mekah ini, kira-kira bisa dipaham dan didengar oleh seluruh masyarakat kita Gorontalo supaya masyarakat kita ini jadi baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Bahmit, bisa dipahami?
1: Ini boleh tentang zaman apa berubah ya?
0: Atau perubahan zaman ya. Bagaimana ke depan ya, nanti untuk masyarakat Gorontalo?
1: Jadi memang tantangan setiap zaman itu berbeda, dan yang paling berisiko itu adalah anak-anak kita, generasi kita. Jadi setiap zaman itu punya walaupun maksiat itu ya itu juga dari, jadi induk dari maksiat itu sama ya, zina, ya minum, ya membicarakan orang, fitnah, membunuh, mengambil harta orang, sombong, semuanya itu sama dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang. Cuman sarananya, cara melakukannya itu yang berbeda-beda. Kalau sekarang luar biasa, maksiat itu masuk di alat. Bayangkan, maksiat itu masuk di alat yang kita perlukan. HP, gadget di zaman tahun 2000-an, 90-an akhir itu kan hanya alat komunikasi, telepon dan SMS, dan mungkin ada sedikit game yang ular-ular itu. Yang waktu itu masih Nokia ya?
0: Iya.
1: Motorola dan sebagainya yang sangat sederhana. Maksiatnya hampir tidak ada. Tapi sekarang coba kita lihat. Semua apa yang menjadi keinginan kita, baik itu baik maupun yang paling jahat ada di HP. Apakah kita akan tinggalkan HP? HP ini juga kita butuhkan untuk alat komunikasi kita. Dan ini menjadi alat untuk menyebarkan kebaikan. Hari ini kita menyebarkan dakwah itu juga melalui HP, melalui Zoom. Jadi itu di situ letak risikonya. Kita hendak tinggalkan tidak mungkin, karena kita membutuhkannya untuk juga kebaikan dan juga untuk kebutuhan sehari-hari. Sekarang orang kalau tidak ada HP, waduh, itu luar biasa kesulitannya kita untuk melakukan komunikasi, anak kita, suami kita, istri kita. Oleh karena itu memang tantangan hari ini yang harus kita lakukan adalah sama dengan cara yang dulu sebenarnya, yaitu pendidikan, dakwah, pendampingan, nasihat. Anak-anak kita harus lakukan kontrol. Jangan apapun yang mereka lakukan kita biarkan saja. Kita pun harus melek teknologi. Apa yang mereka buka juga harus sedikit-sedikit kita kontrol. Apa yang tidak baik kita tegur. Dia berteman dengan siapa kita tegur. Jadi dua itu yang paling, tiga yang paling penting. Dia sekolah di mana. Setelah itu dia berteman dengan siapa. Lalu setelah itu apa yang selalu diakses. Tiga itu insya Allah. Kalau kita selalu kontrol ini, lalu yang terakhir adalah bagaimana keadaan rumah kita. Kalau rumah kita itu hidup agama di sana, hidup adab di sana, hidup akhlak, insya Allah generasi kita akan menjadi generasi yang baik. Ini dimulai dari rumah kita masing-masing. Kontrol terbaik itu ada dari rumah tangga. Bahkan anak kita sekolah di mana itu tergantung dari orang tuanya. Itu yang paling menentukan. Di atas 75% di sekolah itu, terutama di TK, di SD, itu ditentukan oleh orang tua. Mungkin mereka akan memilih saat mereka sudah SMP dan SMA, tapi di luar itu kita lain sangat menentukan. Oleh karena itu ayah dan ibu sekarang harus betul-betul menjadi ayah dan ibu yang bukan cuma sekedar bisa mencari duit, bukan cuma sekedar bisa menafkahi, bukan cuma sekedar bisa bernostal, bisa bersikap romantis, bukan. Tapi orang tua yang betul-betul bisa menghasilkan jil generasi yang terbaik untuk zaman kita. Allah.
0: Baik, pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan break sejenak dan nanti kita akan balik lagi ya Ustadz ya di Religi Pagi, dan tetap sama di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
5: Semua pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sholat, tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir, dan sebelum rangkaian sholatnya. Sehingga ikhlas dulu baru sholat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya perbuatan biasa, amilatun nasiba tasla naran hamia, yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat, dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam sholat, pasti ada lillahi ta'ala. Ya usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbil qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi ta'ala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah, bukan karena manusia.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan

dia, rahimallah, berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad SAW.

0: Kita masih bersama di Religi Pagi dengan topik akidah dan tauhid, dan juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kami. Langsung saja kita bersama dengan Ustadz Bahmit lagi. Ustadz, pertanyaan yang masuk di WA, perbedaan syariat Islam dengan fikih Islam serta maksud hukum Islam dapat dibedakan, tapi dapat dipisahkan. Ada satu kaidah fikih yang menyatakan bahwa perubahan tempat dan waktu menyebabkan perubahan hukum. Oh iya, ini masih pertanyaan dari Tengku Mansur ya. Oke. Langsung saja Ustaz yang mau dijawab ya. Bisa langsung.
1: Ya, ini sebenarnya tidak banyak terkait dengan akidah, ini lebih banyak terkait dengan usul fikih.
0: Iya.
1: Dengan fikih, apa perbedaan syariat fikih. Para ulama ini kan sudah menjadi sebuah peristilahan yang baku. Jadi walaupun orang bisa saja fikih itu dulu sesuatu yang umum tentang agama. Dulu ya.
0: Iya.
1: Dulu yang namanya akidah pun itu disebut dengan fikih. Al-Imam Al-Akbar, Al-Imam Abu Hanifah itu mengarang sebuah, menyusun sebuah kitab tentang akidah. Tapi judulnya adalah Al-Fiqhul Akbar. Karena fikih itu artinya pemahaman. Di dalam hadis dikatakan, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi orang yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, maka dia akan faqihkan. Apa artinya difaqihkan? Bukan dijadikan dia sebagai ahli fikih, ilmu hukum, tidak. Dia akan dijadikan sebagai orang yang ahli memahami ilmu agama secara keseluruhan, akidahnya, akhlaknya, tafsirnya, termasuk hukum-hukumnya. Itu fikih. Nah, setelah itu berkembang, fikih itu menjadi sebuah ilmu yang khusus membahas apa hal-hal yang berkaitan dengan amalia ya, yang praktis, hal-hal yang terkait dengan yang praktis tentang sholat. Pokoknya apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita keseluruhannya itu disebut apa, diolah dalam hukum fikih. Lalu syariat, jadi hukum fikih itu melakukan ijtihad. Hukum fikih itu adalah ijtihad. Maka namanya ijtihad bisa terjadi perbedaan pendapat. Namanya syariat itu adalah pokok-pokok agama. Jadi syariat ini adalah pokok agamanya, tentang sholat lima waktu itu syariatnya. Tapi bagaimana pelaksanaan sholat lima waktu, tata cara kita berwudu, wudu itu syariat, tapi tata cara kita berwudu bisa saja itu adalah fikih, karena di dalamnya banyak terjadi istinbat atau disebut dengan ijtihad interpretasi para. Sedangkan hukum, ya hukum itu kalau ada hukum Islam ya, hukum Islam adalah fikih itu sendiri. Hukum Islam adalah fikih itu sendiri, itu yang disebut dengan, jadi orang kalau bicara hukum Islam yang dimaksud adalah fikih ya. Jadi apa itu fikih? Fikih adalah hukum Islam yang terkait dengan praktek, sesuatu yang praktis. Itu kira-kira. Terus ada lagi?
0: Ya, pertanyaan berikutnya ini dari Sakila di Telaga. Ustadz, ada hadits yang menyebutkan bahwa ada kaum Nabi Muhammad yang terhalangi untuk masuk ke Telaga Kautsar. Apa yang menyebabkan mereka terhalang? Apakah karena akidahnya atau seperti apa? Mohon penjelasannya. Silakan Ustadz.
1: Ya, memang di dalam sebuah hadis dikatakan, ya insya Allah saya tidak keliru mengingatnya, ada sekelompok orang nanti Rasulullah menunggu mereka di Telaga Kautsar. Beliau mengatakan, ini umatku. Setelah itu malaikat mengatakan, engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan, mereka rubah sama dalam kumbi. Jadi orang-orang yang melakukan perubahan terhadap, termasuk merubah akidah, jadi paham Rasulullah dirubah, paham agama, termasuk orang yang melakukan perubahan itu dari akidah yang benar, paham Mu'tazilah, paham Syiah, paham Wahabi, itu adalah orang-orang yang melakukan perubahan terhadap agama ini. Jadi ini kelompok-kelompok yang tidak kafir, mereka bukan keluar dari Islam, mereka melakukan penyimpangan. Demikian.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih di Religi Pagi, masih ada waktu, kita buka di line telepon di 0821 964 8664. Kembali penelpon berikutnya, Religi Pagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
2: Dengan Om Mimin di Kabupaten Bualemo.
0: Om Mimin ya, ya. Oke, silakan dari Bualemo pertanyaannya.
2: Ya, pertanyaan ini Pak Ustaznya di ayat 1000 dinar, innaulah baligu amrikan ja'alallahu ikul isai'in kadran. Sesungguhnya Allah telah melaksanakan urusan yang dikehendaki, dan sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap yang sesuai. Mohon Pak dijelaskan dengan pengertian hadis kursi ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Jadi ini tentang apa, ayat dalam surat Harim ya, tentang takwa. Jadi ini ayat sering dipakai untuk melancarkan rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'alallahi fahuwa amru. Wa huwa hasbu innallaha baligh amri qad ja'ala Allah likulli shay'in qadara. Jadi dan seterusnya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan baginya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan cukuplah Allah menjadi barang siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah akan menjadi penolongnya. Seterusnya, jadi intinya kita saat bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menyelesaikan urusan-urusannya. Saat kita bersandar kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita, walaupun terkadang yang terbaik itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena kenapa kadang tidak sesuai dengan keinginan kita yang terbaik? Karena keinginan kita itu tercampur dengan syahwat, dan syahwat kita itu hanya menginginkan yang nikmat, bukan menginginkan yang terbaik gitu. Kita hanya bisa melihat yang keinginan sekarang. Kita menginginkan hari ini kita kaya, kita punya mobil, kita berdoa, ya Allah berikan aku mobil, ya Allah berikan aku jabatan. Tapi Allah Maha tahu, ini Allah menginginkan kebaikan misalnya buat kita, maka Allah mengatakan belum saatnya kau memiliki mobil sekarang, belum saatnya kau menjabat sekarang. Kenapa? Menyimpan keburukan di balik itu. Kalau kau naik mobil sekarang, khawatirnya maka akan terjadi demikian-demikian, maka Allah cegah. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah memasrahkan apapun, apa yang Allah putuskan setelah dia berikhtiar. Dia berikhtiar, tapi dia yakin apapun yang Allah putuskan itulah yang terbaik, dan Allah selalu akan memberikan yang terbaik buat dirinya. Keputusan-keputusan Allah adalah yang terbaik.
0: Baik, satu penelpon terakhir di Religi Pagi kami terima. Silakan di 0821-964-8664. Religi Pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
3: Pak Anies.
0: Pak Anies, silakan Pak Anies. Yo, pertanyaannya,
3: bagaimana hukumnya Pak Ustadz, orang yang patuh dan teguh terhadap rukun iman tapi lalai dalam melaksanakan rukun Islam, antara lain tidak melaksanakan salat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, pertanyaan dari Pak Anies.
1: Ya. Akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, mengatakan bahwa orang yang imannya benar dan dia lalai dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah bukan karena menolak, bukan karena mengingkari. Jadi dia tidak sholat bukan karena mengingkari kewajiban sholat, dia tidak puasa bukan karena mengingkari kewajiban puasa, dia minum bukan karena mengatakan, bukan karena mengingkari keharaman dari khamar tersebut. Maka mereka adalah orang yang berdosa, mereka adalah orang yang bermaksiat, dikatakan sebagai orang yang fasik. Dikatakan sebagai orang fasik. Bagaimana nanti di akhirat? Setelah mati. Kata ulama mengatakan tahta masyiatillah. Mereka terserah Allah. Kalau Allah hendak maafkan, terserah Allah. Allah masukkan ke dalam neraka, Allah azab, maka Allah sudah menetapkan sanksi dari hal-hal tersebut. Sudah dikasih tahu. Kalau kau melaksanakan judi, ini sanksimu. Kalau kau melakukan zina, ini sanksimu. Maka kalau dia mendapatkan itu semua, maka sudah sesuai dengan keadilan. Tapi kalau ternyata Allah maafkan, maka itu adalah bagian dari kasih sayang Allah, bagian dari rahmat, rahmat. Kan terserah Allah, kita ini hamba Allah. Tapi syaratnya adalah punya iman. Tapi kalau tidak ada iman, innallaha yaghfiru Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi setelah mati Allah mengampuni seluruh dosa. Cara Allah mengampuni dosa sesudah mati itu dengan pertama Allah langsung maafkan tanpa disiksa, jadi dimaafkan saja. Yang kedua, Allah siksa dulu dia, baru setelah itu dikeluarkan dari neraka. Tapi dengan syarat dia punya iman. Tapi kalau dia tidak punya iman dan tidak ada uzur, tidak ada hujah yang bisa diterima kenapa dia tidak beriman, maka dia akan kekal di dalam neraka. Allah tidak akan diampun. Demikian.
0: Baik, Ustaz, kita sudah menerima beberapa penelpon dan juga pertanyaan lewat WA. Kita sudah jawab dan tak terasa kita sudah di penghujung ya kebersamaan kita di Religi Pagi. Dan insya Allah apa yang ditanyakan dan juga sudah dijawab sama Ustadz ini bermanfaat buat kita semuanya ya. Insya Allah kita semuanya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Di penghujung kebersamaan kita, Ustadz, silakan untuk menutup kebersamaan kita di Religi Pagi.
1: Iya. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Fani yang telah menemani kita, begitu juga kepada kru yang menemani kita di balik layar yang tidak kelihatan.
0: Iya,
1: begitu juga kepada para penanya, kepada para pendengar, begitu juga kepada Basnas. Semua kita adalah orang-orang yang berkontribusi dalam kebaikan. Insya Allah Allah akan memberikan kebaikan dan keberkahan serta pahala yang besar bagi kita sekalian.
0: Amin.
1: Demikian. Dan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, saya Al-Fakir mohon untuk dimaafkan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kami yang biasanya dulu kami mengambil air minum, katakan di sumur terdekat pantai itu, dulunya masih dipakai Pak, tahun 90-an, 2000-an. Nah saat ini, itu sudah merasa asin.
2: Sering terjadi akhir-akhir ini pohon tumbang. Kota Gorontalo ini seringkali ada karena angin kencang, hujan, ada faktor kejadian bah. Buat masyarakat yang beraktivitas di luar rumah, terutama di jalan, itu selalu perhatikan kondisi cuaca.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang diimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Denielsa.

0: Henry Tikoalo, Kepala BPBD Kota Gorontalo, mengimbau kepada masyarakat Kota Gorontalo yang melakukan aktivitas di luar rumah agar tetap memperhatikan keberadaan cuaca sekitar. Dan apabila kegiatan di luar rumah tersebut agak mendesak, diharapkan untuk tetap berhati-hati guna menjaga hal yang tidak diinginkan terjadi. Memastikan kondisi sekitar tetap aman sangat membantu dalam menjaga keselamatan diri sendiri dari kejadian bencana banjir dan tanah longsor serta pohon tumbang tersebut. Langkah antisipatif sangatlah dibutuhkan dalam menyikapi keadaan cuaca yang sering berubah-ubah yang terjadi di Kota Gorontalo selama ini.
1: Sering terjadi akhir-akhir ini pohon tumbang. Kota Gorontalo ini seringkali ada karena angin kencang, hujan, ada apa kejadian, Bang? Buat masyarakat yang beraktivitas di luar rumah, terutama di jalan, untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca. Bila dalam kondisi hujan, sebaiknya saran kami kalau bisa ditunda aktivitas di luar rumah, ya jangan lu beraktivitas. Tapi kalau memang isi tugas pekerjaan mesti beraktivitas di luar rumah dalam hujan atau angin kencang, tetap berhati-hati dan waspada. Lihat kondisi, kalau ada melewati pohon yang besar, yang rindang atau yang apa, kalau bisa jangan sampai lama-lama di tempat situ, secepatnya lewat. Dan lihat kondisi, kalau memang ada tanda-tanda sudah mau tumbang atau patah, sebaiknya menghindar. Dan kalau bisa menghindar.
0: Keberadaan cuaca yang tidak menentu saat ini memerlukan kewaspadaan dini masyarakat dengan cara tetap mengedepankan keselamatan dan kewaspadaan. Pihak BPBD Kota Gorontalo senantiasa terus mengimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tetap meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca yang tidak menentu.
2: Tidak semua desa dan kelurahan di Provinsi Gorontalo dinilai memiliki potensi untuk pembangunan koperasi desa, Kelurahan Merah Putih. Kondisi ini menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Gorontalo dalam upaya mendorong pemerataan program penguatan ekonomi kekayaan kerakyatan di daerah. Sejumlah wilayah disebut menghadapi kendala mendasar, terutama terkait ketersediaan lahan. Padahal aspek lahan menjadi faktor utama dalam pembentukan dan pengembangan koperasi, baik untuk pembangunan kantor, gudang maupun unit usaha pendukung lainnya. Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Mixon Yopanto, mengungkapkan persoalan lahan menjadi hambatan dominan di beberapa desa dan kelurahan. Menurutnya tidak semua wilayah memiliki aset atau lahan yang bisa dialokasikan untuk mendukung program tersebut. Ia menjelaskan ada desa yang lahannya terbatas karena sebagian besar telah dimanfaatkan untuk pemukiman dan fasilitas umum lainnya. Kondisi ini membuat pemerintah desa harus mencari alternatif solusi agar program koperasi tetap bisa berjalan tanpa mengganggu tata ruang yang ada.
3: Syarat utamanya kan lahan, kan begitu. Cuma kita harus sampaikan ke pemerintah pusat, sebaiknya Kopra Merah Putih ini digeneralisasikan semua, lahan tambang semua, lihat dulu kondisi daerah yang mungkin mana yang boleh, mana tidak. Nah, karena kan terkait dengan anggaran desa ini kan di pusat kan langsung dipotong semuanya. Mestinya kan dilewat verifikasi lapangan dulu.
2: Menyikapi hal tersebut, DPRD Provinsi Gorontalo berencana menyampaikan kondisi real di lapangan kepada pemerintah pusat. DPRD berharap ada kebijakan yang lebih fleksibel atau skema khusus bagi daerah yang memiliki keterbatasan lahan. Mixon Yopanto menegaskan pihaknya tetap mendukung penuh penguatan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Namun demikian, ia menekankan pentingnya kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing desa dan kelurahan di Provinsi Gorontalo agar program dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Gorontalo tidak menerapkan biaya parkir kendaraan bagi setiap pengunjung yang datang di kawasan Pakaya Tower Limboto. Hal ini kembali ditegaskan pemerintah seiring adanya keluhan masyarakat tentang pemungutan biaya parkir di kawasan tersebut. Laporan Andi Sanga.
4: Masyarakat kembali mempertanyakan sistem pengelolaan parkir kendaraan di kawasan Pakaya Tower Limboto, Kabupaten Gorontalo. Meski Bupati Gorontalo sudah pernah menyatakan bahwa kawasan tersebut bebas biaya parkir, beberapa warga dalam program Halo RRI mengaku pernah dipungut biaya parkir saat berkunjung ke lokasi tersebut. Walaupun nominal yang diminta relatif kecil, praktik ini tetap menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat karena bertentangan dengan kebijakan yang telah disampaikan pemerintah daerah. Menjawab pertanyaan tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Gorontalo Taufik Margono menegaskan, hingga saat ini pemerintah daerah tidak pernah menunjuk ataupun memberikan kewenangan kepada pihak tertentu untuk melakukan pemungutan biaya parkir di kawasan Pakaya Tower. Satpol PP Kabupaten Gorontalo selama ini juga terus melakukan pengawasan secara rutin untuk mencegah munculnya praktik pungutan liar di kawasan tersebut.

0: tersebut.
1: Di kawasan Menara Limboto itu memang tidak pernah ada orang-orang yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan atas parkir, karena itu free of charge. Dan itu sudah berlaku sejak ada Coffee Street di malam hari, dan ini sudah beberapa bulan ini dilaksanakan, dan itu memang dari kawasan Menara seputaran sampai kantor bupati itu memang tidak pernah ada pungutan. Kalau memang itu toh ada pungutan, itu berarti ada oknum yang sudah memainkan itu, dan itu luput dari patroli kita tiap malam, karena memang anggota saya itu setiap malamnya itu melakukan patroli untuk itu.
0: Pemerintah mengimbau masyarakat yang datang berkunjung di kawasan Pakaya Toer Limboto tidak memberikan pembayaran apabila ada oknum-oknum yang meminta biaya parkir di lokasi tersebut. Masyarakat juga diminta datang melapor ke kantor dinas Satpol PP Kabupaten Gorontalo jika merasa diintimidasi. Taufik menegaskan pihaknya siap menerima laporan masyarakat setiap waktu.
2: Pemerintah Kota Gorontalo segera terbitkan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan perilaku LGBT.
3: Pemerintah Kota Gorontalo saat ini tengah mempersiapkan rancangan peraturan daerah Ranperda tentang pencegahan dan penanganan perilaku LGBT. Ranperda ini upaya penguatan ketahanan keluarga, perlindungan anak, serta pembinaan sosial di masyarakat. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPP KSP 3A Kota Gorontalo, Nur Ansyah Kadir menyatakan, Ranperda tersebut dibuat sebagai landasan hukum dalam melaksanakan pembinaan sekaligus perlindungan dan pencegahan perilaku LGBT di tengah masyarakat.
4: Penyusunan Perda LGBT ini, tujuan dari pemerintah kota adalah pertama, bagaimana penanggulangan, pencegahan, dan yang terakhir bagaimana perilaku menyimpang ini tidak lagi ada penyimpangan seperti itu yang diharapkan oleh pemerintah Gorontalo. Saya kira ini masih dalam tahapan awal, selanjutnya mekanismenya kita harus merubah program Perda dulu, terus menyurat ke DPRD dan harmonisasi dengan kementerian terkait. Kita doakan bersama Perda ini yang menjadi cita-cita dari Pak Wali bisa rampung tahun ini secepatnya, agar semua itu bisa diatur dan malah dicegah.
3: Nur Ansyah Kadir menyampaikan penyusunan Ranperda ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait termasuk organisasi masyarakat, akademisi, tokoh agama, dan instansi pemerintah guna memastikan substansi aturan yang disusun dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Penyusunan Ranperda ini melalui berbagai tahapan sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku sebelum nantinya dibahas bersama DPRD Kota Gorontalo untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Perda. Bobi Riawan melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
2: Penyaluran bantuan sosial di Provinsi Gorontalo dinilai cukup efektif dalam menahan laju peningkatan angka kemiskinan di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Agus Sudibyo, mengatakan program bantuan sosial masih menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan dan berpenghasilan rendah. Menurutnya, intervensi melalui bansos memberikan dampak terhadap kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, sehingga kondisi kemiskinan tidak mengalami peningkatan yang lebih buruk. Agus menjelaskan berbagai program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah turut membantu menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga masyarakat, terutama di tengah tekanan ekonomi dan fluktuasi harga kebutuhan pokok. Ia menilai efektivitas bansos juga terlihat dari tren penurunan angka kemiskinan di Gorontalo dalam beberapa periode terakhir.
6: Jika bantuan itu semakin besar, maka harusnya kita bisa menurunkan probabilitas rumah tangga itu jatuh ke di bawah garis kemiskinan. Artinya gini, semakin banyak bantuan yang dikeluarkan, maka harapannya adalah nilai konsumsi atau pengeluaran masyarakat itu menjadi naik, baik berupa bantuan yang bersifat bahan makanan atau bantuan yang bersifat non-makanan, entah perumahan, entah pendidikan, entah kesehatan. Harapannya tujuannya adalah dengan beban pengeluaran berkurang, maka bisa dialokasikan uangnya untuk belanja keperluan yang lain gitu, sehingga pengeluarannya tetap meningkat. Nah, terkait dengan itu tadi, selain menurunkan probabilitas rumah tangga itu jatuh di bawah garis kemiskinan, yang kedua adalah menjaga konsumsi masyarakat atau penduduk tetap terjaga, supaya apa? Supaya dia peluangnya di atas garis kemiskinan, di atas bilangan 519.640, itu yang kedua. Dan yang ketiga, bansos di Gorontalo lebih efektif mencegah kemiskinan kemiskinannya memburuk gitu ya. Nah nanti ada indikator yang lain nih, ada indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan. Jadi bantuan yang dikeluarkan di Provinsi Gorontalo nanti arahnya ke sana, mencegah kemiskinannya jauh lebih memburuk gitu ya.
2: Selain bansos reguler, pemerintah daerah juga terus melakukan penyesuaian penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran pada tahun 2026 misalnya. Bantuan pangan difokuskan pada daerah dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi seperti Kabupaten Bualemo, Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo. Meski demikian, Agus menegaskan bahwa bantuan sosial bukan satu-satunya solusi dalam pengentasan kemiskinan. Ia berharap sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat terus diperkuat agar program pengentasan kemiskinan berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Pelestari mangrove asal desa Torosiaje, Kabupaten Pohuwato, Umar Pasandre, mengatakan perubahan tersebut mulai dirasakan masyarakat pesisir dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya pada tahun 1990-an hingga awal 2000-an, nelayan masih mudah memperoleh ikan di kawasan pesisir. Namun saat ini sejumlah jenis ikan yang dahulu banyak ditemukan sudah semakin sulit dijumpai. Selain itu, Umar mengungkapkan air sumur warga yang berada di dekat garis pantai kini masih banyak yang berubah menjadi asin sehingga tidak lagi dapat digunakan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Ia menilai kondisi tersebut berkaitan dengan berkurangnya fungsi mangrove sebagai pelindung alami kawasan pesisir dari intrusi air laut.
7: Pada tahun 90-an itu, ini potensi ya, dampak yang terasa ya. Tahun 90-an sampai masuk ke tahun 2000-an, itu potensi ikan teri ataupun ikan putih bahasa lokalnya itu masih ditangkap oleh masyarakat pesisir, khususnya kami di daerah Popeyato Group. Nah, saat ini potensi ikan teri itu sekarang sudah nggak ada lagi Pak di pesisir. Ini yang terasa. Yang dampak juga terasa dari akibat perubahan dampak kerusakan mangrove itu wilayah-wilayah dekat pesisir garis pantai Gorontalo. Contoh di beberapa tempat kami yang biasanya dulu kami mengambil air minum, katakan di sumur terdekat pantai itu, dulunya masih dipakai Pak tahun 90-an, 2000-an. Nah saat ini itu sudah merasa asin.
2: Tak hanya berdampak pada perikanan dan sumber air, penyusutan mangrove juga disebut mempengaruhi keberadaan satwa liar. Salah satunya burung maleo yang dahulu banyak ditemukan di kawasan pesisir Pohuwato hingga Tanjung Panjang. Kini populasi burung endemik tersebut semakin jarang terlihat di kawasan pesisir yang sebelumnya menjadi habitat dan lokasi bertelur. Kelompok kerja mangrove daerah atau KKMD Provinsi Gorontalo menargetkan pemulihan kawasan mangrove yang telah mengalami penyusutan dalam beberapa tahun terakhir. Tenaga ahli KKMD Provinsi Gorontalo Sidiki Katili mengatakan saat ini luas mangrove di Gorontalo tersisa sekitar 8.000 hektar. Padahal sebelumnya kawasan mangrove daerah ini mencapai sekitar 13.000 hektar. Menurutnya berbagai upaya rehabilitasi terus dilakukan terutama di wilayah mengalami kerusakan cukup tinggi seperti kawasan Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato. Sidik menegaskan target jangka panjang yang ingin dicapai adalah mengembalikan luasan mangrove Gorontalo hingga kembali mencapai lebih dari 13.000 hektar.
8: Dari luasan yang ada sekarang ya, adanya pengurangan yang sekarang tinggal sekitar 8.000-an, maka sebenarnya target kita itu lebih dari itu yang harusnya kita akan bisa rehabilitasi ya. Bahkan sebenarnya kawasan-kawasan yang menjadi bagian yang telah mengalami penyusutan yang cukup tinggi di terutama di wilayah Pohuwato Tanjung Panjang itu, beberapa skema yang bisa dilakukan untuk penanaman kembali atau rehabilitasi itu terus dilakukan konsolidasi oleh melalui KKMD, misalnya ada skema misalnya silvofisery, kemudian ada penanaman rumpun berjarak dengan teman-teman dari pegiat lingkungan. Targetnya kami itu sebenarnya harusnya bisa memenuhi kembali ya jumlah luasan yang sebelumnya sudah berkurang.
2: Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat pesisir dalam menjaga dan memulihkan kawasan mangrove. Menurutnya keberhasilan rehabilitasi tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah atau lembaga tertentu, melainkan membutuhkan kerjasama seluruh pihak. Pendengar, menjelang pelaksanaan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalas, Penaskah TNA, Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Limutu memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat dan peserta kegiatan tetap aman tanpa gangguan. Direktur Perumda Tirta Limutu Tommy Hendra Said mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk memastikan distribusi air bersih berjalan normal selama berlangsungnya kegiatan yang diperkirakan akan dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah. Perumda Tirta Limutu merupakan perusahaan daerah penyedia layanan air bersih di Kabupaten Gorontalo. Menurut Tommy, kesiapan tersebut dilakukan melalui pengecekan instalasi pengolahan air, jaringan distribusi hingga kesiapan personel teknis yang akan siaga selama kegiatan berlangsung. Ia menjelaskan pengawasan terhadap sistem distribusi dilakukan secara intensif guna menjaga kontinuitas pasokan air, terutama di lokasi-lokasi yang menjadi pusat kegiatan dan akomodasi peserta.
9: Terkait dengan persiapan event Penak ini, kami dari Perumda Air Minum Tirta Limutu sejak awal tahun sudah melakukan langkah-langkah sebagai dukungan terhadap kegiatan ini. Yang pertama, kami telah mengembangkan jaringan perpipaan khusus untuk melayani kegiatan yang berada di lokasi Gor Dapitoni. Untuk di lokasi Expo sendiri, kami saat ini sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan panitia provinsi, khususnya teman-teman dari PUPR, kemudian dari Balai Permukiman. Kami telah berkoordinasi dalam rangka untuk menyiapkan sarana prasarana yang terkait dengan sanitasi dan air bersih.
2: Selain memastikan ketersediaan air, Perumda Tirta Limutu juga akan menyiagakan petugas selama 24 jam untuk memantau kondisi jaringan dan memberikan respon cepat terhadap laporan masyarakat. Tommy menambahkan momentum Penas KTNA menjadi kesempatan bagi daerah untuk menunjukkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan dasar berupa penyediaan air bersih yang berkelanjutan. Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wilson mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
5: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif dan aktual produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Dan Timo rame Gorontalo, eh.
1: Rame bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah. Tanggal 20 sampai 25 Juni 2026, dia backing di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua, karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torampe hasil jagung, kelapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan khas Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu Olo.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Dengar kami sampaikan info untuk Anda pagi hari ini ya, ada sebuah pengumuman yang telah dibuka penerimaan peserta didik baru PPDB di TK Bina Mandiri Bone Bolango tahun ajaran 2026-2027. Jadi persyaratannya ini anak usia umur 4-6 tahun. Setelah itu mengisi formulir pendaftaran. Jangan lupa untuk melaporkan fotokopi akte kelahiran 2 lembar. Jangan lupa juga melampirkan fotokopi kartu keluarga 2 lembar. Terus tanpa dipungut biaya pendaftaran atau gratis. 5 orang pendaftar pertama akan memperoleh 1 pasang seragam olahraga secara gratis. Fasilitas apa yang dimiliki? Pastinya guru yang berkualitas, S1 dan S2. Ruang kelasnya menyenangkan, lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, di mana alat permainan edukatif di dalam dan di luar ruangan yang cukup memadai. Dengan program unggulan adalah PHBS, pola hidup bersih dan sehat, ini melalui pembiasaan. Waktu pendaftaran dibuka setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan 15 waktu Indonesia Tengah. Dan pendaftaran Anda bisa langsung datang ke TK Bina Mandiri Bone Bolango, Jalan Profesor Dr. Alusabu, Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Kompleks SMK Bina Mandiri Bone Bolango, atau bisa mengisi langsung laman SPMB online, yaitu di bit.ly/formulir SPMB TK Bina Mandiri Bone Bolango. Atau Anda bisa hubungi Rivaldo Ertina SPD di nomor 0822-390-17594 atau Wirna Ningsi SPD MPD dengan nomor HP 0858-239-70094, Susanti Panut SN 0853-4032-2441. Tertanda Kepala Bina Mandiri Bone Bolango, Hayasmila Halukoi, SPD MPD. Dan pendengar di manapun Anda berada, juga kami sampaikan untuk Anda yang sering merasa pegal, nyeri sendi, atau terasa berat setelah aktivitas. Nih, saatnya kita kembali bersama Vito Herbal Bidara by Tulus. Minyak balur herbal praktis ini dengan sensasi sangat nyaman, cocok sekali untuk kita pakai kapan saja dan saat badan terasa kurang fit. Jadi cukup oles dan balurkan kepada bagian yang terasa pegal atau yang tidak nyaman. Praktis dibawa nyaman dipakai sehari-hari, dan sekarang pendengar pemesanannya tuh makin mudah. Anda bisa kunjungi website di tulusherbal.com atau Anda bisa hubungi di nomor 0852 897 1177 atas Ibu Riayu. Vito Herbal Bidara, cukup dioles, berasa diurut.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman.

0: nih. Secanggih bagini bo lagi ke kantor ba urus BPJS Kesehatan.
1: Ih, mau lo layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
0: Eh, mau lo beto Pandawa.
1: Pelayanan administrasi to WhatsApp, beti pendaftaran baru, batambah anggota keluarga, perbaiki data,
0: pemekah jadi HP. Poliwanu cek status.
1: Ih, muali. Pocek ialah tilidah hepa lo BPJS.
0: Muali mau bak komplain.
1: Ih, muali dah. Pilih saja begitu pengaduan cepat, dia semua tangani kamari, atau kirim saja ke WA 0811-8165-165, belum mau tunggu petunjuk.
0: Ih, asiki am, madidom antrian ye.
1: Wih, buti layanan Pandawa 1x24 jam. Pandawa dari BPJS Kesehatan, layanan cepat untuk Anda.
2: Layanan kesehatan buat iwo lo lo.
1: Iwo lo mobile JKN, makalah jalan to HP, pocek ialah screening kesehatan, wow uwe wolio mao.
2: Bagaimana boleh itu?
1: Ilo jingka sana mobile JKN, lo lo he mao, pitu riwayat kesehatan, isi kesana beito data, isi kesana beito pertanyaan sesuai dengan ngongonto yang he utalalo. I langsung pola lelemei hasil lo screening.
2: Patau lo lo mada putari.
1: Ilo lo he mao Play Store, me ida putari pakai NIK, verifikasi kasih data baru kasih aktif beto akun.
2: Jadi urusan lo kesehatan botim atau HP?
1: Jo, manfaatkan JKN Mobile, download aplikasinya.
3: Hello generasi hebat, kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai raport, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran, dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.

Pendengar kami, update informasi untuk Anda dari rri.co.id. Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan akhir pekan, di mana data Bloomberg menunjukkan rupiah ditutup naik 0,07% atau 13 poin menjadi 18.036 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rupiah ini berhasil naik tipis di tengah tekanan eksternal, utamanya dari sisi geopolitik di Timur Tengah. Hizbullah ini menyatakan menolak kesepakatan dengan Israel yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan pemerintahan Lebanon. Dan penghentian serangan Israel ke Lebanon juga menjadi salah satu syarat yang diajukan Iran untuk negosiasi dengan Amerika Serikat. Iran pun sudah menghentikan negosiasi dengan Amerika Serikat kecuali syarat tersebut itu dipenuhi. Di mana di dalam negeri, pelaku pasar juga mencermati revisi ke bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, dan semula memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 sebesar 4,8%. Updatean informasi dari rri.co.id untuk Anda tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagu dari Now, Negara Lucu.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, pendengar, dengan saya Danielsa Sylvie Bookings di Gorontalo pagi ini. Sesi kita Indonesia, kami akan angkat pendengar terkait topik sesi kita Indonesia gotong royong sebagai nilai luhur bangsa yang mulai tergerus oleh individualisme modern atau upaya mengembalikan semangat kebersamaan dalam kehidupan sosial.

di mana di dalam setiap peluh yang menetes bersama terkandung rasa solidaritas, kepedulian, dan kerelaan untuk mengesampingkan kepentingan pribadi demi kesejahteraan kelompok. Di mana semangat inilah yang membentuk identitas bangsa kita ini sebagai masyarakat yang komunal dan beretika tinggi. Iya, gotong royong ini bukan cuma hanya soal kerjasama ya, tapi juga tentang rasa peduli dan kebersamaan. Ada perasaan bahwa masalah seseorang itu adalah masalah bersama, dan keberhasilan seseorang juga ini menjadi kebahagiaan bersama. Untuk Anda yang mendengarkan kami di 101,8 FM dan aplikasi live streaming RRI Digital, dan yang lagi nonton kami di live Facebook, bisa berkomentar lain telepon juga 08219664664. Dengan topik kita di sesi kita Indonesia, gotong royong sebagai nilai luhur bangsa yang mulai tergerus oleh individualisme modern, bagaimana upaya mengembalikan semangat kebersamaan dalam kehidupan sosial.

0: Nah, menurut Anda ya, komentar Anda atau opini Anda, apakah semangat gotong royong di lingkungan tempat tinggal Anda ini masih kuat atau sudah mulai berkurang ya? Kapan terakhir kali itu Anda ikut kerja bakti atau membantu tetangga? Jangan sampai hanya komentar ternyata tidak ikut-ikut membantu sesama gitu ya. Terus juga ya, dan kalau di zaman sekarang ini apakah orang-orang semakin cuek atau seperti apa itu? Nah, kita tanya dulu ya. Kalau di Telaga bagaimana ini? Pak Rusdianto Sahrain. Ya, Pak Rusdianto Sahrain, Camat Telaga, Kabupaten Gorontalo. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Rusdianto.
1: Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Rusdianto, bagaimana nih menurut Bapak nilai-nilai gotong royong ini, apakah masih diterapkan di era modern seperti sekarang ini atau sudah menghilang gitu?
1: Iya, terima kasih. Jadi pertama, saya sedikit koreksi bahwa saya Camat Telaga Biru, Bu.
0: Ya. Iya, baik Bapak, mohon maaf.
1: Jadi,
0: Bapak.
1: Ya, terkait dengan nilai-nilai gotong royong, ya sebenarnya ini kan bagian manifestasi dari nilai-nilai Pancasila terkait dengan gotong royong. Jadi, implementasinya di tingkat masyarakat untuk Kecamatan Telaga Biru, saya merasa bahwa ini masih, Bu, masih ada di masyarakat. Cuman memang mungkin frekuensinya berkurang. Itu mungkin karena disebabkan media teknologi yang sudah semakin canggih, sehingga kemudian juga intensitas masyarakat yang semakin sibuk, sehingga kemudian nilai-nilai gotong royong ini jarang lagi dilakukan. Tetapi menurut saya, untuk di tingkat masyarakat, contohnya ketika saya menjadi camat, ketika ada kegiatan-kegiatan di desa, itu banyak masyarakat yang masih datang dan mau untuk bergotong royong apabila misalnya kepala desanya meminta mereka untuk bergotong royong. Satu contoh misalnya, di kami itu di Kecamatan Telaga Biru itu dulu sempat ada proyek TMMB, TNI, dan itu melibatkan masyarakat, mereka turun langsung, Bu, membantu TNI untuk dalam rangka proyek pembuatan jalan di desa mereka bersama dengan TNI, bersama bahu membahu, bahkan mereka itu patungan misalnya menyediakan makanan untuk para TNI yang sudah bekerja untuk membuat jalan, kemudian membantu para TNI untuk dalam memberikan bantuan tersebut kepada TNI untuk membuat jalan. Ini yang menurut saya masih ada di Kecamatan Telaga Biru, dan ini menurut saya juga masih merupakan bagian daripada nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat Kabupaten Gorontalo. Begitu, Bu.
0: Iya. Nah, Pak Camat, apakah kawasan perkotaan kalau menurut Bapak ya menjadi wilayah yang paling rentan gitu terhadap pertumbuhan sikap individualisme modern?
1: Iya. Jadi

0: Jadi kalau sifat gotong royong itu menurut saya ini sudah agak beralih. Agak beralih dari gotong royong secara fisik, tapi gotong royongnya justru munculnya di media sosial begitu.
1: Betul, betul.
0: Jadi ketika ada apa namanya satu kejadian viral di media sosial, itu lama-lama mereka istilahnya sistemnya gotong royong, ayo kita sama-sama misalnya mengomentari yang viral ini, ya, begitu. Jadi itu yang saya bilang tadi, memang mungkin karena karakteristik Kabupaten Gorontalo mungkin akan menuju ke daerah-daerah yang mungkin lebih maju lagi, sehingga menurut saya nilai-nilai gotong royong ini berubah dari nilai-nilai misalnya di tiap-tiap lingkungannya, ayo kita gotong royong bersihkan lingkungan, bersihkan sampah dan lain sebagainya, itu mulai tergerus beralih ke media sosial begitu. Ya, itu menurut saya.
1: Oke, kalau selain kerja bakti fisik, apa saja nih bentuk redefinisi gotong royong modern yang disebutkan Bapak?
0: Iya, jadi kalau kami di Kecamatan Telaga Biru ada yang disebut dengan program navigasi iman. Jadi navigasi iman itu tiap kecamatan kami di Kecamatan Telaga Biru memvariasikan navigasi iman itu adalah bentuk kegiatan tiap hari Jumat di setiap masjid, dan kita sebagai ASN itu hadir di situ menghadirkan masyarakat. Tetapi di kami di Kecamatan Telaga Biru kita awali dengan kegiatan bersih-bersih masjid. Nah, itu melibatkan masyarakat, melibatkan Polsek, TNI. Itu kita bersih masjid, kemudian setelah itu kita kumpul di masjid, mendengarkan tausiah, dan setelah itu kemudian kita mencicipi makanan ala kadarnya. Begitu, Bu.
1: Menurut Bapak, apa sih dampak jangka panjang yang bisa terjadi jika budaya gotong royong ini terus melemah di tengah masyarakat?
0: Ya, yang pasti ego yang akan muncul, Bu. Jadi tidak ada lagi semacam istilah kita itu menjaga, misalnya. Jadi gotong royong ini dari semua pihak, ya, dari semua aspek begitu, Bu. Jadi aspek keamanannya, iya kan, kemudian aspek lingkungannya, aspek sosial, budaya, ini harus ada nilai-nilai gotong royongnya di situ. Sehingga menurut saya kalau ini akan lebih tergerus, kita akan lebih kepada sifat-sifat ego yang akan muncul, sehingga kemudian ini justru akan menggerus nilai-nilai gotong royong yang ada di di Gorontalo. Seperti itu.
1: Ya, sekarang ini kan lebih anak-anak tuh semua lebih ke handphone. Bisa dikatakan tuh generasi tunduk. Nah, bagaimana nih Bapak ya, kita sebagai orang tua sebagai orang tua, cara terbaik mengajarkan anak-anak agar peduli terhadap sesama di tengah perkembangan teknologi saat ini, apalagi kan pasti ya di Telaga Biru itu Bapak banyak anak-anak. Nah, apakah di sana juga sering diajak berpartisipasi anak-anak kompleks itu Pak, atau gimana nih?
0: Iya, jadi memang suka tidak suka, senang tidak senang, kita itu di zaman sekarang itu sudah disuguhi oleh media sosial, kemudian juga gadget yang semua informasi bisa didapat hanya di dalam genggaman gitu.
1: Betul.
0: Tetapi ini bagian daripada pertumbuhan zaman. Nah, satu contoh misalnya menurut saya agar kemudian kita bisa dapat memberikan edukasi juga melalui media sosial, sehingga mereka kemudian ketika berselancar di dunia maya itu mendapatkan masukan informasi-informasi tentang bagaimana kemudian gotong royong ini bisa lagi dibudayakan, seperti itu. Itu satu contoh. Yang kedua, peran daripada masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian orang tua di dalam memberikan edukasi sangat penting. Jadi kita tidak boleh lepas anak begitu saja, walaupun mereka itu duduk diam di rumah, nunduk melihat HP, tetapi kita juga tahu apa yang sedang mereka lihat, apa yang sedang mereka berselancar, itu untuk dalam rangka kemudian mencegah mereka untuk mendapatkan informasi-informasi yang menurut saya tidak perlu mereka lihat begitu.
1: Nah, Bapak, bagaimana cara kita mempertahankan nilai gotong royong di era modern seperti ini, Pak?
0: Iya, jadi itu tadi nilai-nilai Pancasila, kita kan barusan merayakan hari kesaktian Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu yang harus diterapkan, satu. Yang kedua, nilai agama juga harus diterapkan. Jadi selain gotong royong, juga menghormati sesama juga itu penting. Sehingga kemudian budaya hidup di dalam satu kawasan, satu lingkungan, ini harus kita tetap jaga. Kalau di kami di Kecamatan Telaga Biru yang sebagian besar masih berdekatan, masih kekeluargaan dan kerabat di dalam satu lingkungan, dalam satu desa, itu mungkin masih terasa. Tetapi kalau kemungkinan di kota yang di dalam kompleks perumahan dan lain sebagainya, itu kan tidak mengenal. Tapi ini pentingnya bagi kita untuk kemudian, ayo, misalnya sesama kompleks perumahan, ayo kita buat arisan dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh untuk kemudian gotong royong itu masih tetap harus dibudayakan begitu.
1: Iya, mungkin pesan Pak terakhir untuk masyarakat, apalagi khusus anak-anak muda gitu, jangan sampai kalah dengan kita yang orang tua. Kalau bisa saya lihat Pak, sekarang ini masih tetap orang tua nih yang kalau kita kerja sama atau gotong royong banyak di masjid, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun lah itu bahkan tidak ada dilihat gitu. Itu gimana nih Pak untuk pesan-pesan semuanya untuk masyarakat khususnya juga di daerah Telaga?
0: Iya, jadi ya itu yang saya katakan tadi. Saya mungkin agak sedikit berbeda pendapat bahwa anak muda tidak punya jiwa gotong royong. Tetapi menurut saya ini sudah lebih beralih ke nilai-nilai, misalnya mereka lebih senang berwira swasta. Ini kan kita ketahui bahwa banyak nih anak-anak muda sekarang yang sudah misalnya melakukan kegiatan coffee street di hampir sepanjang jalan yang ada di kota dan di kabupaten, juga sudah ada di Telaga dan Limpoto. Ini menunjukkan bahwa mereka ingin bekerja sama sesama komunitas mereka itu sepanjang jalan mereka gelar coffee street, dan itu ada nilai-nilai gotong royong di situ, sama ayo sama-sama, ada nilai-nilai kebersamaan yang timbul di situ. Jadi menurut saya itu yang mereka bangun untuk mereka, komunitasnya mereka, sehingga rasa kebersamaan itu akan timbul bersama-sama ketika mereka semua beraktivitas di pinggiran jalan untuk coffee street tersebut. Nah, nilai-nilai menurut saya harus terus dijaga dalam rangka itu tadi, bagaimana kemudian ini bisa dapat lebih menjaga mereka dari nilai-nilai budaya yang mungkin muncul dari luar, sehingga itu menurut saya ini hal yang positif yang harus terus kita jaga terkait dengan kreativitas mereka yang ada begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Camat, Pak Rusdianto Sahrain, Camat Telaga Biru. Terima kasih banyak Bapak.
0: Ya, makasih Bu, makasih.
1: Iya, dan pendengar ya, itu ya terkait dengan sesi kita Indonesia. Jadi bagaimana kita bisa gotong royong sebagai nilai luhur bangsa yang mulai tergerus oleh individualisme. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, setelah ini kita akan masuk ke sesi kedua komentar opini pagi. Tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Pikiran terbuka bukan soal setuju, tapi soal memahami. Setiap masalah tak selalu butuh emosi, apalagi konflik. Kadang cukup satu langkah mundur untuk dua langkah menuju solusi. Dengarkan lebih banyak, bicara dengan hati, karena damai selalu lebih kuat dari sekedar menang.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola.

Pendengar di sesi kedua komentar opini pagi. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di 101,8 FM dan juga aplikasi live streaming RRI Digital dan Facebook RRI Gorontalo. Penghapusan stigma sekolah unggulan demi kesetaraan pendidikan.

Pendengar, dunia pendidikan ini terus mengalami berbagai perubahan. Salah satunya ya, di mana memang jadi satu kebijakan gitu yang saat ini menjadi perhatian adalah upaya pemerintah penghapus stigma sekolah unggulan maupun sekolah favorit. Kebijakan ini dilakukan agar seluruh sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan memberikan layanan pendidikan terbaik bagi peserta didik. Selama ini istilah sekolah favorit seringkali membuat masyarakat beranggapan bahwa hanya sekolah tertentu yang memiliki kualitas terbaik. Akibatnya, banyak orang tua berlomba-lomba mendaftarkan anaknya ke sekolah yang dianggap unggulan, sementara sekolah lain itu menjadi kurang diminati, padahal belum tentu sekolah yang kurang populer memiliki kualitas yang lebih rendah. Di mana juga sistem pendidikan di Kota Gorontalo ini yaitu tidak mengenal istilah sekolah unggulan maupun sekolah favorit, dan kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk memastikan tidak ada perbedaan perlakuan antara sekolah di wilayah tersebut. Pemerintah Kota Gorontalo ini berkomitmen menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan merata tanpa ini membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya. Jadi setiap sekolah itu punya kesempatan yang sama untuk berkembang terus juga dan menghasilkan peserta didik yang berprestasi. Nah, dengan pendekatan ini seluruh elemen pendidikan diharapkan dapat bergerak bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh.

0: Ibu Teti Kuniati, PA Sukokepsek SDN 7 Tapa Bone Bolango. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi, Ibu. Apa sih tujuan dari pemerintah nih menghapus istilah sekolah unggulan dari sekolah unggulan dan sekolah favorit?
1: Oh ya. Jadi kalau sebenarnya ini kan pemerataan sarana dan prasarana.
0: Iya.
1: Apa dulu supaya tidak ada lagi kita dari apa dulu dari biasanya kalau ada sekolah unggulan biasanya sekolah lain itu akan menurunkan kepercayaan diri siswa dan guru di sekolah lain. Kemudian menimbulkan persaingan yang tidak sehat, memperlebar kesenjangan. Jadi mungkin ini karena pemerataan sehingga dengan tidak adanya ini sekolah unggulan, sekolah unggulan ini kan anggapan bahwa hanya sekolah tertentu yang memiliki kualitas terbaik, sementara sekolah lain dianggap kurang baik. Padahal setiap sekolah sebenarnya memiliki potensi dan keunggulan masing-masing. Jadi kenapa dia harus dihapus? Agar semua anak memiliki kesempatan yang sama memperoleh pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi berdasarkan sekolah tempat mereka belajar begitu.
0: Oke. Okay. Nah, dalam upaya mewujudkan perataan kualitas pendidikan ini tentu diperlukan langkah nyata dari pemerintah. Ibu, langkah konkret apa saja yang dilakukan pemerintah untuk meratakan standar pendidikan di seluruh sekolah?
1: Nah, itu ada baiknya kan itu pemerintah pemerataan sarana prasarana, peningkatan kompetensi guru dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada guru, mendukung program pembelajaran yang merata, penguatan sekolah di daerah terpencil. Jadi biasanya kan kalau di daerah terpencil dengan daerah kota, walaupun orang-orang di daerah terpencil maunya ke kota atau ke tempat dianggap yang sekolah-sekolah unggulan begitu. Nah, dengan adanya pemerataan sarana-prasarana dan peningkatan kompetensi guru mungkin akan dianggap sama entah itu sekolah yang ada di pusat kota, terpencil begitu.
0: Iya. Nah, banyak orang menilai kualitas sekolah ini hanya dari bangunan atau fasilitas yang dimiliki, padahal menurut banyak juga dari Ibu, selain kelengkapan sarana dan prasarana, faktor apa sih yang menjadi penentu utama kualitas pendidikan?
1: Nah, seperti saya bilang tadi, yaitu peningkatan kompetensi guru. Bagaimana kita meningkatkan kompetensi guru dengan melakukan pelatihan-pelatihan terus, utamanya di sekolah itu kita harus menanamkan branding. Bagaimana supaya sekolah kita dikenal. Jadi dengan melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang menonjol, yang kemudian untuk sekolah kita bisa dikenal, biasanya kita jangan lupa untuk sekolah itu harus mengikuti zaman. Maksudnya ada akun media sosial. Jadi semua kegiatan-kegiatan sekolah kita harus posting di media sosial. Kadang di sekolah lain itu yang kita lakukan dilakukan juga di sekolah lain, tapi di sekolah kita diketahui, sedangkan di sekolah lain tidak diketahui karena mereka tidak memposting begitu.
0: Oke. Nah, dampak positif seperti apa yang diharapkan dan dirasakan peserta didik, Ibu, melalui sinergi antara peningkatan infrastruktur dan penguatan kapasitas guru?
1: Dampak positifnya tentunya anak-anak mungkin seperti tadi lebih percaya diri di saat tidak ada lagi stigma unggulan, sekolah jadi sama, anak-anak menjadi percaya diri, kemudian guru-guru lebih kreatif lagi untuk mengajar, jadi persaingan menjadi lebih sehat lah begitu.
0: Ya, di mana menurut Ibu mengapa keberadaan sekolah-sekolah seperti ini, ya apalagi kan seperti sarana prasarana yang didung, harus ada dukungan gitu. Bagaimana strategi menurut Ibu dari pemerintah untuk mengubah pola pola pikir masyarakat agar tidak lagi nih memandang kualitas sekolah ini hanya berdasarkan label favorit. Oh, sekolah ini sini saja dimasukkan anak saya karena ini sekolah favorit, sekolah unggulan. Menurut Ibu seperti apa?
1: Bagaimana? Jadi bagaimana tadi?
0: Menurut Ibu biar orang tuh tidak melabeli bahwa sekolah ini jadi label favorit. Anak saya harus masuk di sini nih karena ini sekolah unggulan gitu. Padahal kan sebenarnya semuanya sekolah tuh sama gitu. Bagaimana mengubah pola pikir masyarakat nih agar tidak lagi memandang kualitas sekolah?
1: Iya. Jadi dengan tadi kan pemerataan pembangunan kan untuk pemerintah. Dan jadi biasanya kenapa itu dilabeli itu, dia kan ada perbedaan fasilitas, akses teknologi, kondisi geografis, serta pola pikir masyarakat yang sudah menganggap itu dari awal. Biasanya itu sekolah itu sudah dari awal sudah dianggap unggulan, padahal mungkin waktu berlalu itu dia kan dia sudah berganti guru, sudah berganti kepala sekolah. Biasanya kualitas mungkin berbeda lagi, tapi karena dia sudah berlabel itu, makanya diberikan pelatihan guru-guru lain sehingga mereka lebih kreatif untuk bersaing sehat. Sekolah-sekolah lain juga dia bisa membrandingkan diri. Begitu. Itu biasanya orang sekolah itu dia sudah dianggap unggul, itu dia sudah ada branding dari awalnya. Padahal mungkin kepala sekolah atau guru-guru sebelumnya yang membranding itu, dan setelah selanjutnya branding itu sebenarnya sudah tidak ada, tapi karena memang namanya sudah unggul, sudah dari awal sudah dikenal, sehingga orang-orang menganggap oh masih gagah sekali itu sekolah itu begitu.
0: Okay.
1: Jadi bagaimana sekolah lain untuk membrandingkan diri dan apa yang dia harus angkat sehingga orang-orang mengingat sekolah itu.
0: Okay. Baik, terima kasih banyak Ibu Teti Kurniati Vesukepsek SDN 7 Tapa Bone Bolango ya. Selamat berlibur dengan keluarga Ibu. Iya, baik. Iya, terima kasih kembali ya. Saya baca juga ini ada di WhatsApp ya dari Yulan. Saya setuju dengan kebijakan ini. Selama ini banyak orang tua berlomba-lomba masukkan anak-anak ke sekolah favorit sampai rela antri dan merebut kuota, padahal kalau kualitas sekolah, semua sekolah itu merata, orang tua tidak perlu lagi khawatir lagi memilih sekolah yang dekat dengan rumah. Kebijakan ini bisa memotivasi semua sekolah berkembang bersama. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana pemerataan fasilitas dan peningkatan kompetensi guru agar kualitas pendidikan itu benar-benar setara ya. Di mana pendengar topik kita di pagi hari ini, sesi kedua ya, penghapusan stigma sekolah unggul demi kesetaraan pendidikan. Dan selamat pagi Kadis Pendidikan Kabupaten Gorontalo, Bapak Utara Irwan, Kabupaten Gorontalo Utara, Bapak Irwan Usman. Selamat pagi, Pak Irwan.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nih bagaimana nih dengan penghapusan istilah sekolah unggulan dan sekolah favorit? Menurut Bapak itu seperti apa, Pak?
2: Ya, selamat pagi, salam sehat untuk pemirsa. Memang kalau dilihat dari topik yang dibahas hari ini cukup menarik tentang dihapusnya sekolah unggulan atau mungkin sekolah favorit. Nah, memang sebetulnya poin yang perlu ingin saya sampaikan bahwa sebetulnya definisi sekolah unggulan ini ada dua perspektif. Pertama adalah sekolah unggulan dalam aspek pemahaman atau persepsi orang tua peserta didik bahwa sekolah ini diunggulkan. Yang kedua adalah sekolah unggulan yang betul-betul sekolah unggulan memiliki landasan secara formil, ada landasan hukumnya. Nah, kalau dilihat dari sisi landasan hukum bahwa pendidikan sekolah unggulan ini tentunya memiliki sebuah histori. Kalau dilihat dari sisi kriteria sekolah angguran itu harus ada yang terpenuhi dalam sisi kriteria guru, struktur kurikulum dan lainnya. Nah, memang sekolah unggulan ini diawali dengan yang disebut dengan RSBI, Rintisan Sekolah Berstandar Internasional. Nah, ini yang dijadikan sebagai unggulan, tetapi dia memiliki kriteria. Nah, itu yang ada. Tetapi dengan beralihnya kebijakan secara nasional, RSBI ini hilang, hapus. Sejak kalau tidak salah saya itu 2013 itu dihilang. Berdasarkan dihapus, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya, ini 2013 itu, sekolah unggulan ini dengan notabene adalah program RSB itu diganti dengan sekolah penggerak. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Maka kalau seandainya hari ini bahwa ada beberapa daerah, mohon maaf saya tidak harus menyebut daerah mana, yang menghilangkan bahwa dihapusnya sekolah unggulan atau sekolah favorit itu, sebetulnya harus kita lihat dulu. Apakah sekolah ini memang betul-betul ada regulasi, ada dasar hukum bahwa ini sekolah unggulan? Yang ada sekarang yang setahu kami adalah ada dua persepsi tadi. Saya beri contoh. Man model. Pertanyaannya adalah memang adalah ini sekolah yang memang dibentuk, didirikan, didesain, memiliki kriteria bahwa ini sekolah unggulan. Nah, karena kalau dilihat dari sisi sekolah unggulan, harus dari sisi lingkungannya, harus minimal dia kompetitif, ada daya saing dengan sekolah lain. Yang kedua dari sisi guru. Nah, yang ketiga adalah dari sisi struktur kurikulumnya. Pertanyaannya adalah yang dihapus hari ini memenuhi kriteria atau ada penetapan sebelumnya bahwa sekolah ini unggulan. Nah, itulah yang. Nah, sehingga kalau kami, khusus kami di Gorontalo Utara itu, memang sebetulnya memang kami tidak ingin bahwa ada sekolah yang diunggulkan berdasarkan persepsi masyarakat. Kenapa? Itu nanti akan terjadi boleh dibilang intimidasi terhadap sekolah-sekolah lain yang dianggap oleh masyarakat tidak diunggulkan, padahal tidak memiliki regulasi kriteria bahwa ini sekolah diunggulkan. Nah, disitulah. Nah, saya setuju bahwa ketika dia diunggulkan, pertanyaannya ada dua. Apa sih kriteria yang harus terpenuhi bahwa ini sekolah unggulan? Yang kedua ada, apa pijakan hukum bahwa ini sekolah unggulan? Nah, sehingganya kita harus melihat bahwa sekolah unggulan ini harus ada unsur yang terpenuhi dalam sisi kriteria. Semua unsur yang terpenuhi dalam sisi indikator bahwa ini dinyatakan sebagai sekolah unggulan. Saya setuju bahwa beberapa sekolah-sekolah di Gorontalo itu ada yang diunggulkan, tapi pertanyaannya adalah apa menurut kriteria unggulan? Nah, itulah yang mungkin menurut saya, pandangan saya terhadap sekolah unggulan yang hari ini mungkin ada beberapa daerah menghilangkan. Saya setuju sekali, beberapa kebijakan pemerintah daerah untuk menghilangkan sekolah-sekolah yang disebut atau digaung-gaungkan oleh orang tua, oleh masyarakat, bahwa ini sekolah unggulan. Tetapi pertanyaannya, apakah ada kriterianya? Itu yang mungkin menurut saya, tanggapan saya terhadap beberapa daerah-daerah yang menghilangkan, dan saya setuju dengan hal itu. Mungkin tanggapan saya sementara.
0: Ya, Bapak, banyak kan pihak menilai bahwa setiap anak itu berhak mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas tanpa memandang sekolah tempat mereka belajar. Bagaimana komitmen Dinas Pendidikan Gorontalo Utara dalam mewujudkan prinsip ini, Pak?
2: Ya, dalam mewujudkan prinsip ini, memang kalau dilihat dari analisa kita, khusus di Gorontalo Utara, memang konsep dasar dari pengembangan kependidikan secara nasional itu sudah luar biasa. Dengan berbagai macam kebijakan, walaupun kita tidak bisa pungkiri, ketika ganti menteri, ganti kebijakan. Tetapi kebijakan kami di Gorontalo Utara, melihat kondisi yang ada di Gorontalo itu, memang berbagai macam inovasi yang dilakukan, khusus kami di Gorontalo Utara. Hari ini kami, saat ini tahun 2026 adalah konsep pengembangan sekolah surga kasih sayang. Yang sebetulnya itu kalau dilihat lebih mengarah pada konsep-konsep, gimana ini sekolah surga. Tetapi esensinya adalah menciptakan suasana sekolah yang nyaman tanpa intimidasi, tanpa kekerasan. Dibalutlah dengan konsep kebijakan pemerintah daerah Gorontalo Utara dengan konsep sekolah surga kasih sayang. Sehingga tingkat kenyamanan. Yang kedua, tingkat kekerasan seksual. Kita melihat bahwa perundungan ini salah satu dosa besar pendidikan di Indonesia. Nah, kalau ini kita tidak tangkal dengan berbagai macam kebijakan yang bersifat inovasi, maka tentu ini akan berkepanjangan lah kondisi ini. Nah, salah satu konsep keberpihakan pemerintah daerah Gorontalo Utara saat ini adalah kita mengembangkan gerakan sekolah surga kasih sayang. Nah, itulah esensinya. Memang terkesan, orang tanya, gimana sih surga ini? Orang pasti melihat bahwa yang namanya surga itu yang baik-baik. Nah, inilah kita balut dengan konsep. Padahal esensi dasarnya adalah ingin sekolah itu tidak ada konsep intimidasi. Sekolah itu tercipta tidak ada kekerasan. Tidak ada
3: Nah, kita bisa pungkir hari ini banyak tindak kekerasan seksual yang terjadi di sekolah-sekolah. Nah, inilah kita baru. Dan dalam pengembangannya kita buat ada struktur kurikulumnya. Nah, sekarang kita dalam tahapan pengembangan dan insya Allah tahun pelajaran 2026-2027 ini, nah ini kita kembangkan ini.
0: Baik.
3: Merupakan salah satu konsep pengembangan program kurikulum muatan lokal.
0: Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak, Pak Kadis. Iya, terima kasih sekali lagi untuk Pak Kadis Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara, Bapak Irwan Usman. Pendengar tetap terus bersama kami. Setelah ini saya akan balik lagi ya. Kita masuk ke komentar opini pagi sesi ketiga tentang pelestarian bahasa ibu sebagai identitas dan warisan budaya. Tapi di Pro 1.

Gimana bahasa ibu ya? Kalau bahasa ibu itu jangan sampai hilang gitu ya, warisannya. Topik kita sesi ketiga, pelestarian bahasa ibu sebagai identitas dan warisan budaya. Pernahkah kita memperhatikan pendengar, sekarang itu semakin jarang anak-anak atau remaja yang berbicara menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Bahkan ada yang mengerti saat mendengar bahasa ibu, tetapi sudah tidak terbiasa lagi menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Padahal bahasa ibu ini bukan hanya sekadar alat untuk berbicara, tapi bahasa ibu ini adalah bagian dari identitas kita. Nah, di dalamnya itu tersimpan sejarah, budaya, nilai-nilai kehidupan, bahkan cara masyarakat memandang dunia. Melalui bahasa daerah, berbagai cerita rakyat, petuah orang tua, ungkapan adat, hingga pengetahuan lokal ini diwariskan dari generasi ke generasi ya. Dan di tengah arus globalisasi ya, dan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, penggunaan bahasa ibu ini menghadapi tantangan yang cukup besar, di mana generasi muda kini itu lebih akrab dengan bahasa nasional maupun bahasa populer yang berkembang di media digital. Akibatnya yaitu penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang, bahkan mulai ditinggalkan di sejumlah lingkungan keluarga dan masyarakat. Penggunaan bahasa daerah sebenarnya masih ada di beberapa daerah ya. Gorontalo juga adalah sedikit-sedikit ya, dan tapi tidak semua begitu ya, cuma tahu arti, buat tidak tahu mbak cerita ya. Apalagi kan Gorontalo ini ada DP nama bahasa Bonda, ada bahasa dormnya bilang bahasa Gorontalo asli gitu ya. Ini juga dialog akan bahas sebentar ya, pendengar di Bincang Santai jam 9 nanti, siapa nih bahas tentang apa nih kita gitu. Dan sebagai contoh juga, kalau di Gorontalo itu kita mengenal banyak ungkapan dan petuah dalam bahasa daerah yang mengandung pesan moral tentang bagaimana kita menghormati orang tua, menjaga persaudaraan, dan hidup bergotong royong. Nah, nilai-nilai seperti ini seringkali lebih terasa maknanya ketika disampaikan menggunakan bahasa ibu. Coba ingat kembali masa kecil kita dulu ya, ketika kalau kita berkumpul bersama kakek, nenek, atau orang tua, bahasa daerah itu sering menjadi bahasa utama dalam keluarga. Ya benar sih, waktu masih kecil itu saya bahkan tiap hari dengar orang kalau mau bicara tuh bahasa Gorontalo, bahasa ibu, maksudnya bahasa daerah. Terus biasa kan kalau dulu ada candaan-candaan, nasihat. Namun ya itu seiring perkembangan zaman mulai berubah gitu ya. Kehadiran internet, media sosial, film, berbagai platform digital ya, membuat generasi muda lebih sering menggunakan bahasa Indonesia ya. Ya seharusnya kalau kehadiran internet itu sebenarnya lebih bagusnya itu kita bisa mengenalkan bahasa ibu kita, bahasa Gorontalo kita di seluruh dunia ya. Begitu juga media sosial, mungkin media sosial bisa jadi tempat edukasi kita. Makanya bahasa Gorontalo ini kalau tidak salah ya, beda baca tarikannya tuh pasti beda artinya. Nah itu bisa kita gunakan media sosial untuk edukasi, makanya bikin akun spesial belajar atau belajar bahasa Gorontalo, belajar bahasa ini, belajar bahasa itu, ya kan, bagus kan. Jadi anak-anak muda tuh, oh gitu ya, bagus, keren nih. Film juga itu bisa jadi yang banyak kita memperkenalkan nih sejarah-sejarah Gorontalo, film dokumenter lah ya, ada bahasa-bahasa daerahnya ya, seperti itu. Sejujurnya saya ini sangat senang kalau dengar ada teman-teman kalau bicara bahasa Gorontalo. Aduh, asik sekali, pengen sekali juga tuh tahu bahasa Gorontalo. Apalagi kalau kasusnya itu seperti saya ya, nomaden ya, dulu tuh pindah-pindah gitu. Jadi suka campur-campur bahasa gitu ya. Yang jadi perlu perhatian ini, ketika bahasa ibu justru mulai ditinggalkan, ya banyak anak muda yang merasa kurang percaya diri menggunakan bahasa daerah karena dianggap kuno atau tidak mengikuti perkembangan zaman. Ya padahal justru kemampuan berbahasa daerah ini menunjukkan kekayaan identitas yang dimiliki seseorang. Tapi alangkah baiknya loh kalau kita berbicara bahasa daerah ya, digunakan dengan sebaik-baiknya, bukan menggunakan bahasa daerah menjadi bagi-bagi orang.
Atau jangan sampai ke bahasa daerah sudah tahu orang yang di sebelahnya tidak tahu pakai bahasa, tidak mengerti bahasa ibu, punya bahasa Gorontalo ya. Kan Gorontalo ini udah banyak pendatang, kita pakai bahasa Gorontalo terus ada dia, otomatis orang tersinggung. Jadi mungkin harus, walaupun kita lagi ngobrol dengan orang pakai bahasa Gorontalo atau bahasa daerah apapun, diartikan kembali tadi kita lagi ngomong begini-begini gitu ya. Kadang seperti itu ya. Oke deh. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Sebentar di jam 9 bincang santai, Torang mau bahas ini topik pelestarian bahasa ibu sebagai identitas dari warisan budaya ya. Jadi kami harap pendengar bisa masuk bersama kami, apalagi nih para sesepuh kita itu yang luar biasa sekali selalu mengajarkan kita bahasa Gorontalo, bisa juga berikan edukasi nantinya ya. Kami tunggu untuk Anda bisa bergabung di bincang santai pagi hari nanti ya, pagi hari nanti sebentar jam 9 gitu ya. Oke. Pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda waktu ini, bersama kami. Kitorang akan mau update ini informasi jam 8 dengan pusat pemberitaan. So, terima kasih buat yang nonton di live Facebook sudah bersama kami. Tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Dan tetap terus di live streaming RRI Digital. Saya pamit untuk komentar opini pagi dan kita Indonesia. Bye bye.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa.